yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief de Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari tekball dan karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih Rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol, di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini, perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati, Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif, namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya, arus lalu lintas dari jalan flyover, yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemortem Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3, ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM atau Anda yang mendengarkan kami melalui R Digital. Pagi hari ini untuk edisi Senin 21 September 2026. Dan tentu pagi hari ini kita bertemu kembali di program acara Kabar Aceh. Seperti biasa teman-teman akan menyampaikan rangkaian informasi masing-masing di pagi hari ini. Dan sebelum kita menyapa teman-teman semuanya yang sudah bergabung dari Singkil, Sabang, Takengon, dan kita masih menanti Melabu dan juga Luxmawe, kita update dulu informasi perkiraan cuaca. Saya sudah terhubung dari telepon bersama perakirawan Nabila yang akan menyampaikan informasi pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nabila.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Apa kabar pagi ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kabar baik. Boleh disampaikan informasi cuaca di sepanjang hari ini untuk Provinsi Aceh.
1: Baik, selamat pagi sahabat BMKG penyiar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi 21 September 2026. Secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan pada beberapa wilayah pada sore hingga malam hari seperti Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Kayunuas, Aceh Tengah, dan di bagian selatan Aceh seperti Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Sugulu Salam, dan juga Aceh Singkil. Untuk angin umumnya bertiup dari arah barat hingga timur dengan kecepatan 3 sampai dengan 15 km per jam dengan suhu 24 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kelembapan 50 sampai dengan 90%. Untuk titik panas sendiri hingga pagi ini pantauan satelit tidak terdapat titik panas di wilayah Aceh. Lalu untuk informasi tinggi gelombang, terdapat potensi gelombang sedang 1,25 sampai dengan 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Sabang Banda Aceh, dan juga perairan Aceh Besar Melaboh. Namun terdapat juga tinggi gelombang tinggi 2,5 sampai dengan 4 meter yang berpeluang terjadi di perairan selatan Simelu.
0: Baik. Untuk jalur perjalanan peragaan sendiri bagaimana Kak Nabila?
1: Jalur apa mohon diulangi?
0: Jalur penyeberangan, tinggi gelombang atau?
1: Oh ya, uh-huh. Baik, untuk jalur penyeberangan sendiri tinggi gelombang masih di sedang, tidak terdapat potensi gelombang tinggi khususnya di jalur penyeberangan Banda Aceh Sabang seperti itu.
0: Baik, titik panas apakah ada terpantau untuk mungkin kemarin ya?
1: Ya kemarin. Uh-huh. Untuk 24 jam kebelakang tidak terdapat titik panas di Provinsi Aceh. Uh-huh. Seperti itu. Karena juga beberapa hari kebelakang hujan cukup terjadi intens. Jadinya titik panas tidak terpantau di Aceh. Seperti itu.
0: Baik. Potensi cuaca untuk beberapa hari ke depan bagaimana Nabila?
1: Ya, masih ada potensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah, khususnya di wilayah-wilayah selatan dan juga wilayah-wilayah bawah Aceh, seperti Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Sugulu Salam, Aceh Singkil, seperti itu.
0: Baik. Oke, mungkin boleh disampaikan himbauan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan pagi ini, silakan.
1: Ya, himbauannya kami perlu menghimbau terhadap perubahan cuaca yang fluktuatif, yaitu hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dengan waktu yang relatif lama, tetap waspada di tengah hujan musim kemarau, hindari daerah rawan banjir dan longsor, selalu waspada terhadap potensi angin kencang, agar memperhatikan guguran ranting, infrastruktur rumah dan juga instalasi kabel listrik khususnya jika beraktivitas di luar ruangan, seperti itu.
0: Baik. Terima kasih banyak untuk informasi hari ini dan juga himbauannya, Nabila.
1: Ya.
0: Baik, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Baik, pendengar sudah kita simak informasi cuaca untuk Provinsi Aceh sepanjang hari ini. Dan tentu saat ini teman-teman yang sudah bergabung, ada dari Luxmawe, Takengon, Sabang, Singkil dan juga Melabu. Kita ke Melabu dulu, ada Bung Karno di sana. Mungkin boleh sampaikan bagaimana kondisi cuaca untuk Melabu pagi hari ini. Belum ada suara ini, Bung Karno. Saya belum bisa dengar suara Bung Karno. Belum ada ya. Oke, saya geser ke Singkil, ada Mbak Neneng atau Wahyu Setianingsih. Apa kabar pagi ini, Bu Neneng?
2: Mas, kabarnya baik. Dari Singkil, kabar sehat.
0: Cuaca bagaimana pagi ini?
2: Cuaca pagi hari ini juga cerah, secerah hati kita bersama ya.
0: Baik, ada kabar apa dari Singkil yang bisa dikabarkan pagi ini?
2: Ya, satu informasi ini dari Aceh Singkil terkait dengan mahasiswa yang menyoroti pembangunan mangkrak ya di Pelabuhan CPO Singkil. Di mana sejumlah mahasiswa di Kabupaten Aceh Singkil Aceh menyoroti proyek pembangunan pelabuhan crude palm oil atau CPO di Desa Pulau Saro Aceh Singkil. Nah, selain nilai pembangunan sekitar yang dianggarkan fantastis mencapai 24 miliar rupiah, para mahasiswa ini juga mempertanyakan efektivitas dan manfaat pembangunan tersebut. Hingga saat ini realisasi di lapangan masih sangat memprihatinkan. Nah, padahal bangunan itu ya sebelumnya diharapkan menjadi infrastruktur yang produktif. Namun saat ini mereka menganggap ya pembangunan tercatat terbengkalai, mangkrak dan tidak memberikan manfaat yang optimal. Serta pada akhirnya hanya menjadi monumen bisu ya dari penggunaan anggaran publik. Nah, perwakilan mahasiswa di Aceh Singkil, Sahrul Amri, mengharapkan adanya atensi besar dari pihak-pihak terkait untuk mengusut dan menindak kegiatan tersebut. Dan di sisi lain juga dia sempat ini menyentil soal transparansi kegiatan program dan pembangunan yang sedang berjalan di Aceh Singkil. Nah, di antaranya transparansi mengenai program dan progres sekolah rakyat, kemudian soal kepastian realisasi jaminan hidup atau JADUP untuk korban terdampak banjir dan beberapa kebijakan pemerintah daerah Aceh Singkil yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Nah, itu dia informasinya Bang Dimas dari Aceh Singkil.
0: Baik, terima kasih Mbak Neneng di Singkil. Dan bagaimana Bung Karno? Udah bisa? Apakah sudah keluar suaranya? Boleh teriak-teriak dulu atau bagaimana, menjerit begitu ya? Belum bisa ya? Belum bisa ya? Belum ada suaranya ya? Oke, baik. Mungkin boleh keluar atau masuk lagi, boleh dicoba lagi di waktu ya. Kita ke Bung Robi di Lhokseumawe. Apa kabar pagi ini?
3: Kabar Robinya baik, alhamdulillah. Baik, kalau ya. Kalau cuaca juga pagi hari masih baik.
0: Masih baik, cerah ya, Ong?
3: Cerah, alhamdulillah cerah.
0: Baik, silakan informasi apa yang bisa dibagikan pagi ini?
3: Dari Lhokseumawe informasinya, di mana jembatan permanen Kuta Blang di Desa Tinggi Temanyang, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Biren, resmi dibuka untuk lalu lintas umum pada Minggu 20 September 2026 kemarin. Pembukaan jembatan yang berada di Jalur Nasional Medan Banda Aceh, disambut lega oleh masyarakat dan menilai keberadaan jembatan permanen sangat membantu kelancaran aktivitas sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang menggunakan jalur tersebut untuk bekerja, bersekolah maupun menjalankan kegiatan ekonomi. Dan warga setempat mengatakan dibukanya jembatan permanen memberikan rasa lega setelah sebelumnya masyarakat harus menggunakan jembatan Bailey sebagai akses utama. Dan menurutnya kondisi tersebut membuat masyarakat harus lebih berhati-hati saat melintas, terlebih jika terjadi kepadatan kendaraan, dan warga juga mengharapkan akses tersebut dapat terjaga dan dirawat sehingga bisa digunakan jangka panjang. Juga berharap proses perbaikan pada jembatan Bailey yang berada di sisi jembatan permanen dapat segera diselesaikan tanpa mengganggu arus transportasi. Dan beroperasi jembatan permanen tetap masyarakat berharap mobilitas antar daerah kembali semakin lancar dan aktivitas yang di wilayah sekitar dapat mungkin Dimas informasi.
0: Baik, terima kasih Bung Robi. Kita ke ya. Takengon, ada Mbak Yati di Takengon ya. Apa kabar pagi ini?
4: Alhamdulillah.
0: Aduh.
4: Suaranya jelas.
0: Iya jelas, sempat terkejut saya ya. Gimana cuaca di Takengon pagi ini?
4: Oke, sama seperti di Banda Aceh, Lusumawi, dan juga di Singkil ya, untuk Takengon pagi ini cerah. Dan langsung saja kami sampaikan satu informasi dari wilayah Tengah Aceh, yeah. Kabupaten Kapolres Aceh Tengah AKBP Teguh Siswoyo SHSIKMH bersama 21 personel Polres Aceh Tengah turut mendonorkan darah dalam kegiatan bakti sosial kesehatan yang digelar Kodim 0106 Aceh Tengah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI kemarin, Minggu 20 September 2026. Aksi kemanusiaan tersebut berlangsung di lapangan Sanggamara, Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lutawar, Kabupaten Aceh Tengah, sejak pukul 9.30 menit waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian TNI Polri terhadap masyarakat sekaligus memperkuat sinergitas melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi semua. Selain donor darah, bakti sosial kesehatan tersebut juga dirangkaikan dengan pelayanan kesehatan dan penyerahan tali asih kepada sejumlah penerima, diantaranya perwakilan Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Aceh Tengah, keluarga almarhum personel TNI, serta masyarakat yang membutuhkan perhatian dan bantuan. Acara keseluruhan kegiatan donor darah diikuti sekitar 180 peserta, terdiri dari 22 personel Polres Aceh Tengah, 83 personel Kodim 0106 Aceh Tengah, 45 anggota Persib, dan 30 masyarakat. Sementara itu, Kapolres Aceh Tengah AKBP Teguh Siswoyo melalui Kasih Humas AKP Rasimin menyampaikan bahwa keterlibatan personel Polres Aceh Tengah dalam kegiatan donor darah merupakan bentuk dukungan terhadap aksi sosial dan kemanusiaan digagas Kodim 0106 Aceh Tengah. Demikian satu informasi, kami kembalikan ke Banda Aceh bersama Bang Dimas.
0: Baik, terima kasih Kak Yati. Dari Takengon kita ke Sabang. Bagaimana di Sabang pagi ini, Rizka?
5: Iya, pagi ini di Sabang terpantau adem ini Bang Dimas.
0: Adem ya.
5: Sudah beberapa hari ya.
0: Justru di sini panas ini.
5: Di Banda Aceh panas ya.
0: Iya, terlihat bagus cuacanya. Boleh sampaikan informasinya dari Sabang, silakan.
5: Baik, oke siap. Terima kasih. Ini dari Sabang kita punya informasi mengenai penyaluran bantuan pangan berupa beras dari Badan Pangan Nasional kembali dilakukan di Gampong Cotbau, Kota Sabang. Sebanyak 453 kepala keluarga menerima bantuan beras yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah kategori desil 1 hingga 4. Nah, Geci Kampung Cotbau, Safwan mengatakan setiap penerima memperoleh 3 sak beras atau setara dengan 30 kg. Yeah. Jumlah penerima bantuan kali ini berkurang jika dibandingkan penyaluran sebelumnya. Dari sebelumnya 533 kepala keluarga, kini menjadi 453 kepala keluarga atau berkurang sekitar 80 penerima. Menurut Safwan, ini data penerima bantuan ditetapkan langsung oleh Kementerian Sosial. Pihak Gampong hanya melakukan pemilahan data termasuk penerima yang diketahui berstatus ASN. Ya. Dan ia mengatakan penyaluran bantuan beras di Gampong Cotbau berlangsung lancar tanpa kendala dan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang masih berpenghasilan rendah. Demikian satu informasi dari Sabang, kembali ke Banda Aceh, Bung Dimas.
0: Baik, terima kasih. Kita coba kembali untuk melabuh, ada Bung Karno. Bagaimana Bung Karno? Udah lambaikan tangan nih. Atau bisa di WA saja ya, biar saya yang baca. Oke, saya sampaikan satu informasi dari Banda Aceh. Karena melabuh, gak tahu kita kenapa ya, suaranya gak muncul ke sini. Kita sampaikan informasi terkait gerakan mahasiswa keperawatan peduli masyarakat atau GEMPAR ke-14 Fakultas Keperawatan Universitas Syakuala mengajak warga Gampung Pajar, Kecamatan Darul Hikmah, Aceh Jaya ini untuk menjaga kesehatan dari lingkungan hingga kebugaran tubuh. Ajakan itu disampaikan melalui edukasi jamban sehat, senam jantung sehat, dan pemeriksaan fisik pada Jumat lalu. Dalam edukasi jamban sehat, warga mendapat penjelasan tentang pentingnya sanitasi, bahaya buang air besar sembarangan, serta penyakit yang dapat muncul akibat sanitasi buruk seperti diare, disentri, tipes, dan cacingan. Masyarakat juga diajak untuk menggunakan dan merawat jamban dengan baik, mencuci tangan, memakai sabun, serta menjaga sumber air dan lingkungan. Setelah edukasi, kegiatan dilanjutkan dengan senam jantung sehat bersama ibu-ibu dan lansia. Dan peserta juga menjalani pemeriksaan tekanan darah sebelum dan sesudah senam. Dan Ketua Panitia Gempar 14, Humaira, mengatakan edukasi kesehatan penting untuk mendorong perubahan perilaku sehari-hari. Dan Gempar 14 menjadi bagian dari pengabdian mahasiswa FKIP USK kepada masyarakat, sekaligus menjadi sarana bagi mahasiswa menerapkan ilmu keperawatan secara langsung di lapangan. Ya, itu saja informasi dari Banda Aceh. Cek-cek sekali lagi, Bung Karno. Belum ya? Belum juga ya? Oke. Belum juga dari Melabuh. Saya kembali ke Loksmawe. Bang Robi, bagaimana untuk informasi dialognya?
3: Iya, dialog pagi hari ini harapan masyarakat nih. Kemarin kan Loksmawe pemilihan keji langsung ya. Jadi tentang harapan masyarakat seperti apa. Okay. Darni dan narasumber nanti ada asisten satu dari Pemko Loksmawe.
0: Baik. Seperti itu. Berarti Bung Robi sudah ikut Pelciksung juga kemarin ya?
3: Sudah kemarin. Okay. Ya ramai antusias Loksmawe ternyata luar biasa. Luar biasa warga semua gampung, rame dan seperti pemilu nasional juga sampai malam ini.
0: Baik.
3: Dengan perhitungan.
0: Artinya gitu ya. Masyarakat sudah menyadari bahwasannya satu suara itu penting begitu ya, ya untuk masa benar, depan gampung benar, juga ya.
3: Benar.
0: Oke, okay. Baik. Jadi kita ke Takengon Kayati bagaimana untuk dialog pagi ini, boleh di-share temanya?
4: Ya, untuk dialog pagi ini kami masih nunggu flyer nih Bang Dimas.
0: Baik, sama kayak saya juga ya. Oke, halo RRI tetap berjalan ya. Bung Karno enak pagi ini ketawa-ketawa. Saya masih ngulur waktu nih, masih lama soalnya ya. Masih 9 menit lagi. Oke, baiklah ya. Untuk Banda Aceh juga masih menunggu flyer tentunya. Seperti biasa agak kepepet ya. Terkadang, kadang-kadang ya, tapi sering gitu. Ya udah, saya bongkar aja sedikit gak apa-apa ya. Ya sudah lah, kita akhiri saja untuk kabar Aceh pagi ini. Selamat menjalankan tugas kembali teman-teman. Silakan sampaikan informasi-informasi terbaik dan terpercaya untuk masyarakat. Dan sampai jumpa kembali di edisi selanjutnya besok sama saya lagi insyaallah. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Bung Karno.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormiu 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh. Khabar Aceh.

0: saluran udara tegangan tinggi atau SUTT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET adalah satu sarana penyuplai kelistrikan yang sangat amat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus ikut serta menjaga peralatan-peralatan listrik tersebut demi lancarnya pasokan listrik ke rumah kita. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di sekitar jaringan SUTT dan SUTET yaitu tidak menanam pohon berjenis tinggi di bawah jaringan SUTT dan SUTET. Tidak menebang pohon tinggi yang berada di bawah maupun di samping jaringan SUTT dan SUTET. Untuk penanganan, segera laporkan kepada pihak PLN terdekat. Tidak membakar sampah di bawah jaringan SUTT dan SUTET atau di sekitar tiang atau tower SUTT dan SUTET. Tidak mendekati atau memanjat tower SUTT dan SUTET, dan yang paling penting adalah dilarang keras bermain layang-layangan di sekitar jaringan SUTT dan SUTET. Jauhkan layang-layangan Anda dari jaringan SUTT dan SUTET, mari lebih bijak bermain layang-layangan. Sayangi layang-layanganmu, sayangi nyawamu. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, UIP 3B Sumatera, Unit Pelaksana Transmisi Banda Aceh.
1: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_Pro1 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
2: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
1: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusinya.

0: Tes. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi di kabar pagi ini. Halo RRI, seperti biasa saya sudah ditemani oleh Amar. Selamat pagi Amar, apa kabar pagi ini?
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kabar baik, alhamdulillah.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, ini pagi ini tadi sebenarnya pagi ini tadi cerah ya, terus sekarang tiba-tiba yeah, sudah mulai mendung kembali nih.
0: Tadi lagi apel luar biasa cerahnya ya.
1: Terus tiba-tiba sekarang sudah mulai mendung kembali ya. Jadi kalau dari BMKG sendiri gimana ini? Informasi dari itu.
0: Tadi kurang terdengar yang jelas ya.
1: Kurang terdengar jelas ya.
0: dari Sabang sejak pagi tadi udah kayak mendung katanya. Sejuk.
1: Kayak mendung ya. Berarti ini dari Sabang lari ke sini ya?
0: Ya, kayaknya dari Sabang ini.
1: Dari Sabang.
0: Pagi ini apa kita bahas ini, atau mungkin ada rangkuman dari redaksi, atau kalau laporan ada tadi ada masuk dari
1: laporan WA. Ya, laporan dari WA ini masih masuk dari Bu Wanadi. Ya, Bu Wanadi ini mohon maaf, ini sepertinya agak sedikit sulit ini ya laporannya kita karena kita masih mencari dulu ini siapa yang berwenang ya. Di area
0: tentang
1: tersebut.
0: Tentang apa?
1: Masih tentang Jalan Tiro ini kan sudah jalannya kecil ya.
0: Jalan desa.
1: Jalan desa itu kecil
0: lorong.
1: Dan
0: kayaknya sih lorong.
1: Lorong ya. Tapi kita masih coba menghubungi pihak terkait ya, belum ada tanggapan juga.
0: Kayaknya ke desa sih itu kalau menurut aku sih. Karena
1: jadi memang banyak yang harus dihubungin. Supaya tidak salah berwenang ya, karena ya seperti Dimas katakan tadi, ini jalan desa, jadi sebenarnya kewenangannya ini kemana dulu ini,
0: ke
1: supaya tidak supaya tidak terjadi kesalahpahaman ya.
0: Iya benar, harusnya gitu ya.
1: Iya, dan untuk pagi ini kita pertama akan membahas desakan penertiban tambang ilegal peti di Aceh Besar ya. Persoalan yang paling riuh didebatkan netizen di kolom komentar khususnya di Instagram adalah tudingan adanya aktivitas pertambangan tanpa izin atau peti berskala besar menggunakan alat berat di wilayah Aceh Besar. Netizen mengkritik sikap pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan DPRK yang dinilai terkesan saling melempar tanggung jawab ke pemerintah pusat dengan alasan regulasi kewenangan izin. Warga menyuarakan keresahan mendalam karena aktivitas ini merusak lingkungan dan mengancam sumber air bersih. Netizen menuntut tindakan hukum nyata alih-alih sekedar pernyataan ikut prihatin dari pejabat daerah. Dan ini juga kita kembali bahas ya terkait keresahan dampak cuaca ekstrim dan juga kesiapan infrastruktur kota Banda Aceh ya. Karena ini sudah di pertengahan September juga dan curah hujannya juga sudah lumayan tinggi. Ini netizen Banda Aceh menyoroti kesiapan infrastruktur publik. Yang pertama itu masalah penanganan pohon tumbang serta genangan air mulai menjadi keluhan. Dan netizen meminta pemerintah kota atau Pemko Banda Aceh segera mempercepat realisasi anggaran fisik untuk perbaikan drainase dan pemangkasan pohon rawan tumbang. Fraksi di DPRK juga mendesak pemerintah kota untuk memastikan anggaran tak terduga atau BTT siap menghadapi potensi cuaca ekstrim agar tidak memicu banjir genangan ya. Ini juga kemarin sempat ada sorotan juga nih dari warga Lampaseh Kota, itu area tanggulnya ada yang roboh di satu titik ya. Jadi jalan yang biasanya sudah ada pembatasnya itu sudah hilang karena jatuh ke area sungai gitu. Ini belum kita tahu, belum ada informasi terkini dari Bang Heru nih yang melaporkan apakah sudah ada perbaikan ataupun sudah ada mitigasi sementara misalnya dipasang pembatas ataupun yang lainnya ya. Iya, berarti dari WhatsApp belum ada yang lain ya, Dimas ya, untuk saat ini ya.
0: Belum ada
1: ya.
0: Mungkin kita undang untuk pendengar yang ingin bergabung, yang ingin menyampaikan hal yang harus disampaikan pagi ini, silakan di telepon 0651 443 36 atau di WhatsAppnya
1: di 0852 8285 4445.
0: Iya. Baik, bagaimana mungkin ada persoalan yang ingin Anda bagikan atau mungkin di daerah Anda, di desa Anda juga boleh ya.
1: Tapi iya,
0: yang lebih umum ya, mementingkan orang banyak mungkin boleh disampaikan. Tidak
1: misalnya jalan tergenang ya.
0: Jalan area jalan yang tergenang atau yang tergerus sungai mungkin bisa juga.
1: Iya, tergerus sungai. Ya. Mm-hmm. Jalan rusak
0: gitu. Jalan rusak, iya benar sekali. Yang ini sudah lama mungkin tidak ada penanganan khusus gitu ya. Anda betul, bisa betul. Berbagi di sini di Haluan RI, mudah-mudahan ini menjadi apa namanya?
1: Iya, maksudnya apa suara Anda itu sebenarnya bisa jadi solusi untuk warga di sekitar Anda. Banyak ya. Dan
0: jadi hanya dari Corong sini.
1: Jadi Corongnya ya.
0: Iya.
1: Kalau ada berita informasi mungkin seperti kehilangan dompet ya, itu juga bisa mungkin coba berbagi di sini informasinya mengenai dompet hilang, kendaraan hilang. Karena seperti Fitri kemarin itu katanya sudah diketemukan ya, jadi mana tahu mungkin jadi salah satu cara ya, ikhtiar gitu supaya bisa ditemukan barang hilangnya gitu ya.
0: Jangan kehilangan pacar, jangan ya.
1: Kehilangan pacar enggak. Kalau hilang pacar mungkin bisa lapor ke Perdua kali ya. Sisi curhat ya. Di kalau di tepatnya di program apa? Di sesi jaga malam ya. Jangan galau malam-malam. Jadi kalau memang kehilangan pacar boleh tuh curhatnya ke penyiar Perdua tapi di malam ya.
0: Oke, saya mau curhat sih sebenarnya pagi ini.
1: Oh pagi ini curhat apa lagi?
0: Belum sarapan saya.
1: Oh belum sarapan. Nanti curhatnya di kantin ya.
0: Gak usah dicatat ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kita jeda dulu sih Dinak ya.
0: Nanti kita akan sampaikan mungkin ada beberapa masalah yang terjadi. Nanti kita akan sampaikan ini dari redaksi kita ambil ya. Tetap bersama kami di Halo RRI pagi ini. So good to be back. And there's something I want to say. Are you ready? Drop the beat, yo.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio
2: Banda Aceh pagi ini.
3: Halo RRI.

0: di program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama ya. Dan untuk kesempatan kali ini kita coba bahas dulu ini tragedi uji top speed balapan liar di Ulele.
1: Benar sekali. Saya juga membahas itu tadi ya.
0: Ini ketawanya ketawa getir nih ya, karena kita ketawa tapi sebenarnya sedih ini karena sudah kejadian ya. Isu kriminalitas jalanan dan keselamatan remaja menjadi perbincangan hangat menyusul kecelakaan fatal yang terjadi di kawasan wisata Ulele, Banda Aceh. Seorang pemuda asal Aceh Besar tewas setelah sepeda motor Suzuki Satria yang dikendarainya terjun ke sungai saat melakukan aksi uji kecepatan atau top speed di jalanan menikung. Insiden tragis ini memicu kegeraman netizen terhadap maraknya aksi balap liar atau tes kecepatan kendaraan di jalur publik Ulele yang membahayakan nyawa. Nah, netizen mendesak kepolisian dan dinas terkait memperketat patroli dan memasang pembatas jalan yang lebih aman. Ini sebenarnya juga jadi semacam kejadian sehari-hari ya, Dimas ya.
1: Tapi ini masih menjadi pertanyaan juga begitu ya. Kenapa lokasi ini menjadi tempat balapan atau uji kecepatan gitu ya? Kenapa masih terjadi?
0: Kalau kita lihat dari treknya kan trek lurus itu ya, mau ke arah pelabuhan ya. Itu treknya trek lurus dan sehingga memang jadi tempat spot favorit nih buat
1: tapi kan jadi pertanyaan juga dari netizen ini, apakah pengawasan malamnya dilakukan begitu?
0: Iya betul-betul.
1: Atau mungkin dari keluarga juga apakah ada pernah melakukan pencegahan begitu ya?
0: Banyak
1: sehingga
0: sekali
1: sampai ini. Sekarang masih ada aktivitas uji kecepatan balap liar di tempat-tempat tertentu. Seperti ini menjadi tempat ya, seperti spot yang sudah ditentukan gitu ya.
0: Spot ya, betul-betul ya.
1: Dan ini menjadi keresahan juga tentu ya untuk masyarakat sekitar, sudah pasti kenyamanan berkendara juga. Karena ini kan tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, juga orang lain kan.
0: Iya, ini juga jadi keresahan mungkin buat teman-teman penyiar yang dinas malam ya. Karena juga kadang-kadang kalau seperti saya sendiri malam minggu kemarin pulang dinas, itu memang ada beberapa pengendara motor itu begitu lampu merah, begitu lampu hijau, terobos ya, cepet-cepet ya.
1: Mulai start balapan.
0: Iya, mulai start balapan ini. Jadi lumayan
1: ini. Bisa pencegahannya dimulai dari rumah boleh ya.
0: Iya, dimulai dari rumah.
1: Perhatian masing-masing begitu dari keluarga sebelum ke aparat yang berwajib gitu ya. Dan ya, kita tentu kita mendoakan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kesabaran gitu ya.
0: Iya, amin ya rabbal
1: alamin. Tidak ada lagi kejadian dan juga perilaku yang sama seperti ini.
0: Oke. Kita ke ini ya, berita selanjutnya, sengkarut tata kelola pasar dan juga kesejahteraan pedagang. Di sektor ekonomi perkotaan Banda Aceh, masalah relokasi dan pedagang kecil ini kembali mencuat ke permukaan ya. Aspirasi para pedagang pasar Aceh yang merasa terhimpit oleh kebijakan tata kelola pasar lokal dan netizen mendukung adanya jembatan komunikasi antara perwakilan pedagang dan pemerintah kota Banda Aceh agar kebijakan zonasi pasar atau retribusi tidak semakin mencekik ekonomi pedagang kaki lima dan juga pemilik kios kecil pasca inflasi. Ini memang jadi dilema juga ya, di satu sisi dengan menjamurnya pedagang kaki lima ini sudah begitu banyak lahan-lahan, bukan lahan lagi ya, seperti trotoar ini sudah mulai dipasang tempat jualan ya oleh para pedagang kaki lima, khususnya mungkin sekitar sore dan juga menjelang malam hari ya.
1: Oke, baik.
0: Iya, dan di satu sisi sebenarnya membantu ya untuk para apa ini namanya masyarakat ya di sekitar ya, kadang-kadang mereka mungkin mau cari makanan, nggak mau pergi jauh-jauh, nggak mau keluarin motor, jadi tinggal jalan 5 langkah sudah ketemu nih jajanan pasar ataupun juga makanan berat lainnya ya, seperti nasi, mie dan juga lainnya. Tapi ya, di satu sisi juga adanya pedagang kaki lima ini turut membuat jalan sekitarnya tuh macet gitu.
1: Oke deh. Baik, mari kita jeda lagi ya. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohsin Zain, Koordinator Wilayah Nusantara 17 Aceh, Kepala RRI Banda Aceh. 11 September 2026, Radio Republik Indonesia genap berusia 81 tahun, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI terus berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan, dan menjadi ruang bagi keberagaman suara masyarakat Indonesia. Memasuki usia ke-81, RRI akan terus berinovasi dan bertransformasi menjadi lembaga yang semakin dekat, relevan, dan berdampak bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Oke, kita kembali lagi masih di Halo RRI pagi hari ini. Kenapa nih, Wan? Ada masalah apa? Bisa dilaporkan ke RRI?
1: Enggak, ini agak kurang pas headsetnya.
0: Oh, kurang terdengar suaranya.
1: Kurang pas headsetnya.
0: Iya. Oke, apalagi nih yang kita bahas nih?
1: Iya, di sesi kali ini kita membahas imbas kasus dugaan keracunan makanan program MBG ya.
0: Aduh.
1: Iya, dan ini memang lokasinya tidak di Banda Aceh, Pemuda Aceh Besar, tapi ini terjadi di Biren, tepatnya di SMA Negeri 1 Kuala. Dan kiriman sampel investigasinya dikirim ke Laboratorium Bepom di Banda Aceh dalam 2 hari terakhir ini, juga ikut memicu diskusi hangat di kalangan netizen Banda Aceh dan juga Aceh Besar. Dan ini terjadi dugaan keracunan massal siswa setelah mengonsumsi menu program makan bergizi gratis MBG. Dan mengingat Banda Aceh menjadi pusat pengujian laboratorium sampel tersebut, netizen ramai-ramai mengingatkan dan menuntut pengawasan super ketat terhadap higienitas dapur penyedia makanan lokal jika program tersebut mulai diadopsi secara luas di sekolah-sekolah mereka gitu ya. Ya, dan selanjutnya dari Instagram RRI Banda Aceh, pendengar, ini kinerja perdagangan luar negeri Provinsi Aceh mencatat surplus sebesar lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,81 triliun rupiah sepanjang semester 1 2026. Surplus tersebut berasal dari nilai ekspor sebesar lebih dari 360 juta dolar Amerika Serikat, sementara impor tercatat lebih dari 260 juta dolar Amerika Serikat pada periode Januari hingga Juni 2026. Berdasarkan laporan komoditas ekspor dan impor Provinsi Aceh semester 1 2026 yang dirilis oleh Bea Cukai Aceh, total berat bersih barang ekspor mencapai 7,09 juta ton. Dari sisi komoditas, produk mineral masih mendominasi ekspor dengan nilai devisa 261,93 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 71,4% dari total ekspor. Selanjutnya, sektor perkebunan menyumbang lebih dari 64 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 17,6%, sedangkan crude palm oil atau CPO mencapai 29,74 juta dolar Amerika Serikat atau 81%. Ini kami kutip dari Instagram RRI_Banda Aceh terkait kinerja perdagangan Aceh positif surplus lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat. Wah, ini kira-kira bisa dibagi nggak ya ke RRI Banda Aceh 1 juta aja?
0: 1 juta dolar ya?
1: 1 juta dolar ya, jadi buat pegawai ganti HP baru jadi iPhone misalnya. Ataupun juga komputer baru nih di studio ya, kita butuh komputer baru Dimas ya.
0: Saya sih butuh kendaraan yang lebih baru sih ya.
1: Oh, kendaraan baru. Betul.
0: Gitulah ya.
1: Iya, dan ini kalau terkait MBG memang misalnya memang tadi kalau dari informasi yang kita bacakan barusan memang belum jelas ya masalahnya ya. Tapi kita doakan semoga bisa cepat keluar hasilnya, dan memang mungkin bukan dari higienitas makanan kita harapkan, tapi memang mungkin dari cara packagingnya yang memang kurang pas. Karena seringnya ini kalau kita dengar cerita terkait keracunan MBG itu banyak nih juga kasus karena omprengnya terlalu cepat ditutup ya sebelum makanan dingin, sehingga juga karena makanan masih terlalu panas itu bisa menyebabkan makanan itu jadi tidak lagi dikonsumsi di kemudian waktu ya. Kita harapkan nggak ada yang lain lah, walaupun memang di beberapa tempat ini kita temukan ternyata di beberapa makanannya masih ada belatung gitu ya Dimas ya, kurang higienis ya. Jadi takutnya ini juga, semoga ini mungkin memang hanya masalah di packagingnya, bukan di masalah makanan ya. Kalau di masalah makanan, wah lebih berat lagi nih nanti diperiksa apa namanya, diperiksa dapurnya ya, bakal lebih lama lagi nih prosesnya. Ini kita coba ke Instagram, ini ternyata belum ada yang masuk juga ya. Dan dari dari telepon juga belum ada masuk ya, tapi tetap masih kita tunggu kebersamaan ya, di 0651443336 dan juga di 0852828544445 dan oh iya mungkin ini Kita juga mau menyambut ini ya Dimas ya, RRI Banda Aceh hari ini menyambut para adik-adik magang ya yang bergabung lewat program Magang Hub dari Depna Kemenaker. Kemenaker ya. Mereka sudah akan bergabung nih bersama tim RRI Banda Aceh untuk pagi hari ini ya. Tapi belum tahu kapan bekerjanya karena pagi ini masih menghadap ke kepala.
0: Benar. Dan kita berharap secepatnya ya masuk ke ruangan ini ya.
1: bergabung bersama kita di Pro 1 RRI Banda Aceh di Mas ya.
0: Karena saya sudah rindu libur 2 hari ini masih libur.
1: Benar.
0: Oke, tapi selain itu saya juga ingin bahas terkait bantuan pangan ini, Mar. Ini kan terkait data penerimanya apakah sudah tepat atau belum ya. Karena pada tanggal 19 September ratusan warga di Leupeni atau Ulelung Aceh Besar ini mengantri bantuan beras. Sebanyak 364 penerima mendapatkan bantuan untuk periode Juli September, dan dalam laporan tersebut ini ada muncul beberapa persoalan bahwa 39 penerima lama tidak lagi tercatat. Nah, justru ini menjadi permasalahan tentunya, dan juga banyak pertanyaan juga di sana, mengapa warga yang sebelumnya menerima terus tiba-tiba tidak lagi menerima atau tidak lagi masuk ke dalam daftar begitu. Terus kan ini menjadi pertanyaan bahwa bagaimana data penerima ini diperbarui, terus siapa yang melakukan verifikasinya, terus apakah ada warga miskin yang terlewatkan juga, terus juga pertanyaan mekanisme sanggahnya bagaimana. Banyaklah yang menjadi pertanyaan dari warganya begitu ya.
1: Benar.
0: Yang intinya adalah apakah data penerima ini sudah tepat atau belum begitu ya.
1: Iya.
0: Dan karena ada penerima sebelumnya sudah menerima, tapi ketika kemarin ada yang terlewat. Bahkan ini ada 39 penerima yang tidak lagi tercatat. Ini kan jumlah yang besar juga ya untuk satu desa begitu ya.
1: Iya, jumlahnya cukup banyak gitu. Ya.
0: Dan kita juga ingin mengetahui mungkin desa-desa lain juga bisa mengabarkan apakah ada kejadian yang sama, terus apakah ada alasan juga kenapa nih tidak lagi tercatat. Karena kemarin kan juga ada marak informasi atau banyak informasi yang terlewat bahwa kalau ada salah satu keluarganya yang tercatat di judol. Itu bukan hanya si pemainnya saja, bahkan satu saja keluarganya yang terdata di judol itu satu keluarganya tidak lagi mendapatkan bantuan atau bansos.
1: Ini
0: gitu ya informasi yang dibaca seperti itu.
1: Ini lumayan ya, pedas juga ya kenyataannya ya, ya untuk mungkin buat keluarga mungkin yang mereka sebenarnya tidak merasa ya, ya tiba-tiba kok loh kok bantuan saya diputus ya, ternyata salah seorang anggota keluarganya ini terlibat judol. Jadi mereka kena imbas ya.
0: Tapi ada juga sih di pusat saya di berita televisi bahwa nenek sama kakek ini bahkan tidak memiliki handphone seluler, bagaimana dia bisa tercatat di judol dan dia tidak bisa menerima bantuan sosial lagi.
1: Ini lebih sedih lagi nih malah ya. Ada penyelewengan data di sini.
0: Saya pengen nangis sebentar ya. Jangan. Oke, baik, begitulah informasinya. Kami juga tentunya ingin mengetahui realnya bagaimana dari masyarakat. Silakan Anda bergabung bersama kami di layanan telepon. Saya sudah buka dari tadi sebenarnya ini.
1: Iya, Dimas. Kalau apa ya? Malam Minggu kemarin ini kan saya buka ruang rindu ya, itu agak sulit ya beberapa telepon masuk entah karena jaringan sepertinya. Jadi mungkin seperti rebut-rebutan ya, atau mungkin karena ini hari Senin ya, jadi sebagian mungkin sedang apel juga.
0: Oke, tentu kita masih menunggu.
1: Iya, kita masih menunggu ya.
0: Informasi atau tanggapan ini yang menarik sekali sebenarnya terkait data penerima bansos atau bantuan lain lah dari desa. Kita juga sangat berharap untuk partisipasi Anda, untuk Anda menyampaikan bagaimana hal yang sebenarnya terjadi ya, atau untuk Anda sebagai penerima sebelumnya dan sekarang belum menerima, bisa juga Anda bergabung di sini dalam telepon 0651 443336. atau di WhatsApp-nya 0852-8285-4445.
1: Oh iya, mungkin informasi juga ya buat yang hari ini mau ke Belang Padang, ini Banda Aceh Kolosalnya sudah ditutup kemarin ya. Mungkin ada yang belum tahu juga. Tapi untuk Anda warga Kota Banda Aceh yang mungkin masih butuh hiburan, insya Allah di tanggal 24 September nanti ya, hari Kamis, itu akan ada lagi event di Belang Padang. Saya belum tahu namanya apa nih ya, tapi kemarin sudah di spill ini sama salah seorang penjual yang berjualan di Banda Aceh Kolosal ini, tanggal 24 ada lagi gitu. Jadi memang Banda Aceh bulan ini banyak
0: full event,
1: ya? Full event. Jadi juga semoga mungkin menjadi apa, menjadi positif juga ya. Yang pertama mungkin dari Banda Aceh ini warganya sudah punya banyak opsi hiburan gitu ya, untuk melepas penat.
0: UMKM
1: dan juga
0: UMKM juga
1: bulan ini insya Allah mungkin bisa panen ya, bisa lebih banyak lagi ini keuntungannya, karena sudah mulai banyak kegiatan juga di bulan ini. Berarti September ini betul-betul September ceria ya, kalau kata Tantu Vina Panduwinata. Jadi warga Banda Aceh punya banyak event. Iya, dan juga dari UMKM juga September ceria itu karena kan banyak ini ya, banyak pedagang, bukan banyak pedagang ya, lebih banyak konsumen yang datang itu untuk bisa Iya, udah datang ya.
0: Banyak sekali bahan yang saya terima nih.
1: Oh, banyak bahan yang terima pada pagi hari ini ya.
0: Belum tolong lah ya.
1: Oke, kita akan jeda lagi ya, sejenak. Dan sebelum nanti kita bergabung di sesi terakhir masih di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Peter.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman, Haji Uma, anggota DPD RI asal Pemilihan Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo RRI.
1: Iya, dan pendengar dimanapun Anda berada, ya, tak terasa ini kita sudah di akhir kebersamaan kita di Halo RRI untuk pagi hari ini, edisi Senin 21 September 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda selama satu jam tadi ya.
2: Langsung pengen cabut.
1: Iya, pengen cabut aja.
2: Saya masih ada wawancara nanti nih. Nanti
1: oh iya, wawancara ya.
2: Bersama Kepala Stasiun Geofisika Kelas 2 Aceh Besar, ada Bapak Rudin ST MGU.
1: Oke.
2: Okay. Nanti ada beberapa pertanyaan nanti Anda simak melalui
1: satu RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi, juga melalui streaming ya, bisa di rri.co.id dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital ya, yang bisa Anda install di HP pintar Anda ya, entah itu di iPhone ataupun juga di Android ya. Oke. Okay.
2: Ini not live ya. Tidak ada live di YouTube ya.
1: Iya, tidak live di YouTube nih kebetulan.
2: Oke, bagaimana Amar, mau cabut langsung atau?
1: Iya, mau cabut langsung nih. Mau secara sebenar, karena nanti juga akan bertemu ya dengan pendengar juga nanti di Depart 2 ya, di jam 10 sampai jam 15 waktu Indonesia Barat ya.
2: Baik, jadi masih ada kerjaan lain juga nanti.
1: Iya, betul.
2: Oke, terima kasih ya untuk kurang lebih kurang ini ya.
1: Iya.
2: Gak sampai satu jam sebenarnya ya.
1: Gak sampai satu jam ya. Kita genapkan di satu jam aja ya. Oke. Saya Amar. Dan juga rekan saya Dimas undur diri dulu. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo RRI.
3: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat, hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: ada cewek tuh bening lagi. Aduh,
1: Udah nih yuk.
2: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini
7: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: Wih, tinggi sekali layangannya bang. Tapi kok mainnya di bawah kabel PLN?
1: Iya, biar nggak repot ngejar kalau putus.
0: Bahaya itu bang. Apalagi kalau pakai benang kawat. Kalau tersangkut, abang bisa kesetrum loh. Listrik satu kampung pun bisa padam.
1: Walah, ya juga ya. Ayo kita pindah ke lapangan terbuka aja. Main layang-layang itu seru, tapi jangan di dekat jaring listrik. Hindari penggunaan benang kawat atau konduktor. Jaga keselamatan diri dan keandalan listrik kita. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM. Dan pendengar, tentu pagi hari ini masih bersama saya Dimas. Kita bersama hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti saya akan wawancara khusus ya, tentunya secara live melalui jalan telepon bersama Bapak Rudin ST MGO selaku Kepala Stasiun Geofisika Kelas 2 Aceh Besar. Dan ya, nanti kita akan wawancara bersama untuk Anda terus dengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh di 97,7 FM.

0: Saya mau tanya sedikit, listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik, menanam pohon tanpa memperhatikan jarak, atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah terhubung melalui layanan telepon bersama Kepala Stasiun Geofisika Kelas 2 Aceh Besar. Dan pendengar, aktivitas kegempaan di Aceh menjadi perhatian karena wilayah ini berada di kawasan tektonik aktif dan berhadapan langsung dengan zona subduksi di sebelah barat Sumatera. Dan sejarah juga mencatat Aceh pernah mengalami gempa bumi sangat besar yang kemudian memicu tsunami pada 26 Desember 2004. Karena itu pembahasan mengenai gempa tidak hanya menyangkut seberapa sering gempa terjadi dan berapa kekuatannya, tetapi juga penting untuk memahami kapan sebuah gempa dapat berpotensi menimbulkan tsunami, terus bagaimana karakteristik sumber gempa yang dapat memicu tsunami, serta bagaimana posisi Aceh terhadap zona megathrust. Sepanjang tahun 2026 hingga September ini, sejumlah aktivitas gempa telah tercatat di wilayah Aceh dan sekitarnya. Dan masyarakat tentu membutuhkan informasi yang berdasarkan data dan penjelasan ilmiah, sehingga tidak menimbulkan kepanikan maupun kesalahpahaman mengenai istilah megathrust dan potensi tsunami. Dan untuk membahas hal tersebut, pendengar, RRI Banda Aceh telah terhubung melalui layanan telepon ya bersama Bapak Rudin STMKO, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 2 Aceh Besar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rudin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak.
0: Apa kabar pagi ini Pak Rudin?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat ya. Baik Pak Rudin, kita bersama sebentar ya, kita ganggu sebentar waktunya, ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan tentunya di pagi hari ini untuk menjawab keresahan dari masyarakat mungkin. Pak Rudin, untuk berdasarkan data Stasiun Geofisika Kelas 2 Aceh Besar, berapa jumlah kejadian gempa yang tercatat di wilayah Aceh nih, sejak Januari hingga September ini 2026, dan bagaimana perbandingannya dengan periode yang sama tahun sebelumnya? Silakan Pak Rudin.
1: Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia dari Banda Aceh. Kami dari Stasiun Geofisika Kelas 2 Banda Aceh memberikan informasi bahwa jumlah kejadian gempa bumi sejak Januari sampai dengan September sudah berjumlah 1.281 kejadian, di mana gempa bumi yang dirasakan itu berjumlah 76 kejadian. Adapun klasifikasi magnitudo dari kejadian gempa bumi tersebut, magnitudo kecil atau kurang dari 3 itu berjumlah 1.005. Kemudian gempa bumi sedang antara 3 sampai 5 magnitudo berjumlah 271 kejadian. Kemudian gempa bumi skala besar atau di atas 5 magnitudo itu ada 5 kejadian.
0: Baik. Nah, dari seluruh kejadian tersebut, berapa gempa yang dirasakan masyarakat? Berapa yang memiliki magnitudo terbesar? Terus wilayah Aceh mana yang paling banyak mengalami gempa yang dirasakan begitu?
1: Untuk jumlah gempa yang dirasakan itu Pak berjumlah 76 kejadian. Kemudian yang banyak merasakan itu di sekitar Pulau Simelu, kemudian Aceh Selatan, kemudian Aceh Tamiang, kemudian Aceh Utara dan Lasmawe.
0: Baik, itu wilayah-wilayah yang merasakannya begitu ya.
1: Iya.
0: Dan jika melihat pola kegempaan hingga September ini Pak, apakah aktivitas gempa di Aceh saat ini masih berada dalam pola yang dapat dikategorikan sebagai aktivitas tektonik normal atau terdapat perkembangan tertentu yang perlu menjadi perhatian masyarakat?
1: Oke, sampai saat ini dari pantauan kami ini masih dikatakan normal Pak.
0: Masih dalam kategori normal begitu ya?
1: Iya Pak.
0: Nah, oke Pak Rudin, masyarakat sering menganggap gempa dengan magnitudo besar otomatis menyebabkan tsunami, Pak. Terus kita juga ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hubungan antara kekuatan gempa dan potensi tsunami. Apakah ada batasan magnitudo tertentu nih yang dapat menjadi indikasi awal sebuah gempa berpotensi tsunami? Dan faktor apa yang paling, atau faktor apa saja ya selain magnitudo yang harus diperhatikan juga, Pak Rudin?
1: Oke, ya Pak. Adapun kategori gempa yang dapat menyebabkan tsunami, yang pertama itu kejadiannya di laut.
0: Ya.
1: Ya, di laut. Kemudian pemicunya itu sesar naik atau boleh dikata megatras ya Pak. Di zona subduksi.
0: Ya.
1: Kemudian magnitudonya itu di atas 7,5. Di atas 7,5. Kemudian lama getarannya itu lebih dari 2 menit.
0: Oke.
1: Iya Pak.
0: Dan ini ya seperti itu ya. Untuk potensinya begitu ya?
1: Iya Pak, artinya tanda-tanda gempa yang dapat memicu tsunami.
0: Baik, oke. Nah, selain magnitudo, seberapa penting juga nih faktor kedalaman gempa? Terus lokasi epicenter dan mekanisme pertahanan, maksud kami mekanisme patahan dalam menentukan apakah sebuah gempa berpotensi tsunami?
1: Oh ya, faktor kedalaman juga sangat mempengaruhi. Biasanya kejadian tsunami itu kedalamannya itu antara 0 sampai 60 km.
0: Kemudian, 0 sampai 65 km.
1: 60 km boleh.
0: 60 km ya.
1: Ya. Kemudian bentuk patahannya itu sesar naik.
0: Baik.
1: Oke, itu aja dulu.
0: Oke, baik. Nah, untuk masyarakat Aceh nih, Pak Rudin, yang berada di wilayah pesisir ya, tanda-tanda alam apa yang perlu segera dikenali ketika terjadi gempa kuat? Dan apa tindakan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat sebelum informasi resmi peringatan tsunami diterima?
1: Ya Pak, kalau tanda-tanda alam, biasanya itu ada namanya kearifan lokal Pak ya. Kearifan lokal yang kami tahu dari dulu itu biasanya ketika burung-burung yang biasanya beraktivitas di pinggir laut itu dia migrasi. Atau berpindah tempat. Migrasi berarti menandakan bahwa di situ akan ada kejadian, tapi itu kan masih istilahnya kearifan lokal ya. Kemudian ketika terjadi gempa besar yang boleh dikata magnitudo di atas 7,5, kedalamannya sekitar 30 sampai 60 km, kemudian lama getarannya itu lebih dari 2 menit. Nah, tanda yang perlu kita perhatikan itu surutnya air laut. Ya, ketika air laut surut jauh di luar surut harian, itu berarti salah satu tanda akan terjadi tsunami.
0: Jadi begitu ya, untuk kearifan lokal dan, ya?
1: Ya, dan masyarakat tidak perlu lagi menunggu arahan atau informasi dari pemerintah atau BPBD atau BMKG, kalau bisa segera melakukan evakuasi mandiri.
0: Baik. Ini sangat penting informasi seperti ini, Pak Rudin.
1: Iya Pak.
0: Baik, mungkin masyarakat harus mencatat atau yang terpenting diingat begitu ya.
1: Iya Pak.
0: Nah, untuk Aceh berada di kawasan pertemuan lempeng dan berhadapan dengan zona subduksi Sumatera. Sebenarnya bagian mana nih dari wilayah Aceh yang berkaitan dengan zona megatrus dan bagaimana karakteristik ancamannya Pak Rudin?
1: Sebenarnya kalau ini apa namanya kita tidak bisa katakan ancamannya tinggi, namun kita tetap waspada saja karena zona subduksi dari Andaman sampai Nias atau Simelu itu sangat berpotensi untuk menyebabkan membangkitkan gempa besar yang kemudian bisa menyebabkan tsunami dan kita tidak bisa prediksi kapan akan terjadi, di mana dan kekuatannya berapa gitu.
0: Baik. Oke, dan apakah seringnya terjadi gempa-gempa kecil hingga menengah? Ini dapat dijadikan indikator bahwa gempa besar atau gempa megatrust akan segera terjadi, Pak Rudin. Terus bagaimana masyarakat sebaiknya memahami hal tersebut agar tidak muncul kepanikan di masyarakat?
1: Oke, Pak. Kalau menurut kami, semakin sering kejadian gempa yang kecil-kecil sampai menengah itu semakin baik. Karena energi yang berada di sekitar sesar atau fatahan itu sering-sering terlepas. Dalam hal ini tidak terkunci dan tidak mengumpulkan tenaganya. Energinya sering lepas sehingga menurut kami bagus. Karena ketika tidak terjadi gempa yang kecil-kecil sampai menengah, itu berarti sesar atau fatahan tersebut sedang mengumpulkan energi yang besar, yang kemudian akan dilepaskan dan kemudian akan berakibat fatal, begitu Pak. Jadi menurut kami semakin sering terjadi gempa kecil sampai sedang itu semakin bagus.
0: Oke, baik. Jadi semakin terjadi gempa kecil itu justru lebih semakin bagus begitu ya menurut Pak Rudin ya?
1: Iya Pak.
0: Oke, baik. Dan ya, yang terakhir Pak Rudin, jika terjadi gempa kuat yang dirasakan masyarakat Aceh, apa ini tiga langkah paling penting yang harus dilakukan masyarakat? Khususnya mereka yang berada di kawasan pesisir ya Pak, untuk mengurangi risiko korban akibat gempa maupun tsunami.
1: Oke, ketika terjadi gempa yang besar, ya terutama yang berada di pesisir pantai sepanjang Aceh sebelah barat sampai selatan, pada dasarnya ketika gempanya terjadi maka diusahakan untuk menyelamatkan diri dulu. Nah, kemudian ketika ada informasi atau tanda-tanda yang kita sebutkan tadi akan terjadinya tsunami, maka kami berharap kepada masyarakat segera melakukan evakuasi mandiri, mencari tempat yang lebih tinggi dan lebih aman.
0: Baik. Oke. Pak Rudin, ini sebagai pertanyaan penutup ya. Kalau kita simpulkan dari data kegempaan Aceh hingga September 2026, apa pesan utama yang perlu dipahami masyarakat, Pak? Apakah kita perlu khawatir atau yang lebih penting adalah meningkatkan kesiapsiagaan? Silakan Pak Rudin.
1: Mengingat intensitas kegempaan yang terjadi di Provinsi Aceh selama ini yang sudah mencapai 1.281 kejadian, itu menurut kami masyarakat tidak perlu panik. Tetap waspada, kemudian tetap berkiblat kepada informasi yang berasal dari pemerintah daerah, dalam hal ini BPBD dan BMKG, untuk memastikan bahwa info-info yang beredar itu dapat dipertanggungjawabkan.
0: Baik. Dan pendengar, tentu demikian wawancara khusus kita mengenai aktivitas kegempaan di Aceh sepanjang tahun 2026 hingga September, dan termasuk pemahaman mengenai kekuatan gempa, potensi tsunami, zona megatrust, serta pentingnya kesiapsiagaan masyarakat. Dan tentunya tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rudin STMGO, Kepala Stasiun Geofisika kelas 2 Aceh Besar, yang telah meluangkan waktu dan juga memberikan penjelasan kepada pendengar kita dimanapun berada. Terima kasih banyak Pak ya, Pak Rudin.
1: Sama-sama Pak, sama-sama.
0: Baik, assalamualaikum Pak, selamat pagi. Selamat beraktivitas kembali Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pagi.
0: Baik, salam tangguh. Dan pendengar, dari pembahasan hari ini kita memahami bahwa gempa bumi merupakan fenomena alam yang tidak dapat diprediksi secara pasti kapan dan di mana akan terjadi. Karena itu yang paling penting adalah memahami informasi berdasarkan data, mengenali potensi risiko di lingkungan masing-masing, dan juga meningkatkan kesiapsiagaan. Khusus masyarakat yang berada di wilayah pesisir, pemahaman mengenai langkah evakuasi dan informasi resmi peringatan dini menjadi bagian penting dalam menghadapi potensi tsunami. Dan pendengar, tetap ikuti informasi terkini dan juga percaya hanya dari Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap gak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi gak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Oga.

Bullying. Bullying merupakan salah satu bentuk intimidasi fisik dan psikologis yang terjadi secara terus-menerus, membentuk pola kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan mendemonstrasikan kekuatannya kepada orang lain. Dampak dari bullying sangatlah mengkhawatirkan, baik bagi pelaku maupun korban bullying. Bullying dapat membentuk sebuah kepribadian yang menempatkan seorang anak pada pengalaman hidup yang kelam. Mari sama-sama kita stop perundungan bullying. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banda Aceh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, mereka dimana pun Anda berada, terima kasih Anda bersama kami Pro Satu RW Banda Aceh, dan terima kasih banyak untuk Anda yang terus bersama saya di sepanjang Banda Aceh pagi ini untuk edisi hari ini Senin 21 September 2026. Dan salah saya ada rekan Amar bersama Anda di Banda Aceh siang dari pukul 10 hingga pukul 15 sore nanti. Dan tentu saya Dimas pamit, sampai jumpa besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi jelang siang untuk Anda semua, pendengar Pro 1 RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Apa kabarnya nih untuk Anda di pagi jelang siang di hari ini? Kami harapkan ini masih dalam kondisi prima ya untuk Anda semuanya. Mungkin saat ini masih tetap semangat mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh di sela-sela kegiatan Anda. Di Banda Aceh siang ini untuk edisi Senin 21 September 2026 maksud kami, bersama saya Amar selama 5 jam ke depan dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat akan tetap terus menemani Anda ya dengan sederet lagu dan juga informasi. Dan untuk kali pertama ini, perjumpaan perdana kita di Banda Aceh siang ini akan kami awali lewat dialog PPA ya, perempuan dan perlindungan perempuan dan anak RRI Banda Aceh untuk hari ini. Nanti kita akan bincang-bincang dengan dua orang narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan.
1: Banda Aceh siang ini.
2: Bangkit bersama untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih aman dan inklusif bagi setiap perempuan dan anak. Saatnya kita ikuti Dialog Perempuan dan Anak. Dialog Perempuan dan Anak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi jelang siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Banda Aceh dan juga pemirsa YouTube RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada. Di dialog perlindungan perempuan dan anak-anak untuk hari ini ya, masih di RRI Banda Aceh, kita akan membahas tema dengarkan, peduli, dampingi langkah bersama mencegah bunuh diri. Dan tentunya juga untuk kesempatan kali ini saya tidak sendiri ya, dalam dialog hari ini kita sudah bersama dua orang narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Hana Amalia, MPSI psikolog, selaku psikolog Puspaga Kota Banda Aceh dan juga dosen Fakultas Psikologi Unmuha Aceh. Dan selanjutnya ada Dr. Rizka Aflina SPKJ, selaku dokter spesialis kedokteran jiwa RSUD Dr. Zainul Abidin ya. Kita sapa terlebih dahulu pendengar dan juga pemirsa narasumber kita sudah hadir di studio RRI Banda Aceh pada hari ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar ini Ibu Hana dan juga Dr. Afrina?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Kok Dr. Afrina, Dr. Rizka maksud saya. Davina nama belakang ya.
4: Iya benar.
0: Iya, ini bagaimana tadi perjalanan ke sini ke kantor RRI Banda Aceh, lancar tadi?
4: Lancar, alhamdulillah aman karena pagi masih ya.
0: Masih pagi ya, dan kebetulan ini juga mataharinya sudah tidak seterang tadi pagi ya. Iya, sudah benar. Mulai agak lebih mendung ya untuk kesempatan pagi ini. Nah ini kita di hari ini kan mau membahas ini tema yang lumayan sensitif ya. Kalau iya, salah ini kita digoreng netizen. Yaitu terkait ya, dengan suicidal prevention ya. Betul. Atau pencegahan bunuh diri. Mungkin untuk yang pertama ini saya ke Bu Hana dulu. Bu Hana, dalam konteks kesehatan mental ini kenapa ini penting sekali kita itu mau mendengarkan seseorang yang saat ini menghadapi masalah dan juga tekanan berat ini, Bu Hana?
5: Iya baik, terima kasih Bang Amar. Selamat pagi semuanya. Ya alhamdulillah hari ini kita bisa berbincang-bincang. Jadi tadi kalau pertanyaannya kenapa mendengar itu penting ya untuk untuk permasalahan psikologis itu. Ya, jadi begini, pada saat seseorang itu memiliki permasalahan gitu, artinya kan ada emosi-emosi yang ada dalam dirinya, ada emosi-emosi negatif yang ada dalam dirinya, dan emosi-emosi itu kan harus dikeluarkan baik itu secara lisan maupun dengan ke aktivitas yang lain, apakah itu dengan journaling, menulis, ataukah dengan misalnya olahraga dan sebagainya. Intinya emosi itu, emosi yang ada dalam diri kita itu harus dilepaskan, atau bahasa psikologisnya atau bahasa kejiwaannya itu adalah dirilis gitu emosinya. Nah salah satunya itu adalah dengan lisan. Dengan lisan itu apa bentuknya? Bercerita atau curhat, bahasa kitanya gitu ya, curhat. Nah ketika orang curhat itu kan butuh orang untuk mendengarkan. Nah, jadi sebetulnya proses mendengarkan itu adalah salah satu proses terapeutik gitu ya, atau proses salah satu proses untuk pemulihan. Proses untuk pemulihan. Pada saat dia pada saat seseorang bercerita, itu dia dan orang lain itu mendengarkan. Mendengarkan ya, Bang, bukan hanya mendengar, tapi mendengarkan. Itu orang ini akan merasa dia diterima. Akan dia merasa diakui, merasa dia divalidasi, kalau bahasa anak sekarang, divalidasi emosinya gitu ya. Nah, itu akan membuat akhirnya beban-beban emosi yang ada dalam dirinya itu berkurang. Nah, itu dampaknya akhirnya nanti akan mencegah permasalahan psikologis itu menjadi lebih berat lagi. Dampaknya akan menjadi lebih berat lagi. Seperti itu sebetulnya kenapa akhirnya mendengarkan itu penting.
0: Gitu. Mendengarkan dan juga empati ya, lebih
5: betul,
0: tepatnya.
5: Betul.
0: Nah, jadi kalau seandainya saat ini Bu Ana nih apa saja perubahan perilaku atau tanda-tanda seseorang yang mungkin sedang mengalami tekanan psikologis dan juga akhirnya butuh perhatian baik itu orang tua ataupun teman-teman di sekitarnya nih, Bu?
5: Oke. Kita sebetulnya bisa mengenali gitu ya, mengenali orang-orang yang memang sedang mengalami permasalahan psikologis. Biasanya kita bisa lihat dari 4 aspek. Yang pertama itu dari perubahan dari fisiknya. Perubahan fisik itu misalnya apakah memang dia suka mengeluh sakit kepala tanpa alasan yang jelas, kemudian suka mengeluh sakit perut atau mungkin kelelahan padahal dia sudah tidur tapi kok kelelahan, bangun tidur kok masih lelah, masih capek gitu ya. Kemudian keluhan-keluhan fisik yang lain gitu ya, yang mungkin belum enggak jelas tuh penyebabnya apa. Itu yang pertama dari fisik. Kemudian dari perubahan emosi. Emosi itu yang mungkin dia mudah cepat murung, cepat marah, mudah nangis, moodnya juga nggak stabil gitu ya. Itu sebenarnya bisa kita lihat. Kemudian juga dari perubahan kognitifnya. Perubahan kognitif itu dari perubahan pola pikir. Misalnya sering lupa sekarang, udah nggak konsentrasi lagi gitu ya, sulit untuk ambil keputusan. Kemudian juga mungkin menyalahkan diri sendiri. Ini kalau misalnya ini permasalahan ini gara-gara saya nih gitu ya. Dan ada pikiran, kalau bahasa anak sekarang overthinking gitu ya. Ada pikiran-pikiran yang menyalahkan diri sendiri, merasa bahwa itu sesuatu hal dosa buat dia segala macam. Nah, itu adalah dari kognitifnya. Kemudian yang terakhir juga dari perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku ini kan gampang dilihat sebetulnya ya, Bang ya. Artinya apakah mungkin dia yang biasanya dia sering berinteraksi dengan orang lain tiba-tiba hari ini enggak mau gitu. Apa mungkin minat terhadap sesuatunya jadi berkurang? Biasa dia suka melakukan hobi apa, tiba-tiba jadi nggak mau gitu ya. Terus kemudian ada masalah di tidur, yang jadi susah tidur misalnya, atau bahkan tidur terus gitu di jam-jam yang seharusnya orang tidak tidur gitu ya gitu. Kemudian masalah makan, mungkin jadi nggak nafsu makan atau bahkan makan yang berlebihan misalnya, seperti itu. Nah, itu sebetulnya perubahan-perubahan yang bisa kita kenali pada saat seseorang itu mengalami permasalahan psikologis. Gitu.
0: Baik ya, lengkap sekali ya. Walaupun saya kepikiran ini, apakah mungkin kalau memang orang stres itu butuh ginkgo biloba biar gak cepat lupa, terus juga kurkuma ya, kurkuma biar bisa ya tambah nafsu makan, dan juga yang terakhir kalau obat tidur obat keras ya.
5: Iya.
0: Buana ya. Ya, saya ke Dokter Rizka. Dokter Rizka, kalau dari perspektif dokter jiwa ini, bagaimana kondisi kesehatan mental bisa mempengaruhi cara seorang menghadapi tekanan dan juga masalah nih dalam hidupnya?
3: Baik, terima kasih Bang Amar. Tadi sudah banyak ya dijelaskan sama Bu Hana. Mungkin saya menambahkan saja. Nah, ketika seseorang mengalami masalah mental atau kesehatan mental, itu akan mempengaruhi fungsi otaknya untuk dalam merespon emosi seperti itu. Kemudian mengambil keputusan ataupun menilai realita gitu. Jadi ketika seseorang itu mengalami gangguan mental, misalnya depresi ataupun kecemasan berat, nah itu kan adanya ketidakseimbangan zat kimia ya, atau neurotransmitter kita bilang itu di otak, sehingga kapasitas mental seseorang untuk melakukan mekanisme coping ataupun strategi ataupun cara yang harus dihadapin untuk ngatasin masalah atau stres emosional seperti itu menurun gitu, sehingga ambang stres seseorang itu jadi menurun gitu. Jadi masalah yang biasanya itu biasa-biasa saja itu jadi besar itu dalam pandangan dia, sehingga hal ini membuat seseorang itu jadi misalnya mudah putus asa ataupun sehingga mempengaruhi atau membatasi kemampuan dia untuk mengambil ataupun mengambil jalan keluar yang lebih realistis seperti itu. Jadi seperti itu, fungsi otak itu bisa mempengaruhi
4: kualitas hidup seseorang gitu ketika ada gangguan mental.
0: Kalau dalam perspektif medis itu ada ini nggak dok, misalnya mungkin suatu pola gitu ya, ataupun grafis yang bisa dilihat bahwasannya memang ini itu menjadi bukti medis bahwasannya seseorang itu butuh bantuan, butuh pendampingan, itu ada nggak dok kalau dalam pemeriksaan?
4: Iya, tadi sebagian besar sudah dijelaskan juga sama Bu Hana. Misalnya contohnya, misal ada gangguan di emosi, misalnya orang itu jadi mudah sedih, murung ataupun cemas yang berlebihan seperti itu, ataupun gangguan emosi yang perubahan emosi yang drastis, misalnya jadi irritable ataupun mudah marah gitu. Ataupun juga di gangguan perilaku, misalnya orangnya jadi membatasi diri dari lingkungan sosial, menarik diri seperti itu, ataupun adanya pengabaian akan perawatan dirinya seperti itu. Itu bisa juga kita lihat dari perilakunya. Kemudian jadi dari gangguan fisiknya seperti yang tadi sudah dijelaskan, bisa jadi karena ada gangguan pola tidur ya, bisa insomnia, enggak tidur, ataupun jadi berlebihan tidurnya. Kemudian bisa adanya perubahan nafsu makan yang drastis itu, ataupun mungkin juga dari gangguan pola pikir juga seperti itu, gangguan pikiran-pikiran yang negatif yang mendominasi, misalnya merasa diri tidak berharga, merasa diri tidak ada gunanya seperti itu, sehingga kadang-kadang semakin parah itu muncul ide-ide untuk menyakiti dirinya sendiri gitu.
0: Oke, ini pernah dengarnya ya, menyakiti diri sendiri ya, supaya merasa bahwasanya memang ini itu hukuman ya berarti.
4: Benar,
0: ya. Ini punishment yang ada di depannya. Nah, pendengar dan juga pemirsa, kita undang Anda ya untuk bergabung di 0651-44336 dan juga WhatsApp di 0852-8285-4445. Iya, dan saya kembali ke Ibu Hana. Bu Hana, mungkin kalau dari sisi anak-anak ya, bagaimana nih cara yang tepat bagi orang tua, guru ataupun juga teman-temannya ini untuk membuka percakapan dengan anak yang terlihat lagi ada masalah nih Bu.
5: Oke, iya. Ya, sebenarnya ini nggak berlaku hanya untuk anak-anak aja ya Bang, semua gitu ya. Pada saat kita mulai percakapan, yang paling penting itu kita lihat waktunya dulu, timingnya. Kita lihat sikonnya, ini lagi bisa diajak ngomong atau enggak sebetulnya gitu ya. Misalnya anaknya lagi capek gitu ya, baru pulang sekolah, terus mamahnya langsung berondong pertanyaan dengan, kamu kenapa tiba-tiba capek begini-gini? Nah, itu mungkin akhirnya anaknya juga blocking sendiri, malas gitu ya, karena dia juga dalam kondisi yang dia sedang lelah. Begitu juga mungkin nanti istri ke suaminya udah capek langsung diberondong pertanyaan, kok kamu mukanya cemberut banget sih segala macam, akhirnya udah malas duluan ngomong. Jadi yang pertama itu kita lihat sikonnya dulu gitu ya, apakah memang timingnya tepat atau tidak ketika kita untuk melakukan percakapan itu gitu. Kemudian kita juga pada saat kita melakukan percakapan itu juga kita sebaiknya menghindari hal-hal yang memang membuat mereka itu merasa terhakimi gitu ya, merasa dihakimi, merasa disalahkan gitu, bahwa kamu kenapa sih tiba-tiba jadi sedih sendiri misalnya, kamu aneh misalnya seperti itu ya. Jadi lebih baik kita melihat dari hal yang memang yang terlihat langsung. Contohnya misalnya kayaknya hari ini muka kamu lelah ya. Nah, jadi lebih yang kelihatan langsung dari fisiknya dia dibanding kita langsung menjudge, kita langsung kasih asumsi sendiri gitu. Oh ini kamu kenapa sih kamu jadi aneh sekarang ini, kenapa kamu jadi berubah? Nah itu kan sebenarnya sesuatu yang kita sudah melakukan asumsi gitu ya, memberikan asumsi yang ada diri kita ke orang lain gitu. Jadi ada judgmentnya di situ. Nah sebenarnya sih gitu sih Bang. Jadi sebenarnya yang lebih itu adalah pertama tadi lihat sikonnya dulu, timingnya yang tepat gimana. Kemudian juga tadi pada saat melakukan percakapan kita nggak langsung menilai, tidak langsung judge, tapi kita juga lebih baik kita menilai dari hasil observasi kita yang terlihat dari kita gitu.
0: Kalau ini ya Bu Ana, misalkan mungkin nggak ada ngomong ya, tapi tiba-tiba nih ini kayaknya ada masalah nih.
5: Yeah.
0: Jadi orang tua inisiatif masakan favorit misalnya.
5: Betul sekali Bang. Itu bisa. Jadi memberikan sesuatu yang dia nyaman dulu, dimasakin dulu. Kemudian mungkin kalau yang yang anak-anak, mungkin kalau anak-anak mungkin cukup dipeluk aja dulu tanpa harus tanya gitu ya. Dipeluk dulu anaknya misalnya gitu. Untuk suami mungkin disiapin minum dulu gitu ya. Nah itu sebetulnya bikin seseorang itu menjadi tenang, akhirnya merasa dia aman, barulah gitu pada saat ini kayaknya udah bisa nih diajak cerita. Disitulah baru atau udah bisa nih diajak ditanya. Nah disitulah kita masuk. Iya. Gitu.
0: Saya pernah dengar juga nih Bu Ana ya. Kalau ayah baru pulang kantor itu kan mama ajarinya seperti ini. Jangan tanya apa-apa dulu, biarin aja dulu, tenangin dulu, biar ayah tenang dulu. Nanti malam habis makan baru ngomong.
5: Betul.
0: Karena bisa jadi sebenarnya di pagi hari itu beban di kantor tuh mungkin lagi berat gitu
5: iya,
0: ya.
5: Betul.
0: Jadi sampai di rumah tuh biarin aja lo kasih apa anak-anak antar aja air teh atau kopi terus diantarin makanan ringan gitu ya. Biar aja ayah seruput dulu gitu, jangan apa-apa malam. Pas makan baru ngomong.
5: Baru, betul. Kasih waktu dulu lah. Kasih waktu untuk misalnya nafas dulu dianya gitu. Jangan langsung diberondong pertanyaan misalnya gitu.
0: Oke, saya ke Dr. Rizka. Dr. Rizka, mungkin kalau dari perspektif medis sebenarnya kapan ini waktu yang baiknya itu misalnya mungkin kita mendampingi ya anggota keluarga yang kira-kira butuh pendampingan dan juga pemeriksaan ke tenaga profesional ini, Dok?
3: Baik. Kapan keluarga seharusnya membawa seseorang ataupun orang yang kita kenal ke bantuan profesional? Apabila keluhannya itu atau gangguannya itu sudah mengganggu fungsinya sehari-hari gitu. Misalnya seseorang itu sudah tidak bisa bekerja ataupun anak-anak nggak mampu ke sekolah seperti itu, ataupun hubungan sosialisasinya itu sudah menurun kayak gitu, ataupun dia sudah menarik diri dari lingkungannya seperti itu. Kemudian ada keluhan-keluhan personal ya, mungkin mengatakan baik secara verbal maupun tidak verbal bahwa saya sudah tidak sanggup lagi kayak gitu. Mungkin semuanya akan membaik kalau saya sudah tidak ada. Itu ada ucapan-ucapan yang seperti itu. Tuh. Jadi dia mengakui bahwa dia sudah, mungkin sebagian mengakui, sebagian tidak langsung ya secara verbal itu mengatakan bahwa dia sudah mengeluh bahwa dia sudah tidak sanggup ini, bahwa ini semuanya sudah tidak ada harapan seperti itu. Kemudian perhatikan bahwa sudah ada perilaku-perilaku fisik yang sudah ada tindakan-tindakan yang sudah melukai diri sendiri, ataupun ada percobaan-percobaan untuk melukai diri sendiri atau bunuh diri. Ini sudah emergensi ya, kok di psikiatri udah psikiatri emergensi, sudah darurat sehingga sudah butuh penanganan segera gitu.
0: Baik, dan Dr. Rizka, Bu Hana, kebetulan kita sudah ada pendengar ya bergabung sama kita di 0651-44336 ya. Mungkin ada pertanyaan yang bisa kita, ya. Sepertinya sedang ada gangguan jaringan ya, mungkin boleh dicoba lagi di 0651-44336. Saya kembali ke Dr. Rizka dulu. Dr. Rizka, kalau dulu kan pernah ada ini ya, untuk pemeriksa, untuk yang mau memperpanjang SIM, itu kan mereka diwajibkan mengisi semacam kuesioner. Kalau pemeriksaan dari kejiwaan sendiri, apakah misalkan kita bawa anggota keluarga kita nih yang diduga mungkin ada masalah, itu biasanya mereka ada disuruh isi kuesioner lagi nggak seperti orang memperpanjang SIM, dokter?
3: Tergantung di fasilitas kesehatan bagaimana ya. Mungkin kalau di fasilitas primer, mungkin di puskesmas itu mungkin dokter umumnya juga mungkin akan memudahkan beliau untuk menganalisa gitu kan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah terstruktur yang bisa ditanyakan, apakah ada keluhan-keluhan yang mengarah ke sana gitu, ataupun tergantung ininya sih. Kadang-kadang kita kan psikosional atau kadang-kadang kita wawancara yang langsung yang mendalam. Tuh, dari situ kita bertanya kan, dari wawancara itu kan kita bertanya gitu, kita menglist gejala-gejala juga ataupun mencoba dia menceritakan lebih lanjut gitu.
0: Oke, baik. Kita coba sapa lagi ya pendengar kita. Iya, masih terputus ini. Biar harus dicoba lagi, emang kadang-kadang jaringan lagi kurang stabil. Jadi bisa jadi memang belum terhubung. Kita coba lagi. Saat ini sudah ada yang bergabung sama kita. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Amar.
0: Iya, ada Kak Cut di Mutasi. Apa kabar Kak Cut Maria?
6: Alhamdulillah sehat
0: Kak ya. Ah, oke. Okay. Ya,
6: Amar di studio.
0: Iya, sama langsung. Apa lagi nih Kak yang bisa dibagi?
6: Ya, langsung ke dokter jiwa tadi ya.
0: Iya, betul. Silakan.
6: Psikolog. Ya Bu ya. Ini kan Bu, ini sering saya lihat Bu kan teman-teman saya. Ibunya bekerja, bapaknya bekerja. Jadi bapak kalau suatu hari pulang dari kantor mukanya cemberut, tadi Ibu Ana bilang cemberut, tak kemana-mana lah mukanya gitu ya. Terus tanya Ibu, kenapa Pak seperti itu? Enggak jawab. Jadi punya keindahannya waktu lama-lama ketahuan. Pantas Bapak ini cemberut, rupanya Bapak itu punya simpanan di luar, kita enggak tahu punya simpanan. teman-teman yang di kantor. Rupanya udah apa? Mungkin kayak mana ada marah-marah sama enggak tahu sih paham sama pacarnya gitu ya. Itu menurut solo gimana Bu? Sama istri sendiri yang tak enggak digubrisnya sama orang apa namanya? Senang sekali itu seperti itu. Kok sayang juga teman saya seperti itu. Itu ya kalau untuk jawabannya menurut psikologi Bu ya. Kalau istrinya selalu cemberut sama orang selalu ceria gitu. Itu aja Bu ya. Terima kasih banyak Amar.
0: Ya sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini berarti ekstramarital ya kasusnya ya.
5: Iya.
0: Iya, tapi bisa ada ini juga punya dampak ya ke anak-anak biasanya ya. Gimana nih mungkin tanggapan pertama saya kasih kesempatan ke Bu Ana dulu.
5: Iya, gimana? Ini menarik sih sebetulnya pertanyaannya ya Bu. Jadi akhirnya kok cemberutnya karena ternyata lagi berantem sama pasangan yang lain gitu ya. Terus dibawanya ke rumah. Ya, memang gini. Kalau kita bicara tentang yang tadi, kasus yang seperti itu kan berarti ada sebelumnya itu mungkin ada komunikasi yang tidak lancar gitu ya. Ada komunikasi tidak lancar. Kenapa bisa tidak lancar? Itu nanti akan ada banyak beberapa faktor. Nah kalau misalnya dibilang, ya kenapa dia bisa berselingkuh yang segala macam tadi, ya itu tadi pasti balik lagi, tadi pasti ada konflik-konflik yang sebenarnya tidak terselesaikan gitu. Tidak terselesaikan di keluarga itu sampai akhirnya dia harus mencari or tempat yang lain lagi kan gitu ya. Kemudian juga bisa juga karena tadi yang mendengarkan tadi sama-sama tidak saling mendengarkan gitu ya, tidak saling mendengarkan kebutuhan pasangannya masing-masing. Nah akhirnya ya tadi mencari mendengarkannya itu di luar gitu, orang-orang yang memang orang yang merasa dia akhirnya didengarkan oleh orang lain. Nah seperti itu. Nah bagaimana solusinya gitu ya? Nah solusinya seperti ini kan, kalau ini kan harus pertama harus internal dulu ya Bang ya, ini kan harus diselesaikan secara internal dulu, apa sih sebetulnya penyebabnya, apa segalanya diperbaiki lu komunikasinya segala macam gitu ya. Kalau memang misalnya tidak terselesaikan ya mungkin ada dengan cara yang lain, apakah juga dengan memanggil keluarga dekatnya dulu atau orang-orang yang memang punya pengaruh gitu ya, punya pengaruh dalam keluarganya. Nah kemudian itu banyak proses-proses atau proses penyelesaiannya sampai akhirnya ada keputusan apakah pernikahan itu dilanjutkan atau tidak, misalnya seperti itu. Tapi kan untuk sampai situ kan banyak prosesnya gitu ya. Bisa jadi memang perselingkuhannya yang mungkin dilakukan itu ya apa namanya ya, bukan karena memang sebetulnya niat bisa jadi memang karena ada mungkin ada ketidakpuasan dan sebagainya. Jadi kan yang harus diperbaiki adalah ketidakpuasan dalam hubungan itu sebetulnya gitu. Nah nanti ya tadi kalau memang bisa tidak ketemu titik keluarnya, jalan keluarnya, ya sudah berarti memang kesepakatan bersama seperti itu Bang.
0: Tapi itu ada pengaruhnya ya Dok ya, ke anak-anak mungkin ya?
5: Pengaruh pasti ada, apalagi kalau dalam prosesnya tadi itu konflik orang tuanya. Maksudnya terjadi konflik gitu ya, yang satu saling menjelekan, si istri jelekin pasangan suaminya, suami menjelekan istrinya, kemudian juga keributan segala macam. Nah itu pasti akan pengaruh, itu pasti gitu, pasti sedikit banyak itu akan ada pengaruhnya gitu. Makanya harus diselesaikan akar masalahnya sebetulnya apa gitu.
0: Baik, kalau dari Dokter Rizka mungkin tanggapan seperti apa nih Dok?
4: Iya benar, mungkin ini agak beralih ya dari topik utama kita gitu ya. Tapi ya gitu, kadang-kadang konflik itu juga bisa terjadi di rumah sendiri gitu. Dan ini kan sebenarnya masalah dua orang itu ya, masalah suami istri itu yang harusnya diselesaikan. Bagaimana komitmen mereka dalam pernikahan ini? Kenapa hal itu bisa terjadi? Dan yang poin kita di sini adalah jangan sampai anak-anak yang tidak ada hubungannya itu berpengaruh gitu ke kualitas hidupnya. Ini yang takutnya nanti ngancem anak-anak kok ini gimana nih di rumah kayak gini kondisinya. Sedangkan di luar dia mungkin enggak punya teman untuk bercerita gitu, sehingga mau enggak mau sedikit atau banyak mungkin bisa mempengaruhi psikisnya ya kan. Jangan sampai gara-gara masalah orang tua si anak ini yang terjadi gangguan mental, akhirnya muncul ide-ide apakah saya tidak disayang, apakah saya tidak berharga gitu, padahal yang bermasalah adalah kedua orang tuanya itu tuh. Mungkin mereka yang harus cari support ini dulu, bantuan dulu tuh.
0: Baik, dan kebetulan ini di WhatsApp juga sudah ada masuk pertanyaannya dari Ibu Wardania ya, dari Lampusaka Sigli. Ini Bu Anani pertanyakan apakah jiwa seorang anak itu bawaan dari sikapnya sendiri atau sulit diubah. Mungkin ini lebih tepatnya ke karakter mungkin ya. Maksudnya apakah karakter ataupun kejiwaan itu bisa dirubah atau tidak itu? Mungkin Bu Ana mungkin bisa menjawab dulu.
5: Oke. Karakter itu kan karakter atau jiwa bisa diubah atau enggak gitu tadi Bang ya?
0: Iya.
5: Ya, sebetulnya karakter orang itu kan ada memang faktor turunan. Ada faktor genetiknya ada di situ. Jadi kalau orang tuanya A, anaknya akan jadi A, itu ada. Tapi gitu ya. Cuman ada peran juga eksternalnya. Eksternal itu apa? Pola asuh di situ, pola asuh orang tua di situ, kemudian lingkungan sekitarnya, kemudian pengalaman-pengalaman yang dia dapat dari kecil gitu. Dan itu yang akhirnya membentuk karakter seseorang menjadi akhirnya kita sekarang seperti ini gitu ya. Bisa jadi mungkin dari satu ibu yang sama, ayah yang sama gitu ya, misalnya saudara kandung tapi karakter berbeda-beda gitu. Gitu ya, tapi memang dia turunannya ada nih, ini yang mirip banget sama ibunya nih, ini mirip banget sama ayahnya misalnya gitu ya. Tapi pengaruh eksternal yang lain gitu ya, misalnya tadi lingkungan sekolah yang dia dapat mungkin berbeda antara anak yang satu dengan yang lain. Lingkungan pertemanannya juga berbeda gitu ya. Kalau pola asuh bisa jadi ada orang tua yang membedakan, itu bisa jadi juga gitu ya, walaupun sebetulnya tidak boleh juga, cuma ada membedakan mungkin ada gitu. Nah, itulah yang membentuk akhirnya karakter seseorang. Nah, ketika karakter seseorang itu ketika dia sudah dewasa, karakter itu biasanya menetap. Gitu. Jadi kepribadian itu biasanya menetap gitu. Ada memang yang bisa diubah. Memang ada perilaku-perilaku yang bisa diubah, tapi ada yang memang sudah menetap. Contoh misalnya kayak kepribadian introvert. Introvert itu kan sesuatu yang memang sudah memang itu sudah jadi karakternya dia, dan kita suruh ubah dia untuk jadi extrovert itu mungkin akan sulit gitu. Dia introvert ya, dia lebih senang, dia mungkin dia lebih senang personal, dia lebih senang sendiri, dia lebih senang gitu. Tapi kita ubah dia untuk bisa jadi hahaha sama orang lain, nah itu mungkin akan sulit gitu. Bisa, cuman mungkin dalam dirinya dia mungkin enggak nyaman dengan kondisi itu. Nah, itu yang mungkin itu tadi penjelasan tentang karakter itu. Gitu.
0: Baik, kalau Dr. Rizka mungkin ada tanggapannya loh, kira-kira.
3: Iya, karakter anak ya, memang sangat-sangat dipengaruhi oleh pola asuh. Yang pertama orang tua, kan apa yang bisa jadi, apa yang dialami, apa yang dilakukan orang tua sama satu anak kan bisa beda sama anak yang lain. Tergantung lingkungan apa yang dialami oleh orang tua pada saat itu gitu ya kan. Kemudian juga lingkungan, sesor apa yang dia hadapin di luar rumah seperti itu. Gimana lingkungan sekolahnya, teman-teman sekolahnya juga mempengaruhi. Apalagi saat ini kan media sosial juga berpengaruh ya tentang perilaku anak-anak ya. Apakah anak-anak itu mudah terpengaruh dan seperti itu. Kemudian genetik juga punya peran penting di situ. Tuh.
0: Ini berat ini ya. Udah kena apa? Udah terkena brain rot lagi, mental
3: iya,
0: rot jadi ya.
3: Benar.
0: Jadi sebenarnya ini juga menjadi PR buat kita bersama ya, Dokter dan juga Bu Ana. Dan Bu Ana, Dokter, ini kita akan rehat dulu sejenak ya. Nah, nanti kita akan kembali, pendengar dan juga pemirsa, dialog perlindungan perempuan dan anak akan kembali setelah jeda berikut, masih di Persatu RRI Banda Aceh.

0: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
1: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
2: Iya, Ma.
1: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
2: Ma.
1: Iya, Dek.
2: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
1: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
2: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
1: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
3: Anda masih mengikuti Dialog Perempuan dan Anak. Tonton juga tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official.
4: Ya, terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Persatu RRI Banda Aceh, masih dalam dialog perlindungan perempuan dan anak ya. Dan masih bersama Bu Hana dan juga Dr. Rizka, bersama saya Amar di studio Persatu RRI Banda Aceh. Dan kita coba sapa kembali penelpon kita yang bergabung di line telepon. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Bang.
4: Iya, dengan siapa di mana, Ibu?
5: Dengan Salimah di Nahan, Bang.
4: Dengan siapa?
5: Salimah di Nehen.
4: Oh, Ibu Salimah di Nehen. Ya, silakan Bu Salimah.
5: Kalau itu menanyakan kepada Ibu Hana, Bang, mengenai psikolog anak, di mana hampir bisa kita bilang 2 tahun ini mungkin tidak bertemu dengan salah satu orang tuanya, dan pada saat menginfokan bahwa orang tuanya itu masih mengirimkan nafkah, sebenarnya dia masih sayang ke anaknya, tapi pada saat kita komunikasikan itu, anak itu dari ceria, dari gembira tiba-tiba sedih gitu, berubah perilakunya. Dan untuk mengembalikan mereka supaya tenang lagi, happy lagi, ketawa-tawa lagi kayak pertama itu butuh waktu yang lumayan lama lagi. Sedangkan kita kan gak mau anak itu lupa sama salah satu orang tuanya, apapun yang dilakukan oleh orang tuanya ke kita kan. Jangan sampai anak itu tumbuh rasa benci ke orang tuanya, agar ya semoga hidupnya lebih baik dari kita, semoga dia dipermudah dalam kehidupannya. Jadi yang saya tanyakan di sini, di usia berapa anak perempuan itu yang paling tepat kita komunikasikan perihal itu, agar mereka itu tidak membenci salah satu dari orang tuanya dan tetap mendoakannya walaupun diperlakukan tidak baik oleh salah satu orang tuanya. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini berarti balik lagi ke masalah pernikahan berarti ini Bu Ana ya. Silakan Bu Ana tanggapannya.
6: Tadi usianya 2 tahun ya?
4: Masih.
6: Usia anaknya.
4: Iya, masih ya. Tapi iya, kan maksudnya nanti di umur keberapa itu bisa dijelaskan, okay, Bu ya, supaya iya, tidak ada kebencian kepada salah satu orang tua gitu.
6: Iya, betul. Sebenarnya kita harus lihat dulu Ibu kasusnya seperti apa. Apakah memang anak ini ditinggalkan itu anaknya tahu atau tidak? Pertama itu, kita maksudnya apakah memang anak itu memang betul-betul dia sadar waktu dia ditinggalin gitu ya, atau memang dari bayi dia ditinggalin. Kalau dari bayi ditinggalkan artinya dia enggak tahu gitu ya, enggak kenal ibunya siapa. Apakah memang tahu pada saat misalnya umur 2 tahun, 3 tahun udah tahu nih ibunya siapa, tiba-tiba ditinggalin gitu ya. Itu pertama kita, karena itu akan berbeda nantinya gitu. Pasti akan berbeda. Karena kalau yang ditinggalin di usia-usia yang dia pernah merasakan kedekatan sama orang tuanya, itu pasti akan lebih terasa sedihnya dibanding yang dia dari bayi itu memang dia sudah ditinggalkan, karena dia tidak ada attachment di situ, nggak ada kedekatan di situ. Nah, ini pertama itu. Kemudian sebenarnya tidak ada batasan usia dia harus apa namanya, kapan dikasih taunya gitu ya. Kalau memang misalnya tahu itu dari gini, kalau memang misalnya dia tahu ditinggalin, dia sadar pada ditinggalin, artinya orang-orang terdekatnya itu bisa memberikan seperti edukasi positif lah, bahwa memang misalnya alasan-alasan kenapa orang tuanya itu meninggalkan dan sebagainya gitu ya. Kenapa? Nah, itu sebetulnya pada saat dia anak-anak itu sudah paham. Kapan anak itu sudah paham? Ya usia 4 tahun, 5 tahun lah itu sudah paham sebetulnya. Sudah paham walaupun kita harus menjelaskan dengan kalimat yang sederhana. Gitu. Misalnya ibunya enggak usah panjang kali lebar misalnya menjelaskan bahwa ada permasalahan dia dengan suami ayahnya segala macam, tapi mungkin ibunya sedang apa bekerja kah atau apa gitu kan, memang terpaksa harus meninggalkan. Itu kalau memang misalnya anaknya itu sadar patut dia ditinggalkan. Gitu. Nah, dari tadi saya bilang bahwa tidak ada batasan usia, tapi yang penting anaknya itu kita bisa lihat anaknya itu siap atau enggak. Anaknya itu siap atau enggak ketika dia di untuk diceritakan, gitu ya, untuk diceritakan. Mungkin kalau misalnya dari pihak keluarga yang lain mau memasukkan nilai-nilai positif tentang keibuan, tentang ibu, tentang orang tua, mungkin bisa dilihat dalam cerita-cerita. Misalnya dalam cerita cerita-cerita dari buku, misalnya bahwa ibu itu ketika kita sama orang tua tuh harusnya seperti apa, gitu ya. Jadi memasukkan nilai-nilai positif ke anak itu melalui bahan-bahan yang materi-materi media-media yang mereka paham dulu gitu, yang lebih sederhana untuk mereka. Jadi tidak langsung menceritakan permasalahan ibunya seperti apa sih. Nanti pada saat usia dia sudah besar baru kita bisa bilang permasalahan dia apa, permasalahan sebetulnya apa. Tapi untuk nilai-nilai positif, menanamkan bahwa dia harus hormat dengan orang tuanya gitu ya, dia tetap harus berperilaku baik dengan orang tua gitu ya. Nah, itu bisa sebenarnya itu dilakukan dari kecil walaupun dengan media tadi, media cerita, dongeng atau apa gitu ya, yang memudahkan dia. Ya, gitu.
4: Baik, kalau saya ke Dr. Rizka sekarang, ini mungkin pertanyaan lanjutan ya dari Bu Wardania. Bu Wardania, penyakit jiwa orang tua itu apakah bisa diturunkan ini ke anak-anak? Itu bagaimana Dr. Rizka tanggapannya?
7: Baik, memang proses genetik ini memang berperan besar ya di gangguan jiwa ya. Beda-beda. Ada gangguan misalnya skizofrenia atau gangguan psikotik, gangguan jiwa berat, itu memang punya persentase gitu. Ada kemungkinan diwariskan atau diturunkan itu ada besar. Apalagi misalnya dari saudara kembar gitu, kalau satu saudara kembar mengalami skizofrenia, itu kemungkinan saudaranya untuk mengalami gangguan itu juga lebih besar gitu. Kemudian juga misalnya cemas itu juga bisa diwariskan, digenetikan. Misalnya ketika seorang ibu waktu mengandung itu, selama mengandung dia mengalami kecemasan ataupun depresi, nah itu si janin, si bayi yang dalam kandungan itu otaknya, sarafnya itu sudah merespon akan emosi ibu selama kehamilan itu. Anak-anak itu, kata penelitian mengatakan bahwa anak-anak tersebut akan lebih rentan nanti di masa dewasanya untuk mengalami cemas dibandingkan sama anak-anak yang selama hamil ibunya sehat-sehat saja mentalnya begitu.
4: Okay, ya, berarti bahkan di kondisi kehamilan pun kondisi mental juga pengaruh ya.
7: Iya,
4: tidak hanya nutrisi aja ya. Jadi
7: iya, betul.
4: Enggak cuma cegah stunting, juga cegah jangan sampai anaknya kebawa stres mamanya berarti. Iya. Baik. Kalau ini sekarang kita bahas ke masalah stigma. Ini bagaimana nih Bu Ana soal stigma yang beredar masyarakat, apalagi kadang-kadang mungkin kalau seandainya ada orang yang stres gitu ya dan sudah mengarah mau melakukan tindakan bunuh diri, mungkin juga pasti kadang di label ya sama orang sekitarnya kurang ibadah ya. Itu bagaimana nih Bu Ana?
6: Ya, itulah akhirnya yang menyebabkan stigma tentang kesehatan mental itu membuat sesuatu yang memalukan gitu. Kesehatan mental adalah sesuatu yang memalukan, sesuatu itu aib, karena yang tadi pertama bahwa memang kesehatan mental itu selalu dikaitkan dengan dengan kegilaan, dengan ketidaknormalan, dengan ketidakwarasan. Sehingga ketika ada keluarga gitu yang mengalami masalah psikologis gitu ya, itu langsung berpikiran bahwa ujung-ujungnya pasti rumah sakit jiwa gitu ya, padahal belum tentu gitu kan, padahal dengan kita menanganinya lebih cepat gitu, itu kan akan mencegah supaya permasalahan psikologisnya tidak menjadi lebih buruk gitu ya, tidak berdampak lebih buruk. Nah, itu stigma yang memang masih ada di masyarakat gitu. Jadi kalau ke psikolog, ke psikiater itu takut, karena pasti ini emang saya gila gitu, pasti langsung begitu gitu. Padahal enggak, padahal untuk kita bicara tentang perkembangan itu kan bisa juga gitu ya, masalah perkembangan itu juga bisa. Nah, kemudian juga kenapa juga bisa muncul stigma itu, karena tadi masalah spiritual tadi Bang. Jadi kalau orang yang kena gangguan mental itu dianggapnya kurang iman, dianggapnya kurang bersyukur gitu ya. Padahal kaitannya ada tapi tidak berpengaruh juga gitu. Maksudnya tidak berpengaruh besar sekali bahwa banyak kok gitu, banyak kok orang-orang yang memang ibadahnya bagus tapi juga dia mengalami stres gitu ya. Kenapa? Karena memang selama manusia itu masih hidup, permasalahan itu akan selalu ada. Itu pasti gitu. Kapan permasalahan itu enggak ada? Ya kalau dia udah almarhum kan gitu. Nah, sekarang kan yang menjadi persoalan itu bukan masalahnya, tapi bagaimana dia bisa mengatasi permasalahannya itu. Kan gitu sebetulnya. Nah, itu yang sebetulnya harus di apa namanya ya, yang kita harus. Nah, jadi bagaimana untuk menghilangkan stigma ya? Ya pastinya edukasi, sosialisasi, dan itu memang perlu kerja bareng semua pihak gitu ya. Misalnya bukan hanya tenaga kesehatan, tenaga profesi kesehatan mental saja yang berbicara, tapi juga di situ mungkin melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, guru dan sebagainya gitu. Jadi untuk menormalisasi bahwa kesehatan mental itu sebetulnya bukan suatu hal yang memalukan gitu, tapi sebenarnya orang kesehatan mental itu bukan orang yang tidak punya masalah sama sekali gitu. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi salah gitu, bahwa orang yang sehat mental itu orang yang enggak punya masalah. Padahal bukan seperti itu. Orang kesehatan mental itu orang yang sehat mentalnya adalah ketika orangnya dia punya masalah tapi dia mampu gitu, mampu memahami, mengenali, kemudian dia mampu untuk mengatasi permasalahannya dengan kekuatan dia, dengan potensi yang ada dalam diri mereka. Itulah yang namanya sehat mental gitu. Jadi kalau dibilang enggak, gimana caranya enggak ada masalah, ya gak mungkin gitu. Setiap kita pasti ada masalah. Masalah saya akan berbeda dengan ibu dokter, ibu dokter masalah juga berbeda dengan Bang Amar, semua pasti punya masalahnya berbeda-beda, kan gitu ya. Jadi itu sih salah satunya bagaimana cara mengatasi stigma itu gitu. Jadi sudah kita mulai edukasi bareng gitu ya tentang kesehatan mental. Salah satunya adalah di sini nih, kami hadir di sini untuk bicara tentang kesehatan mental gitu ya. Apalagi kemarin dalam rangka memperingati 10 September ya, kemarin hari pencegahan bunuh diri, kemudian nanti 10 Oktober juga ada hari kesehatan mental gitu ya. Jadi itu salah satunya seperti itu. Jadi baik dari akademisi, praktisi, kemudian tokoh-tokoh masyarakat itu harusnya kerja bareng gitu.
4: Baik ya, saya ke Dr. Rizka. Mungkin Dr. Rizka, bagaimana nih dok, masyarakat awam itu bisa membedakan kira-kira mana yang masih bisa diberikan dukungan, mana yang harus dibawa ke tenaga profesional untuk pemeriksaan ini dok?
7: Baik, mungkin keluarga atau masyarakat bisa menilai dari durasi, kemudian intensitasnya, ataupun dampak dari gejala itu tuh ke fungsi kehidupannya sehari-hari. Contohnya misalnya kalau stres yang normal ataupun yang biasa, misalnya kayak gagal ujian dan sebagainya, itu kan bisa cepat ya, bisa dengan dia bercerita ataupun dia mendapat empati ataupun dengan dia beristirahat, mungkin beberapa waktu itu stresnya itu akan menghilang gitu. Tapi kalau misalnya intensitas gejalanya itu besar dan menetap itu sampai 2 minggu, misalnya sedih berkepanjangan, murung terus menerus, ataupun cemas berlebihan, intens sekali sampai minimal 2 minggu, bahkan sudah ada mungkin ide-ide ataupun perilaku-perilaku menyakiti diri sendiri, nah itu tentu saja harus mendapat bantuan profesional seperti itu. Mungkin itu saja sih.
4: Baik, Bu Ana, kalau dari Puspaga sendiri bagaimana nih Bu, bentuk pendampingan yang mungkin bisa diberikan kepada keluarga ataupun juga individu ya yang saat ini sedang menghadapi persoalan psikologis nih Bu?
6: Iya. Sebenarnya tugas Puspaga itu kan tugasnya adalah memang kita melakukan selain pencegahan juga kita juga ada pemulihan gitu ya. Nah, yang sudah dilakukan itu pastinya ada konseling untuk individu ataupun keluarga yang memang sedang mengalami permasalahan. Nah, biasanya kita juga membantu orang untuk memahami bahwa membantu orang dan keluarganya memahami bahwa permasalahan yang sedang dihadapi itu sebetulnya itu. Kadang banyak orang yang dia tahu ada masalah, cuma dia nggak tahu sebetulnya permasalahan intinya apa. Ya gitu ya, akar masalahnya apa sih sebetulnya gitu. Kenapa sih saya akhirnya punya gejala-gejala tadi? Sebenarnya masalahnya tuh apa? Nah, itu yang kita bantu untuk memahami itu gitu kan. Membantu itu adalah di konseling. Kemudian kami juga melakukan pencegahan itu, salah satunya adalah memberikan psikoedukasi dengan pelatihan-pelatihan dan seminar tentang kesehatan mental. Salah satunya kami selipkan selalu dukungan psikologis awal gitu ya. Jadi yang baru kami lakukan kemarin, 2 minggu kemarin ya kalau nggak salah, itu pelatihan dukungan psikologis awal untuk aparatur gampung. Dukungan psikologis itu apa sih? Dukungan psikologis awal itu salah seperti P3K-nya pada ke fisik. Jadi pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, kalau dukungan psikologis itu pertolongan pertama pada psikologis gitu ya. Nah, itu sebenarnya pertolongan pertama pada psikologis itu bisa dilakukan oleh orang terdekat. Jadi bukan hanya psikolog, bukan hanya psikiater gitu ya. Itu bahkan dilakukannya adalah orang-orang yang terdekat dari si orang tersebut. Jadi makanya kami melakukannya ke remaja. Ini gimana sih caranya gitu ya, ketika ada orang bermasalah apa dulu yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian salah satunya kan ada tiga hal tuh yang harus dilakukan, ada look, mengamati, mengobservasi, ada link, ada listen, mendengarkan, kemudian juga ada merujuk. Merujuknya kemana? Nah itu bisa dilakukan oleh teman-teman di sekolah, dengan guru gitu ya. Kemudian aparatur kampung juga harus paham gitu ya, bahwa memang kalau misalnya ada kondisi masyarakat yang seperti ini, apa yang harus dilakukan. Nah itu sebetulnya peran kami di Puspaga seperti itu.
4: Baik, Dokter Rizka, kalau untuk saat ini dan juga mungkin beberapa tahun ke depan, kira-kira memungkinkan nggak kalau seandainya itu di puskesmas ya, berarti ya kalau untuk pusat pelayanan yang paling awal itu disediakan dokter jiwa gitu, kira-kira memungkinkan nggak tuh dok, untuk supaya bisa anak-anak ataupun juga keluarga bisa berobat tapi bebas dengan stigma gitu dok?
7: Iya, kita berharap seperti itu ya. Mungkin di kota-kota besar itu, mungkin di ibu kota atau kota-kota besar itu sudah ada, mungkin ada mungkin nggak langsung dokter spesialis jiwanya ya, atau mungkin ada PPDS, mungkin dokter yang dalam program studi pendidikan spesialis itu kayak. Kayak pernah saya dulu waktu pendidikan di Surabaya itu kita juga ada stase, kita dikirim ke puskesmas itu juga ada, dan sebagian besar puskesmas juga sudah punya psikolog klinis kayak gitu, dan dokter umum juga sebagian besar juga sudah dilengkapi sama GP plus ya, mereka ya dokter umum yang plus, ada tambahan plusnya keterampilan ataupun keahlian untuk mendeteksi gangguan mental itu. Kita berharap memang masyarakat itu lebih aware, lebih mau gitu datang langsung ke puskesmas sebelum mungkin dikonsulkan ke yang lain ya. Mungkin dengan bercerita dulu di puskesmas itu bisa langsung terdeteksi gitu. Jadi ada deteksi dini sebelum, jangan sampai nanti sudah jadi keluhan atau gangguan yang kronis atau berakibat fatal gitu. Kita berharap dengan edukasi ini itu masyarakat lebih aware dan lebih peduli bahwa enggak cuman sakit fisik aja yang perlu beli atensi gitu. Ternyata psikis itu juga mempengaruhi.
4: Baik ya. Dan tak terasa juga ini Bu Ana, Dokter Rizka, kita sudah sampai di penghujung dialog kita ya untuk kesempatan kali ini. Mungkin saya ke Bu Ana dulu nih untuk pertanyaan terakhir. Pesan penting apa yang ingin Bu Ana sampaikan ke masyarakat supaya bisa menciptakan lingkungan yang lebih peduli, mau mendengarkan dan tidak membiarkan seseorang ini menghadapi masalahnya sendiri?
6: Oke, baik. Ya, kalau saya lebih ke fokusnya ke mendengarkan ya. Karena ternyata mendengarkan itu sesuatu sepertinya mudah, tapi butuh keterampilan gitu ya, butuh keterampilan. Jadi untuk menjadi pendengar yang baik, untuk bisa mendengarkan, bukan hanya mendengar, itu tidak perlu memiliki gelar psikolog atau psikiater. Jadi semuanya bisa sebetulnya seperti itu. Cukup hanya punya kepedulian dan punya empati terhadap lingkungannya atau orang-orang terdekatnya terlebih dahulu gitu. Jadi jangan biarkan orang-orang terdekat kita itu berjuang sendirian. Jadi mari sama-sama kita sapa, kita dengarkan, kemudian kita hadir untuk mereka. Mungkin itu.
4: Baik, ke Dokter Rizka mungkin pesan apa yang ingin disampaikan nih dok, ketika kita ataupun keluarga kita menemukan anggota keluarga ini mengalami krisis emosional, langkah apa yang sebaiknya pertama kali dilakukan dok?
7: Iya, yang pertama yang paling penting adalah hadir aja dulu, hadir, dan kemudian seperti kata Bu Hana, mendengarkan dengan penuh empati ya, tanpa harus ngejudge, tanpa harus menghakimi, tanpa harus memberikan kritik yang menyudutkan, atau tanpa harus memberikan nasihat-nasihat yang mungkin terlalu berat gitu. Datang hadir saja dan mendengarkan, dan kemudian kita validasi perasaannya, kita akui bahwa yang dirasakannya itu tidak nyaman, kemudian hadirkan rasa peduli bahwa kita tuh ada di situ, kita tuh ada hadir di samping dia, kita mendampingi itu, dan kita kalau perlu untuk bantuan profesional ya dibantu dan diantarkan seperti itu.
4: Baik, ada pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada ya, demikian dialog kita pada hari ini untuk edisi Senin 21 September 2026 ya. Dialog perlindungan perempuan dan anak dengan tema Dengarkan, Peduli, Dampingi, Langkah Bersama Mencegah Bunuh Diri. Mari kita mulai dari hal sederhana, pendengar dan juga pemirsa, mendengarkan tanpa menghakimi, peduli tanpa mengabaikan dan juga mendampingi dengan penuh empati. Karena kepedulian kita dapat menjadi langkah penting supaya seseorang itu tidak merasa menghadapi masalahnya sendirian. Makasih banyak Ibu Hannah dan juga Dr. Rizka ya sudah hadir di studio Persatu dari Banda Aceh. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Cut Maria di Mutasi, ada Ibu Wardania di Sigli, dan juga ada Ibu Salimah di Nehen yang bergabung bersama kita ya. Tadi sudah mengajukan pertanyaan dan kita doakan juga tadi sudah mendapatkan jawaban yang memuaskan ya untuk dialog kita pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam dialog perlindungan perempuan anak selanjutnya. Dan nanti di pukul 11, pendengar dan pemirsa, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk sama-sama kita ikuti dinamika olahraga. Saya Amar, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali nanti setelah dinamika olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Dialog Perempuan dan Anak. Bangkit bersama untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih aman dan inklusif bagi setiap perempuan dan anak. Dialog Perempuan dan Anak mengudara setiap

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games IG Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah disiapkan untuk Anda.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City mendudukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobbey yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Ryan Serki kemudian membuat City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobbey kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat periksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepas pasca tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobbey. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Brobbey dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah. Sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Brobbey. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: They have been all different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lewis, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: How to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Peringkat RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan, Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja, bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya, pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilian Adea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even it's more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. Satu perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todo Tua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todo Tua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 km dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
2: Dan pasangan padat, kita tahu bersikap tim seperti sulit, kebetulan kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude yang baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang ini pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda dan kita memang kesulitan di depan. Kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal dan gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga
1: pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persiba bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persiba lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengolosi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Raki melaporkan.

0: Sementara itu, Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir, skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin di malam ini. Kita dapat poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC, Nil Maizar, mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti akan kita evaluasi. Dua tim main terlalu biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya. Dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pertama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Samber Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an suporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Samber Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telak 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, secara individu mereka pasti di bawah.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id Pro 1.
3: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Tadi Anda baru saja mengikuti dinamika olahraga ya bersama Pro 3 RRI, dan kini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan untuk kesempatan kali ini pendengar, informasi olahraga yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yaitu dari Liga Spanyol ya, di mana Atletico menangi laga derby setelah bungkam Real Madrid 2-1. Atletico Madrid mengamankan kemenangan dalam derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada jornada ke-7 La Liga Spanyol 2026-2027 di Riyadh Air Metropolitano Minggu kemarin 20 September 2026. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui eksekusi penalti pada babak kedua sebelum Jonathan David mengendakan skor beberapa menit kemudian. Real Madrid sempat memperkecil ketinggalan lewat sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89, tetapi tidak mampu mencetak gol tambahan hingga pertandingan berakhir. Pendengar, masih akan kami hadirkan ya informasi-informasi dari dunia olahraga untuk Anda di Pro 1 RRI Banda Aceh setelah jeda berikut.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Masih dari dunia sepak bola pendengar, Paris Saint-Germain atau PSG meraih kemenangan 2-1 atas Marseille pada pekan kelima Liga Prancis 2026-2027 di Stade Vélodrome Senin dini hari tadi 21 September 2026. Kemenangan ini diraih melalui gol Ferran Torres dan Marquinhos, sementara Marseille membalas lewat Angel Gomez. Babak pertama berlangsung ketat, baik Paris Saint-Germain dan juga Marseille kesulitan menciptakan peluang bersih hingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. PSG memecah kebuntuan pada menit ke-66 melalui Torres. Baru 7 menit berada di lapangan, Torres menyundul umpan silang Désiré dan membawa PSG unggul 1-0. Marseille menyamakan skor pada menit ke-72 melalui Gomez setelah menerima umpan dari Goiri. Namun 2 menit kemudian, Marquinhos kembali membawa PSG memimpin 2-1 lewat bola rebound. Situasi Marseille semakin sulit setelah Timothy Weah menerima kartu kuning kedua pada menit ke-77 dan harus meninggalkan lapangan. Marseille pun bermain dengan 10 pemain hingga laga berakhir. Hasil tersebut membuat PSG berada di posisi ke-6 dengan 8 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu, Marseille terpuruk di peringkat ke-17 dengan 3 poin.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat,

0: maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat siang untuk Anda warga Kota Banda Aceh yang masih bergabung bersama kami di Persatu RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Ya, mungkin saat ini sudah banyak di antara Anda yang sedang bersiap-siap ya untuk mengambil waktu rehatnya. Hanya untuk sekedar istirahat, makan siang bersama keluarga ataupun juga teman. Dan juga mungkin saat ini sedang siap-siap meluncur menuju ke sekolah anak Anda ya, untuk menjemput buah hati Anda di sekolah. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda, bisa kami laporkan saat ini situasi masih lengang ya untuk jalan. Namun tentunya juga Anda kami himbau untuk bisa menjaga jarak dan berhati-hati berkendara ya, dan disarankan juga untuk tidak melawan arus untuk meminimalisir risiko kecelakaan. Saat ini cuaca Banda Aceh sendiri sudah berada di kisaran 31 derajat Celcius dengan kondisi cuaca yang cukup cerah ya, sudah cukup cerah juga, jadi mungkin tidak salahnya Anda menggunakan tabir surya SPF 50 ya, untuk lebih direkomendasikan untuk melakukan aktivitas di luar ruangan. Masih akan kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda, masih di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, tangisan atau rengekan anak tidak selalu berarti perilaku yang harus segera dihentikan. Respon tersebut dapat menjadi bentuk anak mengekspresikan emosi, sehingga orang tua perlu memahami perasaan anak sebelum menentukan langkah yang tepat. Dosen Prodi Psikolog FKUSK dan Psikolog Klinis Anak dan Remaja, Cut Atikarani, SPSI, MPSI Psikolog, mengatakan bahwa orang tua perlu terlebih dahulu menanyakan apa yang dirasakan anak ketika menangis atau merengek. Hal itu penting untuk mengetahui apakah anak sedang sedih, kesal, marah, atau menghadapi persoalan tertentu. Menurutnya, orang tua juga perlu menggali kemungkinan adanya masalah di sekolah, seperti gangguan dari teman, kesulitan bergaul, hingga stres atau kecemasan ketika harus berpisah dari orang tua dan memasuki lingkungan baru. Dalam kondisi tersebut, pendampingan guru juga dibutuhkan untuk membantu melihat situasi yang dialami anak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Banda Aceh siang ini.
4: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu Islami pilihan sambil kita menantikan kumandang azan untuk ibadah salat zuhur pada hari ini yang insya Allah akan dilaksanakan oleh kaum muslimin dan juga muslimah yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan juga yang sewaktu dengannya pada pukul 12 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan waktu ibadah salat zuhur.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Adi Santoso, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda, kaum muslimin dan juga muslimah yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan juga yang sewaktu dengannya. Pendengar dimanapun Anda berada, kami akan masih hadirkan lagu hiburan ke ruang dengar Anda. Dan nanti kami akan ajak Anda untuk sama-sama kita ikuti Warta Berita Daerah pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 21 September 2026. Sari berita. Bukan hanya sekedar festival, Banda Aceh Colossal Coffee Experience merupakan perayaan identitas warga Banda Aceh. Sementara itu, 71 pasangan ikuti isbat nikah terpadu di Betong Ateh. Inilah warta berita selengkapnya. Banda Aceh Colossal Coffee Experience yang berakhir pada 20 September 2026 bukan hanya sekedar festival, tetapi perayaan atas identitas warga Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menegaskan bahwa pelaksanaan Banda Aceh Colossal Coffee Experience pada 18 hingga 20 September 2026 di lapangan Blang Padang bukan hanya sekedar festival, tetapi perayaan atas identitas warga Banda Aceh yang dekat dengan kopi dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya minum kopi sudah menjadi budaya, ruang bertemu, berdiskusi hingga penggerak ekonomi. Julukan Banda Aceh sebagai kota seribu warung kopi bukan sekedar slogan, melainkan cerminan kehidupan sosial masyarakat, tempat di mana lahirnya gagasan dan peluang usaha.
3: Acara Banda Aceh Colossal Kopi Experience. Ya, mudah-mudahan seluruh masyarakat Banda Aceh bisa menikmati kopi sambil menikmati kuliner lainnya.
2: Adapun kegiatan ini menjadi panggung perjumpaan tradisi dan inovasi kopi saring khas Aceh.

0: yang akan bersanding dengan teknologi modern, kreasi industri kreatif, seni pertunjukan fashion lokal, hingga kuliner khas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Sebanyak 71 pasangan suami istri di Kecamatan Betong Atuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, mengikuti kegiatan isbat nikah terpadu. Kegiatan yang berlangsung di kantor camat setempat tersebut bertujuan membantu pasangan memperoleh kepastian dan legalitas administrasi pernikahan. Informasi selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
2: Pemerintah Kota Sulsel menegaskan komitmen dalam memperkuat pendidikan karakter generasi muda. Komitmen tersebut menjadi fokus utama dalam pembukaan kursus pembina mahir tingkat dasar mandiri yang diselenggarakan oleh Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Sulsalam. Agenda pelatihan itu dirancang untuk meningkatkan mutu dan kapasitas para pembina pramuka agar mampu membimbing generasi muda secara optimal. Wali Kota Sulsalam sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Cabang, Muhammad Rasid Bancin, menyatakan bahwa pendidikan kebangsaan dan pembentukan mental pemuda tidak lepas dari peran aktif pramuka. Menurutnya, sektor pendidikan harus dibangun secara menyeluruh dari jalur formal maupun non-formal. Ia menambahkan pembinaan yang berkelanjutan dalam gerakan pramuka menjadi salah satu pilar krusial untuk mencetak calon pemimpin masa depan. Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah, Rashid juga memastikan jajarannya akan selalu memberikan dukungan penuh pada setiap kegiatan positif kepramukaan. Langkah itu diharapkan mampu menjaga keberlanjutan program-program pembinaan pemuda di seluruh Kota Sulsalam. Selain itu, Rasid juga meminta seluruh peserta memanfaatkan momentum pelatihan tersebut secara maksimal. Ia juga berharap ilmu yang didapat segera diterapkan di masing-masing gugus depan guna melahirkan kader-kader muda yang tangguh dan mandiri. Demikian, Juprianto melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Pemilihan kecil langsung Pilcik Sung serentak tahun 2026 di Kota Lok Semawe akan digelar pada 20 September 2026. Pelaksanaan Pilcik Sung berlangsung di 47 gampung dari total 68 gampung yang ada di Kota Lok Semawe. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
4: Pemilihan kecil langsung Pilcik Sung serentak tahun 2026 di Kota Lok Semawe digelar pada hari ini. Pelaksanaan Pilcik Sung berlangsung di 47 gampung dari total 68 gampung yang ada di Kota Lok Semawe. Sebanyak 146 bakal calon kecik telah melewati tahapan seleksi yang telah ditentukan, termasuk uji baca Al-Quran. Para calon tersebut selanjutnya akan berkompetisi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat di masing-masing kampung. Seorang tokoh masyarakat Kota Lok Semawe, Bukhari, mengatakan kecik yang terpilih nantinya akan menghadapi tugas dan tanggung jawab yang cukup berat dalam mengelola pemerintahan serta pembangunan di kampung. Menurutnya, tantangan tersebut semakin besar karena kemampuan keuangan kampung saat ini cenderung terbatas. Kondisi itu menuntut kecik terpilih untuk mampu mengelola anggaran secara efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya untuk mempertimbangkan rekam jejak, kemampuan, serta integritas para calon kecik.
5: Kita berharap masyarakat memilih kecik-kecik yang memang punya kompetensi, kecik-kecik yang amanah dan jujur, kemudian loyal terhadap masyarakatnya. Jadi kalau memilih kecik hanya karena mungkin ada yang membayar, saya kira itu akan sulit nanti melakukan pembangunan desa, akan sulit memajukan masyarakat desa.
4: Ia menambahkan masyarakat membutuhkan pemimpin kampung yang amanah dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi yang ada di wilayah masing-masing. Pilcik Sung serentak tersebut diharapkan tidak hanya menjadi momentum pergantian kepemimpinan di tingkat kampung, tetapi juga dapat melahirkan kecik yang mampu menjalankan pemerintahan secara baik serta memperjuangkan kepentingan masyarakat. Maimun Akbar melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar, 17 KDMP di Aceh Tengah terima bantuan unit mobil operasional. Berikut laporan Sanusi.
6: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan menyerahkan bantuan unit mobil dump truck operasional untuk operasi Desa Merah Putih KDMP di Makodim 0106 Aceh Tengah kemarin. Mabu Muhsin merincikan ada 17 unit kendaraan operasional yang diserahkan langsung kepada desa. Harapannya unit operasional itu dapat membantu usaha KDMP di desa. Bu Musi berharap KDMP di Aceh Tengah segera beroperasi agar dapat membantu warga memenuhi kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.
7: Ya, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, kita terus mendorong bagaimana supaya sampai dengan operasi Desa Merah Putih ini dapat segera beroperasi, supaya bisa membantu masyarakat kita dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Insya Allah pemerintah akan senantiasa memberikan dukungan terhadap kegiatan koperasi Desa Merah Putih ini. Alhamdulillah, menurut informasi dari Bapak Dadim, hari ini kita serahkan ada 17 unit dan mudah-mudahan ini dapat dipergunakan oleh desa dengan sebaik mungkin dirawat lingkungannya, karena kami dengan Bapak Dadim senantiasa akan melakukan pengawasan, peruntukan, dan pemeliharaan daripada kendaraan ini. Mudah-mudahan tujuannya adalah untuk masyarakat desa.
6: Dandim Aceh Tengah Letkol Korp Zeni Rudi Haryanto berharap kendaraan operasional yang diserahkan dapat dijaga dan dirawat dengan baik. Selanjutnya, kata dia, penggunaan unit operasional itu akan diawasi agar peruntukannya tepat guna. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safrizal ZA, Kepala Posko Wilayah Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Iya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Selamat menikmati waktu rehat Anda ya di siang hari ini. Dan kini saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda 100% Indonesia, eksplisikan karya, banggakan Indonesia. Selama setengah jam ke depan nanti sampai ke pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan lagu-lagu Indonesia ke ruang dengar Anda. Dan nanti setelah Kilo Pancasila dan juga Cek Fakta, kita akan bergabung dalam sesi interaktif di 100% Indonesia.
2: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Ya, pendengar, grup band Portura resmi merilis Ye Ye Ye sebagai single debut setelah sebelumnya tampil dalam panggung kolaborasi Lintas Resonan. Supergrup ini beranggotakan 5 musisi, yakni Fathia Izzati, Iga Masardi, Bilal Indrajaya, Coki, dan Enrico Octaviano. Untuk genrenya sendiri, Ye Ye Ye mengusung rock alternatif dengan lirik tentang hiruk-pikuk kehidupan perkotaan serta video musik dengan konsep escape room. Seperti apa ya kolaborasi mereka? Kita tunggu saja ya di YouTube ataupun di Spotify.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
5: Ini ya, Mbak.
4: Terima kasih, Pak.
6: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
5: Ibu nggak usah berburuk sangka.
6: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
5: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

saluran udara tegangan tinggi atau SUTT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET adalah satu sarana penyuplai kelistrikan yang sangat amat penting bagi kita semua. Oleh

0: sekitar tiang atau tower SUTT dan SUTET. Tidak mendekati atau memanjat tower SUTT dan SUTET, dan yang paling penting adalah dilarang keras bermain layang-layangan di sekitar jaringan SUTT dan SUTET. Jauhkan layang-layangan Anda dari jaringan SUTT dan SUTET, mari lebih bijak bermain layang-layangan. Sayangi layang-layanganmu, sayangi nyawamu. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UIP 3B Sumatera, Unit Pelaksana Transmisi Banda Aceh.
1: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
2: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
4: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, beredar di media sosial Facebook video yang mengklaim penceramah Muhammad Iqdam Khalid atau Gus Iqdam menawarkan dana bantuan untuk pelunasan hutang. Masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan diminta menghubungi akun Facebook tersebut dan menulis nominal uang yang dibutuhkan. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, tidak ditemukan informasi terkait dana bantuan untuk pelunasan hutang. Setelah dicek, Hive Moderation mendeteksi video Gus Iqdam menawarkan dana bantuan untuk pelunasan utang dihasilkan Artificial Intelligence AI dengan probabilitas 96%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal

0: sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama Amar di Banda Aceh siang ini. Dan kali ini Anda bersama kami di sesi interaktif di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Untuk mulai untuk langsung saja kita mulai ya. Sudah ada yang bergabung sama kita di line telepon di 0651-44336 ya. Kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Kak Ina, Mar.
0: Ada Kak Ina di Batoh, apa kabar Kak Ina?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat juga kakak.
1: Sehat ya.
0: Ini makan lagi
1: belum?
0: Makan belum dua kali kak?
1: Oh, banyak kali makan.
0: Iya, makanya belum dua kali. Lagi istirahat ini ya siang ya kakak?
1: Iya, lagi apa
0: golek-golek sebentar kan. Oke, baik. Mau request lagu apa kakak di siang hari ini?
1: Dari Gombloh bisa ya.
0: Dari siapa?
1: Dari Gombloh.
0: Gombloh, coba kita cek
1: di,
0: dulu ya.
1: Di radio.
0: Gombloh ya. Judulnya apa nih kak?
1: Di radio.
0: Oh, di radio, ntar ya coba kita cek dulu ya. Gombloh di radio. Oke, Gombloh di ya. Radio.
1: Ada
0: ini Gombloh. Ada.
1: Ada ya.
0: Radio,
1: Makasih ya.
0: Mungkin salam buat siapa kakak?
1: Salam teman-teman buat Amar dulu ya. Selamat tugas, mudah-mudahan sehat selalu. Dan itu buat Baliya Semeru, buat Kak Yudi Sabang, buat Ufa Diana, Cuk Putro. Siapa lagi ya? Kak Ayana, Kak Kiana. Kak Esa juga, bukannya buat semua ya.
0: Semua-semua aja berarti ya.
1: Semua-semua ya.
0: Oke, baik. Kak Ena lagunya
1: ya. Terima kasih, ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan dari WhatsApp di 0852-8285-4445. Kita mau menyapa dulu nih, ada Bu Wadaniah ya, yang mau request lagu Matahariku ya, yang dinyanyikan oleh Agnes Monica. Mungkin salam untuk seluruh pendengar dimanapun berada. Baik, pendengar langsung saja ya, kita mulai kebersamaan kita ini dengan sebuah lagu dari Gombloh ya. Ya tadi kalau judul liriknya kan di radio ya, tapi kalau aslinya itu ternyata judulnya itu Ku Gadaikan Cintaku ya, atau yang lainnya. Coba kita cek lagi ya. Iya betul, ini judulnya. Oh bukan, ini kan di radio ya. Ini dia baru dapat ya. Baru dapat salah lagu kita siapin ya. Lagunya ini sudah benar. Langsung saja pendengar, ini dia ada Gombloh di radio. Selamat mendengarkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Ya, kembali lagi di sesi kedua, masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kita coba sapa lagi nih lewat telepon yang sudah bergabung di 0651-44336. Halo, assalamualaikum.
1: Halo juga, waalaikumsalam Bang Mar.
0: Ada warga Sabang di sini bersama Kak ya, Juju. Apa kabar Kak Juju?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah kabar baik ya. Oke, baik.
1: Selamat
0: ini. Senang. Alhamdulillah kabar baik juga nih Kak Juju.
1: Dompet masih aman kan?
0: Kalau bisa ditambah lagi lebih bagus lagi Kak Juju.
1: Amin.
0: Iya. Jadi gimana nih Kak Juju? Mau request lagu apa nih di siang hari ini?
1: Aduh, tiba-tiba saya kepingin dengar lagu darinya Inka. Jangan.
0: Siapa?
1: Enggak sepatut tahu nih kan?
0: Enggak.
1: Oke. Apanya? Aduh, Inka Christian jelas jadi balik.
0: Inka Christian. Ntar ya, kita coba cek dulu ya. Yang lagi ready apa aja nih ya. Inka Christian ya. Inka Christie nih yang ready nyanyian suara hati, cinta kita, habis itu ada Isabella, tiada cinta yang lain ini yang ready. Ada yang di antaranya kayak itu?
1: Cinta kita aja.
0: Yang sama Emisus ya berarti ya?
1: Oh itu saya udah minta atau kemarin jadi mana ya? Jangan. Teratai gak ada ya?
0: Apa?
1: Teratai.
0: Tarya teratai, coba lihat teratai sama siapa nih teratai. Teratainya kalau Inka Christie nggak ada nih, yang ada Teratai Putih sama Revika Duri.
1: Oh ya udah, yang pertama tadi Bang Amar bilang apa?
0: Tar ya, Inka Christie kan nyanyian suara hati.
1: Ah itu aja.
0: Oke, nyanyian suara hati. Mau kisah buat siapa nih Kak?
1: Oke, buat talent artis kita Amar, Bang Amar. Mudah-mudahan keluar album fotonya secepat mungkin.
0: Mm-hmm. Itulah, nggak lewat bintang radio soalnya.
1: Album foto. Sekarang udah jarang kan orang suka foto-foto tapi nggak ada albumnya ya.
0: Nggak ada. Sekarang taruhnya di Google Drive semua.
1: Iya. Oke lah, habis itu mudah-mudahan saya selalu mudah rezekinya dan apa yang Bang Mar cita-citakan tercapai semua. Habis itu saya mau menyapa buat Kak Ina yang ada di mana Kak Ina? Di Batoh ya?
0: Iya Kak Ina di Batoh, tadi baru bergabung.
1: Oh udah masuk Kak Ina? Oke, buat Kak Ina mudah-mudahan sehat, mudah rezekinya juga. Itu buat Kak Yana yang ada di Lambatu, Pak Idrus, Marwel. Buatnya Kak Ati, juga buatnya Kak, buat ini yang udah ada suaranya siapa? Bang Heru.
0: Udah ada suaranya.
1: Kemarin belum bisa ngomong dia, sekarang udah bisa ngomong gitu kan.
0: Iya betul.
1: Habis itu buatnya, aku udah buat semua-semua aja.
0: Buat semuanya, baik.
1: Oh buat Kak Eli satu lagi sama Kak Nara.
0: Kak Eli pagar air ya.
1: Iya, udah buat semua-semua. Makasih banyak, Pak Amar.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, setelah Kak Juju ada siapa nih yang mau bergabung sama kita di 0651-44336 ya. Kita coba sapa lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Amar.
0: Baik, ada Ciputro di Lampusaka, apa kabar nih di siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, di sana gimana?
0: Di sini panas ya mataharinya.
2: Cuaca panas ya, tapi Bang Amar gak panas.
0: Alhamdulillah gak panas ya, ada AC di dalam.
2: Sehat ya Bang Amar ya.
0: Alhamdulillah sehat, Ciputro gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat di sini.
0: Alhamdulillah sehat juga ya. Udah makan mie hari ini?
2: Gimana?
0: Mie Lampusaka udah makan hari ini belum?
2: Udah makan.
0: Mie Lampusakanya udah dimakan hari ini belum?
2: Udah lah, ini kan udah. Udah,
0: alhamdulillah. Udah ya, mau request lagu apa nih di siang hari ini?
2: Dari ST12 aja Bang Amar, apa namanya? Jangan pernah berubah.
0: Ntar kita cari ya, ST12 ya?
2: Iya.
0: Kalau ST-nya panas gimana nih? Ya, ST2 apa tadi juga, jangan pernah berubah ya.
2: Jangan pernah berubah.
0: Nah, coba kita cari dulu ya biar nggak salah ini.
2: Salam kan yang pertama untuk gimana?
0: Nggak lagi dicari ini, jangan pernah berubah ya.
2: Iya benar. Salam kan untuk Bang Amar yang lagi bertugas. Selamat bertugas Bang Amar. Mudah-mudahan Bang Amar sehat, sekeluarga, mudah rezeki, panjang umur ya. Terus untuk siapa tuh Bang Arto, juga Bang Rifki ya. Untuk Kak Kaira juga, untuk Kak Ina juga di Batu, Kak sekeluarga di sana, Mas Roy, dan untuk semua lagi mendengarkan, salam sehat semuanya Bang Amar.
0: Iya, ini Ciputra lagunya gak lama nih, mungkin kalau diganti lain gimana?
2: Kalau dari apa namanya, dari SP12, jadi apa yang ada?
0: Ini kalau yang lagi ready ya, Aku Masih Sayang, Rasa Yang Tertinggal, Puspa, kebesaranmu lagu ini ya, lagu religi ya.
2: Pokoknya yang enak aja putar tadi SP12 ya, yang terbaru. Gimana? Okay, yang pertama tadi Bang Amar bilang apa?
0: Aku Masih Sayang nih ada nih.
2: Oh udah, boleh itu aja.
0: Boleh ya? Oke, baik.
2: Udah, itu aja okay. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, supaya gak lama-lama lagi nih pendengar, langsung saja kita dengarkan satu buah nomor dari Inka Christy dengan nyanyian Suara Hati.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Ayo, semuanya.
0: Ya, mendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
4: Mama, Lila mau sekolah.
5: Jagoan mama mau sekolah. Kalau jagoan, ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
4: Masker sama hand sanitizer, Ma.
5: Oh, iya. Tambah satu lagi. Nih, mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
4: Oke, Ma.
5: Nah, Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Agar anak Indonesia cerdas dan
6: sehat.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia ya. Kita langsung sapa lagi ya yang sudah berada di 0651 44336. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ada Kak Salwa. Apa kabar nih Kak Salwa?
1: Aduh, kabar sih baik, cuman panas banget di luar ya.
0: Iya, yeah, lagi panas-panasnya nih ya. Iya, yeah, tadi sudah jam 12 saja tadi udah mencapai 31 derajat, apalagi sekarang ya sudah pasti ini lebih panas ini.
1: Iya, aduh, kaca-kaca mobil kayaknya menusuk ke dalam gitu. Gak bisa mau ya, gak bisa nyetir ya.
0: Iya, betul. Mau request lagu apa nih kakak di kesempatan kali ini?
1: Lagu ini lah, lagu dari Nadif aja deh, bahasa mama ya.
0: Lagu dari Nadif, sebentar ya. Nadif, judulnya apa nih?
1: Yang kota ini
0: ada
1: sama tanpamu bisa nggak ya? Ada
0: bisa. Okay. Mau versi si mau versi solo atau versi yang ada? Soalnya dulu kemasalah kemarin Bang Putra sempat ngeputar versi yang duet kalau nggak salah. Bukan duet, trio.
1: Trio wewe gitu.
0: Okay, kota ini tak sama kita mamu ya.
1: Amar ya, selamat tugas, semoga sukses selalu bersama Persatu dan rekan-rekan di sana ya. Terus ada Rizal di Small juga, Bang Isa, terus yang lain mungkin yang stay di Persatu. Selamat siang semuanya. Yang lagi tugas, selamat tugas ya. Kalau pulang hati-hati. Itu aja deh Amar, makasih ya.
0: Yuk, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan dari WhatsApp ini kembali kita buka, ada Bang Heru di Lampase Kota, request lagu Uta Likumahua, judulnya Untuk Apa Lagi. Oke, sudah kita siapkan nih lagunya Bang. Mungkin salam buat Kak Ina, Kak Yana, Kak Juju, Mas Roy, Bang Rizal dan semua pendengar RRI dimanapun berada ya. Oke, jadi biar gak lama-lama lagi langsung saja ya kita dengarkan. Yang pertama ini ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk apalagi dari Uta Likumahua akan mengakhiri kebersamaan kita di 100% Indonesia dan juga Banda Aceh siang ini untuk edisi hari ini, Senin 21 September 2026. Saya Amar, pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.
1: Assalamualaikum. Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau stager bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil risiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar program Satu RRI pada Aceh dimanapun Anda berada. Kembali saya Putra menemani Anda pendengar untuk hari ini edisi hari Senin tanggal 21 September 2026. Dan baru saja rekan Amar yang menemani Anda dari pagi tadi sampai nanti ke pukul 15 sore ini. Dan mendengar kebersamaan kita sampai nanti ke pukul 20 malam waktu Indonesia bagian Barat dari program Satu RRI Banda Aceh. Kami akan hadirkan mendengar berikut ini dialog UMKM untuk edisi hari ini di Senin tanggal 21 September 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: Kita sebagai owner ini harus bertanggung jawab dengan bisnis kita sendiri. Sepi itu kenapa? Dan kenapa orang konsumen itu harus memilih?
2: Mampukah Aceh menjadi pusat industri halal? Seharusnya mampu ya.
3: Seharusnya ya.
2: Seharusnya mampu. Selama kita tuh ada kemauan atau enggak sih dari UMKM ini untuk
4: justru di Work in Tandem ini kita ngelihat banyak banget sebenarnya aspek-aspek budaya Aceh yang menarik. Tapi nggak terangkat ke permukaan, itu yang coba kita tampilkan di brand kita ini gitu.
5: Kami berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. UMKM Talks hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM. Kami berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. Saatnya Anda dengarkan UMKM Talks.
0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar program Satu RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Pendengar kita juga di RRI Digital dan juga pemirsa yang sedang menonton kita di channel YouTube RRI Banda Aceh. Official untuk sore hari ini kita hadir dalam dialog UMKM dengan tema lezatnya kerang sambal sunti dan ayam suwir sunti. Inovasi kuliner nyunti ya. Oke pendengar, kuliner khas Aceh ini memiliki kekayaan cita rasa yang terus berkembang melalui berbagai inovasi, salah satunya adalah nyunti, usaha kuliner yang menghadirkan kerang sambal sunti dan ayam suwir sunti dengan memadukan bahan lokal dan cita rasa khas Aceh. Melalui UMKM Talk RRI kali ini, kita akan mengenal lebih dekat perjalanan usaha nyunti, inovasi produknya, hingga strategi mengembangkan kuliner lokal agar semakin dikenal dan diminati masyarakat. Nah, telah hadir narasumber dan selaku owner kita ada ibu apa kak ya kita panggil Kak Mila Rosa Apriliani, owner Yunti ya gitu ya. Assalamualaikum, selamat sore nih Kak Mila.
6: Waalaikumsalam, sore Bang.
0: Iya, gimana kabarnya nih, sehat ya?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Dan untuk sore hari ini kita membahas, wah ini ngiler jadinya ya, membahas tentang tema kita yaitu lezatnya kerang sambal sunti dan ayam suwir sunti, inovasi kuliner nyunti. Nah kita hadir sampai nanti ke pukul 16 sore waktu Indonesia bagian Barat dalam dialog UMKM ini. Mungkin kita pengen dengarkan cerita dulu ya, di awal jumpa kita nih Kak Mila, boleh ya?
6: Boleh.
0: Bagaimana ceritanya awal mula nih Kak Mila ini merintis usaha nyunti dan apa yang melatar belakangi pemilihan nama tersebut nih, bisa diceritakan dulu nih Kak Mila.
6: Oke, perkenalkan dulu ya.
0: Boleh, boleh.
6: Kalau orang taunya Mila Rosa, kawan-kawan tuh biasanya manggil Ocha.
0: Ocha, ya. Iya.
6: Jadi kenalin, aku Ocha, owner dari Nyunti, olahan sambal sunti khas Aceh. Nah tadi pertanyaan abang mengenai apa sih motivasi pertama aku untuk bikin produk yang namanya nyunti ini dengan varian produk berupa ayam suwir sunti dan kerang sambal sunti. Nah pertama itu produk awal munculnya itu adalah kerang sambal sunti. Kenapa? Aku tuh sering main jalan-jalan, sering naik gunung. Nah jadi suatu hari aku main ke Aceh Jaya, tepatnya ke Kecamatan Tenom. Di situ tuh banyak yang menjajakan kerang di pinggir jalan. Di situ aku mikir, kayaknya ini bisa dijadiin ide bisnis. Ini ladang bisnis nih buat aku gitu. Terus di sana itu warganya tuh cenderung sering makan kerang karena gampang ditemuin kerang di sana, kerang air tawar ya, sebutannya lokan. Nah di sana aku belajar cara buatnya, dan mereka biasanya mengolah dengan cara dicampur dengan sambal sunti gitu. Nah jadi awalnya tuh aku nitip sama L300 gitu, "Bang, minta tolong beliin kerang ya, misal 2 karung, 3 karung gitu kan." Awalnya memang masih sangat-sangat minim kemampuan untuk mengolahnya karena juga masih belajar ya. Jadi aku harus ngerebus kerang itu, ngebersihin, terus baru diolah sama sambelnya. Nah, awal mulanya sih dari situ. Terus kenapa bisa dikemasin kayak gini gitu kan? Karena itu tadi aku sering naik gunung. Di gunung itu kami biasa mengolah bahan-bahan yang masih mentah. Itu tuh capek dan cenderung gampang basi kalau dibawa ke sana ya. Jadi aku mikirin gimana ya caranya produk aku ini bisa awet di suhu ruang lama dan bisa tetap praktis dimakan kapan aja gitu.
0: Iya, ini luar biasa ya. Jadi ceritanya seperti itu ya. Sampai merintis usaha Nyunti ini dan sampai dengan saat ini ya. Berarti berapa lama ya itu, Kamila?
6: Kurang lebih 6 tahun.
0: 6 tahun sudah ya. Wah, luar biasa. Berarti lama juga nih. Dari perjalanan sampai ke jalan-jalan berpetualang dulu ya gitu. Betul. Ya ceritanya ya. Sampai bisa mendapatkan ide cermelang dapatnya ini. Jadi sambil lihat kerang di daerah Aceh Jaya tadi ya.
6: Iya.
0: Nah, terus memang di sana banyak ya. Kalau kerang enggak pernah putus begitu kita lihat ya. Betul. Sampai dengan saat ini. Jadi kalau memang membutuhkan kerang tuh memang di sana tuh bisa kita hari ini kita telepon di sana langsung kirim pakai mobil 300 enggak bisa dapat ya.
6: Iya.
0: Iya, luar biasa sekali. Nah, kemudian ini Kamila. Kenapa Kamila ini memilih Sunti sebagai salah satu bahan utama dalam produk Nyunti ini? Ini bagaimana nih ceritanya?
6: Sebenarnya juga dari zaman kuliah aku tuh udah mikir ya, aku pengen jadi pengusaha, aku pengen ngejualin sambal yang dari Sunti, karena kita orang Aceh, produk Aceh yang terkenal tuh asam sunti. Ya kan, hampir semua produk masakan Aceh tuh pakai asam sunti. Nah jadi kenapa enggak melalui masakan ini saya memperkenalkan asam sunti lebih luas lagi gitu.
0: Iya. Dan untuk pendengar mungkin untuk di sore hari ini ingin bergabung bersama kami di Dialog UMKM, boleh di 0651 44336 ataupun di WhatsApp kami di 0852 8285 4445. Silakan Anda gunakan. Dan ingin bertanya mungkin tentang kerang sambal sunti dan ayam suwir sunti, di sini udah ada ownernya ya, jadi bersama Kak Mila Rosa atau yang biasa dipanggil Kak Ocha gitu ya. Jadi Anda bisa bertanya langsung, ini ide-ide yang sudah kita dengarkan dan didapatkan oleh Kak Mila sendiri ini sampai bisa menjadi produk, suatu produk yang memang bisa kita nikmati cemilan dari kerang sambal sunti dan ayam suwir sunti ini. Oke, baik. Sambil kita menunggu nih Kak Mila, kita lanjut lagi nih dengan pertanyaan berikutnya. Untuk proses awal terciptanya produk kerang sambal sunti dan ayam suwir sunti ini bagaimana prosesnya nih Kak Mila?
6: Kalau dari kerang ini dan ayam masing-masing kita rebus. Setelah kita rebus, ayam kita suwir-suwir, lalu kita campurkan ke sambal sunti yang udah kita buat. Kalau kerang itu kita setelah direbus, kita ada proses marinasi lagi seperti kita orang Aceh masak ikan. Berarti tambahin lagi jeruk nipis, tambahin lagi garam, baru kita goreng. Kenapa kita goreng? Supaya tadi awetnya di situ. Setelah digoreng baru dicampurkan dengan sambal sunti. Nah, ketika kedua produk itu telah jadi, kita kemas di namanya kemasan aluminium foil retort. Nah, retort ini adalah teknik pengawetan makanan dengan menggunakan teknik suhu dan tekanan yang tinggi. Sehingga walaupun kita tahu masakan Aceh itu bisa awet, tapi gimana caranya produk ini bisa kita lebih awetkan lagi tanpa pengawet? Yaitu tadi kita gunain retort gitu. Nah, setelah kita retort, kita dinginkan. Setelah dinginkan, kita sealing, masukin ke kemasan terakhir gitu. Itulah final produknya. Dan siap dipasarkan seperti
0: iya,
6: itu.
0: Iya. Jadi untuk pendengar ya, jadi memang kalau namanya sunti mungkin kalau bukan orang dari Aceh sendiri agak apa ya namanya gitu ya. Jadi saya di mana-mana kalau ada masakan khas Aceh pasti ada suntinya ya, Kak ya.
6: Betul.
0: Betul Abila ya. Apalagi dalam kerang sambal sunti yang saat ini sudah dipajangkan di depan kita dan ayam suwir sunti juga ini. Nah, ini mungkin lezat sekali. Jadi untuk yang penasaran mencoba boleh datang langsung ke mana kok bisa dikasih tahu nih Kak Mila?
6: Bisa dibeli di Simpang 5 Grocery, Almond Factory, atau berbagai toko souvenir yang ada di Penayung.
0: Oh, itu seluruh di daerah Penayung tuh sudah ada produk kita ya?
6: Kita juga bisa ada jual di Shopee, di TikTok gitu. Yeah. Cek aja nyunti.id.
0: Nyunti.id. Luar biasa. Baik, kemudian apa yang menjadi keunikan atau ciri khas rasa dari kerang sambal sunti dan ayam suwir sunti dibandingkan produk mungkin ada yang sejenisnya nih Kak Mila?
6: Betul. Pertama yang sangat saya banggakan dari produk saya ini adalah kemasannya yang awet, yang membuat produk ini awet di suhu ruang selama 6 bulan tanpa pengawet. Nah, pertama itu, yang kedua kita tuh membawa cita rasa khas Aceh dan memperkenalkannya ke banyak orang, bahkan produk ini udah sampai ke luar negeri, dibawa oleh teman-teman, dibawa menjadikan oleh-oleh buat orang-orang gitu. Selain itu, yang membuat saya bangga akan produk saya ini adalah kemampuan produksi kami yang lumayan bagus, sehingga kami ikut mensejahterakan nelayan kerang lokan di Aceh Jaya dan di Melabo. Jadi semakin banyak produk kami terjual, kami pun akan semakin banyak membeli kepada nelayan tersebut gitu.
0: Jadi bisa juga kita sambil kita membuka usaha ini, kita membantu juga para nelayan yang ada di sana dengan mungkin mencari kerang gitu ya.
6: Betul. Dan kami membeli dengan harga tertinggi.
0: Wah, iya itu dia. Sambil kita juga, ini kita juga bisa membantu para nelayan yang berada di daerah Aceh Jaya. Karena memang kerang dari sana di bawah ya, Kak ya?
6: Betul.
0: Oke, baik. Ini kalau membayangkan memang kalau bahasa kita Sunti ini aja sudah membuat kita di sore hari ini lapar ya pendengar ya. Dan juga pemirsa. Ini memang selain kerang sambal Sunti, selain ayam suwir juga, adakah lain produk-produk yang seperti ini?
6: Sebenarnya ada, cuman
0: sunti juga dia.
6: Iya, kita karena banyak nih yang request, Kak jualin sambelnya aja dong. Kadang mereka tuh mau buat sama topping-topping lainnya selain kerang dan ayam, dan kita sekarang udah nyediain bumbunya aja.
0: Jadi kalau orang mau ambil apa minta sambelnya aja boleh ya? Gitu apa? Ya? Sambelnya aja betul. Minta beli boleh gitu ya?
6: Iya.
0: Oke, baik.
6: Dan sudah kita kemas juga.
0: Oh, sudah dikemas ya. Oke, jadi siap di begitu diminta langsung memang sudah tidak ada lagi istilahnya harus dibuat dulu, tapi sudah ada kemasannya ya. Itu lama juga tahan ya?
6: Tahan 6 bulan juga.
0: Oke. Oke, baik. Sambil kita menunggu lagi untuk pendengar yang ingin bergabung sama kita di Dialog UMKM di sore hari ini, yang penasaran ya, ingin menanyakan seperti apa rasanya, ini sudah ada di depan kita ya. Jadi untuk pemirsa mungkin yang sedang menonton kita nih, nah jadi yang penasaran-penasaran boleh nih dicoba cemilan ini. Sepertinya lezat ya, memang kalau kita lihat dari bentuk aja dari luar ya, belum lagi kita lihat isinya, nanti kita saya coba dulu nanti saya kasih tahu nanti. Ya, oke baik, sambil kita menunggu lagi untuk pendengar yang bergabung sama kita di 0651 44336 ataupun di WhatsApp kami di 0852 82 85 4445. Kita menunggu dan masih dalam tema kita lezatnya kerang sambal sunti dan ayam suwir sunti, inovasi kuliner Nyunti dan bersama owner Nyunti yaitu Kak Mila Rosa Apriliani. Kita masih berbicara tentang Nyunti, dan berikut ini mungkin yang ingin kita tahu dalam proses produksi nih Kak Mila, bagaimana mungkin Kak Mila ini memastikan kualitas seperti bahan baku, kerang tadi ya, ayam, cabai, dan sunti itu agar tetap terjaga, ini seperti apa nih Kak?
6: Pertama, saya juga turun ikut serta ketika proses produksi. Kedua, memastikan pegawai atau adik-adik yang ikut dalam proses produksi itu teredukasi dengan baik tentang produk. Lalu setelahnya quality control terus tetap ada. Itu sih ketiga yang saya lakukan selama ini.
0: Oke, kemudian bisa dijelaskan nih secara umum ya bagaimana proses pengolahan kerang sambal sunti ini hingga siap dikonsumsi nih Kak?
6: Ya kayak kalau dulu ya saya masih ngerebusnya sendiri ya. Hmm. Sekarang alhamdulillah udah ada supplier kering yang alhamdulillah
0: sudah
6: amanah,
0: siap gitu ya.
6: Amanah dan terpercaya. Jadi mereka mengirimkan dalam bentuk kering yang sudah direbus dan sudah beku, dikirim dari sana sampai ke Banda Aceh masih beku. Lalu kami cairkan di suhu ruang. Setelah itu tadi dimarinasi. Setelah dimarinasi digoreng. Setelah digoreng sudah kecoklatan, dicampur dengan bumbu sunti yang udah kita olah tadi, baru di packing dalam kemasan aluminium retort, kita sealing menggunakan alat mesinnya, baru kita masukkan ke mesin retort. Kita tunggu hampir kurang lebih untuk satu batch produk sekitar 45 menit. Setelah itu didinginkan, kita lap, kita kemas lagi ke dalam kemasan terakhir itu.
0: Iya. Dan kalau misal ayam sunti ini juga sama juga dengan kerang sunti ini?
6: Iya betul sama. Kalau ayam suwir kita rebus dulu, kita beri bumbu, terus kita suwir-suwir, campurkan sama bumbu, terus kemas lagi ke dalam aluminium retort, kita sealer, terus kita panaskan lagi ke dalam mesin retort. Setelah itu kita dinginkan, kita packing lagi ke kemasan terakhir, seperti itu.
0: Ya, kalau misal kerang kita sudah nggak capek-capek lagi ya, jadi sampai kerang kemari harus kita bersihkan dulu ya, terus didiamkan dulu kan gitu ya, supaya jangan berbau gitu ya. Tapi itu di sana semua prosesnya baru dikirim kemari dengan keadaan yang memang sudah siap kita olah gitu ya.
6: Betul.
0: Oke, baik. Kemudian ini Kak Mila, untuk target konsumen sendiri ya, ini siapa target konsumen utama produk Nyunti ini? Apakah lebih banyak masyarakat lokal, wisatawan, atau juga konsumen dari luar Aceh?
6: Sejauh ini saya bermain di toko oleh-oleh, yaitu targetnya pasti wisatawan ya, yang datang ke Aceh. Tapi setelah saya menjalani itu, sekarang saya ingin lebih bermain ke pasar lokal, baik lokal maupun nasional. Jadi nggak hanya orang Aceh yang tahu asam sunti, tapi orang di luar Aceh pun juga harus tahu asam sunti. Jadi jangan kayak kita tuh harus buat kuliner Aceh tuh sama halnya terkenalnya kayak orang tahu rendang. Siapa sih yang nggak tahu rendang? Nah, aku mau buat asam sunti ini seterkenal rendang, insya Allah.
0: Jadi dia kita asam sunti, tapi nampaknya seperti rendang gitu ya?
6: Betul.
0: Aduh. Gimana ya? tambah ini lagi, tambah lapar lagi ya sore hari ini kita kalau melihat kuliner apalagi sunti ini ya. Nah, memang ini kalau untuk membawa makanan seperti kerang sama sunti dan ayam suwir sunti ini ke pasar yang lebih modern lagi, ini ada rencana enggak?
6: Tentu ada.
0: Ada ya. Berarti tidak di lokal aja, kita akan mencoba keluar dari provinsi gitu ya.
6: Insyaallah.
0: Ya, karena sunti ini kan memang khasnya untuk makanan kita Aceh, selalu ada sunti kalau memang ada makanan khas Aceh. Jadi orang luar sana biar agak terasa gimana ya makannya ini, berbeda rasanya kok aneh tapi enak gitu ya.
6: Betul.
0: Oke, baik. Kemudian ini Kak Mila, untuk sejauh ini ya, bagaimana untuk respon masyarakat sendiri terhadap perpaduan cita rasa sunti dengan kerang dan ayam suwir ini Kak?
6: Oke, jadi cara aku memperkenalkan Yunti ini salah satunya dengan ngikutin event-event stand-stand di Banda Aceh ya. Jadi setiap event-event atau stand itu kami selalu nyediain tester, siapapun yang lewat wajib coba. Beli gak beli pokoknya coba gitu kan, dan reaksi mereka ketika nyoba itu sangat-sangat baik ya, mereka sangat suka dengan rasanya dan alhamdulillah ketika mereka coba mereka langsung beli.
0: Itu dia, berarti kalau udah coba langsung beli, jangan coba lagi atau coba lagi gitu, coba lagi sampai habis, coba lagi enak gitu ya. Ada lagi mungkin ditambahkan nggak?
6: Terus sepagi ya, kita juga promosiin melalui sosial media tentunya, membuat konten-konten gitu. Terus apa lagi ya?
0: Itu memang kalau kalau di medsos ya saat ini dengan era digital ini memang untuk cepat. Apa ya, orang tahu ya, memang kita dari melalui media sosial ya.
6: Selain itu juga kami juga bekerja sama melalui instansi pemerintahan gitu. Melalui mereka, mereka kadang membeli dalam jumlah yang besar untuk dijadikan souvenir kegiatan seperti itu. Itu salah satu bentuk iklan gratis yang saya dapatkan ketika ada yang membeli dalam jumlah yang besar.
0: Besar ya, luar biasa sekali. Nah, kami lah disalku sebagai owner. Mungkin bisa tahu nggak ini karyawannya ada, mungkin banyak ya?
6: Belum terlalu banyak.
0: Belum terlalu banyak, tapi bisa merespon secepat inilah untuk konsumen ya.
6: Luar biasa mereka. Wah. Keren.
0: Luar biasa keren. Nah, itu apa namanya kalau untuk yang pekerja sendiri apakah orang dekat-dekat dengan Kak Bila di situ?
6: Kebetulan kayak orang kenal dari yang kenal gitu. Hmm,
0: ya bisa kita percaya ya.
6: Iya.
0: Ya. Intinya gitu, kita menjalankan usaha memang orang yang percaya ini yang kita harus kita nomor satukan gitu ya Kak ya.
6: Betul.
0: Jadi supaya juga usaha kita juga berjalan dengan lancar ya, tanpa ada hambatan satu apapun. Nah untuk apa namanya, apakah ini Nyunti memiliki pilihan ukuran Kak, kemasan atau tingkat kepedasan untuk menyesuaikan kebutuhan konsumen?
6: Ada ya? Sebelumnya memang kita hanya ada satu varian, yaitu pedas gitu ya. Yeah. Karena kebetulan saya juga suka pedas. Tapi banyaknya permintaan dari konsumen, kalau buatin yang agak lebih rendah dong pedasnya. Jadi kita sediain varian original dan spicy. Jadi bisa dipilih mau yang agak pedas atau enggak terlalu pedas gitu.
0: Ini di depan kita apa pedas atau gimana?
6: Ini kebetulan semuanya yang pedas.
0: Pedas ya, pedas
6: tapi
0: semuanya.
6: Tapi kalau untuk varian ukuran kita ada dua, yang 150 gram sama yang 80 gram.
0: Oke, ada yang lebih besar lagi ya?
6: Yang ini 150 gram,
0: okay.
6: Yang kecil ini 80
0: gram. 80 gram ya, oke okay, baik. Nah, untuk pendengar ya, di mana pun Anda berada yang sedang menonton kita juga di channel YouTube RRI Banda Aceh Official, yang masih penasaran ya boleh ya main-main langsung ke RRI sekarang ini, boleh juga. Dan Dartopo langsung ke tempat owner Nyunti ini ada Kak Mila Rosa. Lokasi di mana Kak?
6: Di Tingkem Aceh Besar.
0: Tingkem, oke okay. Belakang Is Batu ya sana. Betul. Ya. Jalan itu terus ya.
6: Jauh
0: nggak?
6: Nggak jauh sih Pak, lurus aja lurus. Sampai dekat Lamten.
0: Oke okay, dekat Lamten, oke okay. Tahu ya, kita nanti ke sana main lah ya.
6: Boleh.
0: Mungkin di sana banyak masih yang apa namanya produk-produk yang dari punya Kak Mila sendiri untuk Nyunti ini, mungkin banyak pilihan lagi di sana ya.
6: Iya.
0: Oke, okay, baik. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk dialog UMKM kita di sore hari ini, sambil kita menunggu juga untuk pendengar yang ingin bergabung sama kita di 0665144336 dan juga di WhatsApp kami di 0852-8285-4445. Oke, okay, nanti kita kembali lagi pendengarnya, kita akan dengarkan dulu dua iklan yang akan kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
8: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
9: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
8: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
9: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
8: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
9: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
8: Benar juga ya,
9: Belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja. Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita. UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
5: Anda masih mengikuti UMKM Talks. Tonton juga tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official. UMKM Talks.
0: Oke, baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan pemirsa yang sedang menonton kita juga dalam dialog UMKM. Untuk hari ini masih bersama owner Nyunti, yaitu ada Kak Mila Rosa Apriliani atau yang sering mungkin didengar namanya Ocha gitu, Kak Ocha ya. Dan kita masih dengan tema lezatnya kerang sambal Sunti dan ayam suwir Sunti, inovasi kuliner Nyunti. Nah, pendengar yang masih penasaran-penasaran boleh bergabung bersama kami seperti yang sudah kita informasikan tadi di 0651 44 36, dan juga di WhatsApp kami di 0852 82 85 44 45. Kan masih menunggu Anda untuk sore hari ini. Nah, jadi cerita tadi bersama Kak Mila, seperti medsos juga itu memang sangat kita butuhkan saat ini ya Kak ya, untuk bisa membawa apa namanya kuliner kita ini lebih lebih luas lagi ya.
2: Betul.
0: Jadi seperti UMKM yang seperti yang dijalankan oleh Kak Mila sendiri selaku owner Nyunti ini, juga ini kita sambil memperkenalkan produknya dan juga bagaimana mungkin menjadi cara untuk mengunggah rasa penasaran calon konsumen ataupun pembeli juga bisa dari medsos juga ya. Kak, penasaran kita ya, penasaran nih lah di depan kamera. Dan juga seperti sebenarnya ada cerita sendiri ya, seperti yang sudah kita dengarkan sendiri bersama Kak Mila. Ini cerita budaya seperti yang kita dengarkan tadi di balik sebotol ataupun sebungkus produk Nyunti ya gitu. Jadi ini cerita memang budaya Aceh sendiri memang khas dengan suntinya. Gitu ya Kak Mila ya?
2: Betul.
0: Oke, nah untuk saat ini strategi Kak Mila nih ya, bagaimana strategi Kak Mila dalam menentukan harga jual agar tetap terjangkau bagi konsumen sekaligus memberikan keuntungan bagi usaha nih. Ini bagaimana nih Kak?
2: Kalau untuk menentukan harga jual itu, pertama kita kalau jualan tuh nggak boleh harga naik turun dalam waktu dekat. Hmm. Nah, mengingat harga bahan baku yang saat ini sangat tidak stabil ya. Nah, jadi sebelumnya ketika produk ini ada, saya itu sudah membuat harga sehingga ketika terjadinya naik turunnya harga bahan baku itu tidak terlalu berpengaruh seperti itu. Jadi harga untuk 150 gram yang besar yang ini 50.000 ya, dan yang kecil itu 30.000 itu sudah mengcover biaya ketika harga itu naik turun gitu. Dan gimana caranya supaya orang-orang tetap bisa nikmati Nyunti tapi dengan pengeluaran budget yang mungkin minimal ya, yaitu pertama adanya ukuran dan varian gitu. Ukuran untuk yang kecil itu kita 30.000, dan ya untuk yang besar itu ukuran 150 gram di harga 50.000. Nah, selain itu kalau memang teman-teman mau yang lebih hemat lagi, kita biasanya
0: kita tahan dulu ya. Kita terima dulu penelpon berikut nih. Halo, assalamualaikum. Oh ya, oke, dicoba lagi ya. Oke, lanjut lagi Kak Mila sambil kita menunggu.
2: Nah, tadi kalau mau lebih hemat lagi, kita ada varian bumbunya aja. Dan itu udah bisa didapetin di toko-toko souvenir dan toko-toko terdekat yang ada di Banda Aceh ya. Nah, jadi dengan harga 15.000 aja mereka udah bisa dapetin bumbu asam Sunti yang versinya Nyunti nih. Nah, tinggal ditambahin topping yang ada di rumah, mau bisa ikan jadinya kemamah, mau tambahin udang jadinya asam udeng gitu.
0: Oke, ini kita coba lagi dulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Wah, seperti jaringan ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Bisa dicoba lagi ya, kita masih menunggu Anda. Kalau tidak bisa di 0651 44 36, boleh Anda gunakan di 0852 82 84 44 45. Ya, Anda gunakan di sore hari ini dalam dialog UMKM kita. Kita lanjutkan lagi dengan Mila. Oke, baik, mungkin ada yang ditambahkan lagi tadi.
2: Ya, jadi sebenarnya bumbu Sunti ini serbaguna sekali. Hampir semua masakan Aceh ya, menggunakan asam Sunti. Nah, jadi yang Nyunti sediakan ini hanya variasi aja.
0: Penasaran nih, pasti ada penasaran, cuma karena jaringan ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, kita bisa kita lanjutkan di telepon ya, seperti jaringan ya. Apa jaringan di sini atau jaringan di sana nih, kita belum tahu. Oke, Kamila, kita lanjutkan lagi, Kamila.
6: Betul, tadi kayak masakan Aceh tuh hampir semua menggunakan asam sunti, cuman namanya aja beda-beda. Nah, di Nyunti ini kita pakai kerang dan ayam suwir sunti. Jadi kalau untuk varian ayam suwir sunti ini, banyak yang saya temui ya, orang Aceh tuh bilang, ih baru pertama makan ayam suwir sunti. Iya, ini variasi aja kok gitu. Jadi semua kita suntikan.
0: Jadi semua, jangan tanya lagi selanjutnya nanti begitu makan di tempat rumah makan Aceh ya. Itu pasti di mana apa menu-menu itu pasti banyak kan ada yang suntinya ya kan. Betul. Nah, saya masih penasaran nih Kak Mila, mungkin saya tanya sedikit lagi. Ini kan kita makan pakai nasi panasnya enak enggak?
6: Banget.
0: Serius? Banget. Oke, baik. Jadi sepertinya kalau kita lihat dari menu yang dihadirkan depan nih, ini pakai nasi panas ya pendengar ya. Ini sangat lezat sekali seperti owner kita katakan tadi ya oleh Kak Mila. Ini kalau pakai nasi putih panas anget, ya waduh ini enak banget nih kalau kita makan di pagi, sore, malam ya Kak ya. Pasti setiap rasanya ini berbeda-beda ya. Dan juga bertahan dengan sampai dengan 6 bulan ya.
6: Iya.
0: Setelah kalau 6 bulan itu kita gak usah ini lagi gitu.
6: Masih bisa sebenarnya, klaimnya dari teknik retort itu 2 tahun. Cuman kita menjaga kesegaran dengan 6 bulan aja udah cukup gitu. Wah. Dan biasanya sebelum 6 bulan juga udah habis kok.
0: Karena dia tergantung di kemasan juga ya. Memang kemasan memang betul-betul harus ya biar tahan lama gitu ya. Jadi kalau orang pesan dari luar pun, kalau kita pun sampai ke sana pun masih dengan keadaan kayak gini masih apa namanya? Aman. Kualitasnya masih aman ya?
6: Iya, masih okay. Terjaga
0: kualitasnya. Oke, okay, baik, luar biasa. Nah, kita juga ingin tahu juga ini Kak Mila, seberapa besar nih peran untuk media sosial saat ini? Berarti ini dalam membantu memperkenalkan dan memasarkan produk Nyunti ini sangat besar perannya ya?
6: Kurang lebih sangat besar ya. Sebenarnya enggak. Kalau viral pasti sangat besar, okay. Tapi saat ini kami belum nyampe tuh kata viral ya.
0: Oh, kita
6: tapi,
0: viralkan ya.
6: Boleh. Tapi sejauh ini sebagai media untuk mengedukasi masyarakat bahwa kita ada produk yang namanya Nyunti dengan variasi kerang sambal sunti dan ayam suwir sunti itu tuh sangat membantu. Selain itu kita juga nggak hanya melalui platform media sosial, mengikuti event-event juga lumayan memperkenalkan produk. Betul. Ke masyarakat. Betul. Jadi kadang tuh mereka datang ke stand gitu ya, ngomong, "Kak, aku datang ke sini cuma untuk Nyunti." Kadang ada kebanggaan sendiri gitu, yeah. Ketika orang-orang loyal sama produk saya gitu.
0: Wah, luar biasa. Jadi kita plus juga ya begitu melihat standnya di tempat-tempat UKM ada standnya Kak Mila ini, datang ke situ cuman mau Nyunti aja gitu ya, yeah. Mencoba Nyunti aja gitu. Jadi tidak ada menanyakan yang hal lain gitu. Tapi di setiap UMKM untuk kuliner Nyunti ini memang selalu ada kita?
6: Tergantung sih Pak. Kalau dulu mungkin sayanya agak gencar ya ngikutin hampir semua event. Tapi sekarang mungkin lebih dewasa, sedikit agak selektif memilih event gitu.
0: Oke, okay. Berarti tidak semua event itu ada produk Nyunti ini di situ, yeah. Ya? Walaupun ada UMKM-nya ya.
6: Iya.
0: Oke, okay, baik. Nah, kita juga ingin tahu tantangan ini pasti ada nggak ya? Tantangan Kak Mila waktu mungkin saat menghadapi dalam menjalankan usaha Nyunti ini, terutama terkait bahan baku. Nah, kita belum bahas ini tadi, produksinya, pemasarannya atau persaingan. Nah, ini seperti apa nih Kak Mila?
6: Kalau untuk tantangan, Masya Allah banyak sekali.
0: Banyak ya. Sekali ya.
6: Tapi Alhamdulillah saya strong gitu.
0: Harus strong ya.
6: Jadi kalau dari bahan baku dulu ya, kita bicara tantangan mengenai bahan baku. Kerang lokan ini saya dapatkan di Aceh Barat Selatan. Jadi dari Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan. Nah, di sana penghasil kerang lokan terbesar di Aceh. Nah, tantangannya tuh kalau untuk kerang tuh ada beberapa. Salah satunya ketika musim banjir. Jadi nelayan tuh nggak bisa turun ke sungai untuk mencari kerang karena arus sungai yang deras gitu. Kedua adalah buaya. Sering kayak misal saya telepon gitu, "Pak, Bu, tolong dikirim kerang segini kilo ya." "Dek, nggak bisa nih, lagi ada buaya. Kami nggak bisa
0: darat nggak?" Ya, berarti Buaya di sungai-sungai muara. Ya, muara ya, di sungai-sungai ini ya. Tempat yang agak-agak terpencil gitu ya.
2: Betul.
0: Terus
2: salah satunya juga tambang ilegal.
0: Oh, oke. Okay.
2: Nah, dengan adanya tambang ilegal kehidupan kerang itu terganggu pastinya. Jadi itu tuh gimana caranya nanti saya akan mencoba untuk mengedukasi para nelayan di sana untuk kita saling menjaga ekosistem kerang itu agar tetap terjaga seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi itu dia tantangan sendiri yang dihadapi oleh Kak Mila sendiri selaku owner Nyunti. Jadi saat mungkin kita minta kirimkan kerang aja sendiri, ini banyak tantangan yang memang dihadapi ya. Seperti tambang ilegal tadi, terus belum lagi ada buayanya lagi ya kan, yang enak dihadapi buaya darat, tapi kalau buaya muara ya susah ya.
2: Ekstrim.
0: Ya kasihan juga tuh yang yang mencari kerang di dasar itu ya Kak. Jadi kita harus memang itu yang kita harus waspadai ya. Oke, mungkin sebelum kita lanjutkan, kita saat lagi nih memasuki untuk dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Kita break dulu ya Kamila ya. Nanti kita kembali lagi setelah dikumandangkannya azan asar. Dari situ kami ucapkan tetap bersama kami mendengar dan tetap mendengarkan di Dialog UMKM di Pro 1 RRI Banda Aceh. Kita jeda dulu saat ini.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Ashar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Oke, okay, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih dalam dialog UMKM. Untuk hari ini kita masih bersama owner Nyunti, yaitu ada Kak Mila Rosa Apriliani, dengan tema lezatnya kerang sambal Sunti dan ayam suwir Sunti, inovasi kuliner Nyunti. Oke, okay, tadi berbagai macam sudah kita dengarkan ya, dari perjalanan Kak Mila sendiri sampai merintis ke usaha Nyunti ini, dan sampai dengan tantangan-tantangan yang sudah kita dengarkan, luar biasa sekali ya. Sampai dengan saat ini masih tetap semangat ya, kalau kita melihat dengan usaha dari Kak Mila sendiri, yaitu usaha Nyunti. Ini bahasanya emang gak ini ya, maunya Nyunti kayak gini loh. Oke, baik Kak Mila, kita masih punya waktu sedikit lagi nih Kak Mila, kita membahas. Nah, untuk kedepannya mungkin ini, apakah Kak Mila ini ada rencana gak mengembangkan varian produk yang baru atau melakukan inovasi lain yang tetap mengangkat cita rasa khas Acehnya ini?
1: Untuk saat ini kayaknya enggak sih. Gak, saya ya, hanya fokus di dua varian aja. Karena Nyunti itu biarlah menjadi identitas Nyunti sebagai kerang Sunti dan ayam suwir Sunti, seperti itu.
0: Jadi di dua varian itu aja sudah, mungkin aja juga sudah rame ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Okay, nanti tapi kita akan menunggu juga, mana tahu ada varian-varian produk yang lain dengan masih dengan khas Nyuntinya gitu, mungkin apa lagi lainnya. Tapi yang lebih best seller teh ini ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, baik. Nah, untuk di penghujung kita, di closing statement, apa harapan dan target Kak Mila sendiri untuk Nyunti ke depannya ya, serta pesan kepada masyarakat yang ingin memulai mengembangkan usaha kuliner berbasis produk lokal. Ini apa yang ingin disampaikan?
1: Harapannya untuk Nyunti, tentunya semoga Nyunti ini membawa kebaikan bagi banyak orang. Kebaikan-kebaikan seperti membuka banyak lapangan pekerjaan untuk teman-teman kita yang membutuhkan. Terus juga produk asam Sunti ini semakin dikenal oleh banyak orang dan semakin banyak yang membeli Nyunti pastinya. Terus kalau untuk teman-teman di luar sana yang mau coba untuk berbisnis, saran saya adalah mulai aja dulu, gak perlu sempurna, semampunya aja. Insya Allah kesempurnaan itu kita dapat seiring berjalannya waktu, seperti itu.
0: Oke, okay, ada lagi?
1: Cukup.
0: Oke, okay, baik. Jadi mendengar Pro 1 dan pemirsa juga dimanapun Anda berada ya, dari dialog ini kita juga bisa belajar bahwa inovasi tidak selalu berarti meninggalkan tradisi. Justru dari bahan dan cita rasa lokal kita bisa menciptakan produk baru yang memiliki nilai ekonomi sekaligus membawa identitas daerah nih yang utama ya Kak ya. Jadi selain jangan sampai lupa dengan identitas sendiri gitu ya. Kita orang Aceh begitu datang sana, wah mau Sunti padahal enak, tapi di sana udah lupa dengan Suntinya. Anjir lepas Aceh. Oke, okay. Dan terima kasih banyak juga ini untuk owner Nyunti, ada Kak Mila Rosa Apriliani yang dikenal dengan Kak Ocha, yang sudah hadir di Pro 1 dan sudah misalnya membawakan contoh barang ya. Jadi bagaimana mungkin kerang sambal Sunti itu dan ayam suwir Sunti itu, jadi pendengar nanti bisa dirasa, dites dulu ya. Nanti gak masalah, nanti kita tester dulu ya. Nanti kita akan jalan-jalan ke tokonya Kak Mila sendiri ya. Oke, jadi demikian mungkin perbincangan kita bersama Kak Mila dengan tema kita, yaitu Nyunti hari ini. Dan terus menghadirkan inovasi kuliner dengan cita rasa yang khas Suntinya, semoga kisah dan kreativitas ini dapat menginspirasi para pelaku UMKM terus berinovasi dan mengembangkan produk lokalnya. Terima kasih sudah hadir Kak Mila di Studio Pro 1 dalam dialog UMKM, dan sampai jumpa juga di edisi berikutnya. Saya Putra pamit undur diri dulu pendengar untuk sore hari ini. Terus dukung UMKM lokal dan cintai produk daerah dan jangan berhenti berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Baru saja Anda ikuti UMKM Talks. Kami berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. UMKM Talks, setiap hari Rabu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. UMKM Talks.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda masih mendengarkan di frekuensi 97,7 MHz. Dan pendengar, untuk sore hari ini masih dengan lagu-lagu hiburan kami hadirkan untuk Anda. Sebelum nanti di pukul 17 sore kita akan hadirkan, yaitu di lintas 17 sore berjaringan, kami persembahkan dari Pro 1 RRI Banda Aceh. Tetap bersama kami dari Jalan Sultan Skandar Muda 13 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

lagunya Rapuh dan lagu di era tahun 2000-an yang kita hadirkan kembali di tahun 2026 ini masih enak kita dengarkan di sore hari ini pendengar ya. Dan untuk berikutnya pendengar kita akan hadirkan saat lagi di lintas 17 sore dari Pro 1 RRI Banda Aceh. Tetap bersama kami di FM 97,7 MHz.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 21 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Sekjen Partai Aceh Ayub Abbas minta seluruh kader perkuat persatuan dan konsolidasi internal. Kemudian IGD RSUD Datu Beru Takengon alami lonjakan pasien. Pendengar siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Sekjen Partai Aceh Ayub Abbas meminta seluruh kader memperkuat persatuan dan konsolidasi internal. Ia mengingatkan kader agar tidak terpecah oleh persoalan internal yang dinilai dapat menghambat tujuan partai. Hal tersebut disampaikan Ayub Abbas dalam Rapim Partai Aceh yang berlangsung di Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
1: Partai Aceh menggelar rapat pimpinan dan bimbingan teknis Partai Aceh tahun 2026 di Hotel Amel, Banda Aceh sejak tanggal 18 September 2026 hingga hari ini tanggal 21 September 2026. Kegiatan Rapim ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Partai Aceh Ayub bin Abbas. Rapim Partai Aceh dihadiri oleh para ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh dari seluruh kabupaten kota, kader hingga pengurus partai. Namun sejak berlangsungnya Rapim ini, Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf atau Mualim yang juga Gubernur Aceh serta Ketua Mahkamah Kehormatan Tuhapet Partai Aceh Teku Malik Mahmud Al-Haitar tidak tampak hadir karena sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Di hadapan para kader, Sekjen Partai Aceh Ayub Abbas meminta seluruh kader memperkuat persatuan dan konsolidasi internal. Ia mengingatkan kader agar tidak terpecah oleh persoalan internal yang dinilai dapat menghambat tujuan partai.
2: Ya, saya dari kita untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di
3: berarti sambil konsolidasi juga ada target kita ya.
2: Kita dalam pemerintahan juga kita ikut.
1: Target itu. Ayub mengatakan konsolidasi juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi agenda politik mendatang, termasuk

0: pemilihan kepala daerah serta anggota DPRA dan DPRK. Ia berharap Partai Aceh tetap berperan dalam mendorong perubahan melalui pemerintahan. Terkait dengan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA, Ayu menyebut terdapat sinyal positif dari pemerintah pusat. Menurutnya sejumlah poin usulan yang telah dibahas di DPRA pada prinsipnya telah diterima.
1: UUPA memang asal awalnya dari Wali dan Mahdud. Kabupaten sepakat kita dengan semua dan semua fraksi dan anggota ikut bersama dalam pengesahan. Dan insyaAllah dengan kekuatan kemarin.
0: Ayu berharap proses revisi UUPA dapat diselesaikan bersama dengan melibatkan semua pihak demi kepentingan Aceh serta keberlanjutan perdamaian Aceh. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Sosial Aceh terus berupaya memberikan pelayanan dan perhatian bagi para lanjut usia terlantar yang sudah tidak memiliki keluarga melalui UPTD Rumah Sejahtera Generasi Sayang atau RSJS. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Dinas Sosial Aceh terus berupaya memberikan pelayanan dan perhatian bagi para lanjut usia terlantar yang sudah tidak memiliki keluarga. Melalui UPTD Rumah Sejahtera Generasi Sayang atau RSGS, para lansia tidak hanya mendapatkan tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga diajak tetap aktif melalui berbagai kegiatan rutin. UPTD RSGS yang berada di bawah Dinas Sosial Pemerintah Aceh ini ditugaskan memberikan pelayanan dan penyantunan bagi lanjut usia terlantar. Kepala Seksi Pembinaan UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Generasi Sayang Taryuniadi mengatakan saat ini terdapat sekitar 50 lansia yang tinggal di RSGS.
4: Panti Rumah Sejahtera Generasi Sayang ini tidak ada sistem penitipan di luar. Jadi kita hanya menerima klien yang terlantar, yang butuh bantuan, tempatkan sini. Jadi ya selama mereka di sinilah, Pak. Dan juga ini terbatas masih untuk di kawasan seluruh Aceh.
3: Untuk menjaga para lansia tetap sehat dan produktif, RSGS memiliki sejumlah kegiatan rutin, mulai dari olahraga bersama, salat berjamaah, pengajian, hingga berbagai aktivitas lainnya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pelayanan sosial agar para lansia tetap memiliki aktivitas, berinteraksi dengan sesama, serta mendapatkan pendampingan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dinas Sosial Aceh terus berupaya memastikan para lanjut usia terlantar mendapatkan tempat tinggal yang layak, perhatian, serta pelayanan sosial yang dapat mendukung kesejahteraan mereka di masa tua. Dari Banda Aceh, Sindi Novita melaporkan.
2: Dari Kutai Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh. Pendengar, tim fasilitasi Sekretariat Posko Pasca Bencana Hidrometeorologi melakukan pertemuan tindak lanjut rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat. Upaya percepatan tersebut merupakan proses pemulihan pasca banjir 2025, termasuk penguatan koordinasi dan optimalisasi pendanaan rehabilitasi serta rekonstruksi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa.
5: Tim fasilitasi Sekretariat Posko Pasca Bencana Hidrometeorologi mendorong percepatan proses pemulihan atau recovery pasca banjir di Kabupaten Aceh Barat. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan tindak lanjut rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di ruang rapat Cutnya Dinbapeda Aceh Barat pada Senin pagi 20 September 2026. Perencanaan utama sekaligus Ketua Tim Bidang Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Proses Recovery, Teku Ahmad Dade, mengatakan kedatangan tim bertujuan menggerakkan proses pemulihan Aceh Barat agar berjalan lebih cepat, termasuk mendorong percepatan proses untas oleh pemerintah pusat, khususnya BNPB.
6: Tujuan kami datang ke Melabuh ini yang pertama untuk menggerakkan supaya Aceh Barat ini proses rekornya bisa berlangsung lebih cepat. Karena sampai dengan hari ini huntap saja itu belum dimulai. Kita bukan menyalahkan siapa-siapa, tapi mungkin pusat, terutama BNPB, itu agak cepatlah untuk melakukan proses huntap ini, karena ini huntap sangat membutuhkan.
5: Selain mendorong percepatan pemulihan, tim meminta pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap dana-dana yang telah ditetapkan melalui pemerintah pusat dan pemerintah Aceh, termasuk anggaran yang telah ditandatangani oleh Bupati Aceh Barat. Dari menjelaskan kesenjangan pendanaan menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan recovery, karena itu optimalisasi sumber dana yang tersedia, advokasi pendanaan kepada pemerintahan pusat dan provinsi, serta penguatan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait perlu dilakukan.
7: Ya, kendala yang paling besar adalah mengenai gap keuangan, ya, gap pendanaan, karena tidak semua dana itu bisa disediakan. Tapi tidak salahnya kita melakukan optimalisasi terhadap dana yang sudah ada. Kedua itu mungkin perlu dioptimalkan proses koordinasi, makanya perlu dibentuk tim ini. Nah, untuk kita bicarakan mengenai apa-apa yang telah mereka lakukan terhadap tahun 2026 ini.
5: Ia juga mendorong perluasan keanggotaan posko rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh Barat sebagai bagian dari langkah percepatan pemulihan pasca banjir tahun 2025. Tim berharap penguatan koordinasi dan monitoring evaluasi dapat mendukung percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabu, Fozatun Nisa melaporkan.
2: Pendengar dari Melabu, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. IGD RSUD Datu Beru Takengon Kabupaten Aceh Tengah mengalami lonjakan jumlah pasien. Masyarakat diminta tetap tenang, pihak rumah sakit terus berupaya memberikan pelayanan terbaik. Berikut laporan Fitra Jayadi.
8: Instalasi gawat darurat IGD RSUD Datu Beru Takengon terlihat lebih ramai dari biasanya. Kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya jumlah pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. PLT Direktur RSUD Datu Beru, Dr. Indra Wahyudi, mengimbau masyarakat dan keluarga pasien agar tetap tenang, tertib, serta tidak panik menghadapi kondisi IGD yang ramai. Menurutnya, ramainya ruang IGD bukan berarti pelayanan kesehatan tidak berjalan. Seluruh tenaga medis dan petugas tetap bekerja memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan tingkat kegawat darurat masing-masing. Dr. Indra menyebut pasien yang membutuhkan penanganan segera tetap menjadi prioritas utama. Sistem pelayanan dilakukan berdasarkan tingkat kegawat daruratan agar pasien dengan kondisi kritis dapat memperoleh tindakan lebih cepat.
9: Saya pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Beru Takengon menginformasikan masyarakat tidak perlu panik ketika melihat keadaan UGD pada saat ini, karena setiap pasien kita prioritaskan. Mohon tetap tenang, bersabar dan mengikuti arahan medis Rumah Sakit Umum Datu Beru. Terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pasien yang berkunjung.
8: Pihak rumah sakit juga meminta keluarga pasien mengikuti arahan petugas selama berada di IGD. Menurut Dr. Indra, kerjasama keluarga pasien sangat dibutuhkan agar proses pelayanan dapat berlangsung tertib dan tenaga kesehatan dapat bekerja secara optimal. RSUD Datu Beru mengimbau masyarakat tetap menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan rumah sakit. Kondisi IGD yang ramai diharapkan tidak menimbulkan kepanikan karena pelayanan tetap berjalan sesuai prosedur dan kebutuhan medis setiap pasien. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Bupati Gayo Lues dorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperkenalkan dan memperluas pemasaran produk serta potensi unggulan melalui pelatihan AdCamp Skill Up Lab. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
10: Bupati Gayo Lues membuka pelatihan AdCamp Skill Up Lab yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia di Aula Pendopo Bupati Gayo Lues. Pelatihan yang berlangsung selama 2 hari mulai 21 hingga 22 September 2026 diikuti 50 peserta dari kalangan pelaku ekonomi kreatif, khususnya bidang periklanan, pemasaran, dan produksi konten. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku ekonomi kreatif sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperkenalkan dan memperluas pemasaran produk serta potensi unggulan Gayo Lues. Bupati Suhaidi mengatakan, Gayo Lues memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan mulai dari produk lokal, budaya, kerajinan, pertanian, hingga pariwisata.
11: Adik-adik para peserta yang kita latih ini mudah-mudahan nanti ke depan akan mendapat pendampingan dari pemerintah daerah. Artinya, adik-adik yang dilatih ini harus dipastikan bahwa mereka akan mampu mengembangkan potensi yang ada di dirinya. dengan pelatihan ini. Tentu ini perlu intervensi dari pemerintah daerah. Nah, kita berharap ke depan juga adik-adik yang dilatih ini akan bisa menjadi contoh bagi pemuda-pemuda yang lain di Kabupaten Gelues.
10: Menurutnya, potensi tersebut harus diiringi kemampuan mengemas dan memperkenalkannya kepada masyarakat luas, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital. Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk menciptakan karya bernilai bagi masyarakat dan daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Melabuh dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Dapur SPPG Yayasan Kemala Bayangkari Chot Abu kembali menghentikan sementara operasional mulai Senin tanggal 21 September 2026 setelah Badan Gizi Nasional meminta setiap dapur SPPG memenuhi persyaratan sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sabang Irzam Maulana.
13: Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Kemala Bayangkari di Chot Abu Kota Sabang menghentikan sementara operasional mulai hari ini Senin 21 September 2026. Penghentian dilakukan sebagai tindak lanjut arahan BGN terkait pemenuhan SLHS bagi dapur SPPG. Kepala SPPG Yayasan Kemala Bayangkari Tri Karana Putri mengatakan dapurnya telah menjalani inspeksi kesehatan lingkungan tahap pertama. Pemeriksaan tahap kedua katanya dijadwalkan melangsung mulai pekan ini sebagai bagian dari proses pemenuhan persyaratan SLHS.
14: Kita off sementara juga karena adanya surat dari BGN itu mengeluarkan surat setiap dapur harus memiliki SLHS. Nah, jadi kebetulan dapur kita baru inspeksi yang pertama dan mungkin dalam minggu depan hari Selasa atau Rabu itu inspeksi yang kedua. Makanya kita sambil menunggu surat SLHS itu terbit, jadi kita off sementara.
13: Kemudian dirinya menjelaskan penghentian operasional ini sebelumnya juga terjadi selama sepekan sejak 14 September 2026. Saat itu dapur harus off sementara karena adanya pergantian kepala SPPG yang diikuti proses penyelesaian administrasi dan penyesuaian akun SPPG. Operasional kemudian kembali dihentikan sementara untuk menunggu proses penerbitan SLHS sesuai arahan BGN. Kemudian dirinya mengatakan pihaknya akan kembali menjalankan pelayanan setelah tahapan pemeriksaan selesai dan SLHS diterbitkan. Selama masa penghentian sementara pihaknya meminta masyarakat memahami proses yang sedang berlangsung.
14: Kita udah pernah kunjungan yang pertama ya, jadi udah tahu apa-apa aja. Jadi kemarin yang terakhir untuk kunjungan kedua kita lengkapi masalah lokernya, pisah antara pria dan wanita, dan itu lagi dibuat. Insya Allah jadi kunjungan yang kedua semoga
13: Dapur SPPG Yayasan Kemala Bayangkari melayani sekitar 3.535 penerima manfaat yang tersebar pada 25 sekolah dan 8 posyandu. Dirinya berharap masyarakat dapat bersabar dan memberikan dukungan selama proses pemenuhan persyaratan tersebut sehingga dapur dapat kembali beroperasi setelah SLHS diterbitkan. Dari Sabang, Irzamlana melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Adurauf Asingkili. Enam dapur MBG di Aceh Singkil ditangguhkan. Selengkapnya dilaporkan rekan Salihin Barus.
15: Program makan bergizi gratis atau MBG pada beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil Aceh terpaksa terhenti setelah enam dapur umum penyedia makan bergizi gratis atau MBG ini dijatuhi sanksi penangguhan atau suspend. Akibatnya ribuan anak sekolah yang sudah sempat tercatat sebagai penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG ini secara terpaksa juga terhenti sementara tidak menerima program tersebut. Hal itu dibenarkan oleh Badan Gizi Nasional BGN melalui Koordinator Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Sarfika. Dikatakannya ada sekitar 12.000 anak di Kabupaten Aceh Singkil yang sebelumnya tercatat sebagai penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG ini terpaksa sementara dihentikan karena dapur tidak beroperasi. Kemudian ketika disinggung soal upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional wilayah Kabupaten Aceh Singkil menyahuti persoalan tersebut. Sarpika menjelaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan internal antara pihak yayasan dengan mitra untuk terus mendorong pihak dapur agar dapat melengkapi sertifikat Laiks Higiene Sanitasi atau SLHS tersebut.
14: Terkait dapur 6 SPPG yang suspend ini, mungkin dampaknya ya dari penerima manfaat ya Pak ya. Kita lihat bahwasanya nanti bakal ada 12.000 sekitar 12.000 anak Pak yang bakal terhenti pendistribusian terlebih dahulu. Kalau upaya yang kita lakukan ya tetap koordinasi internal ya Pak ya kepada pihak yayasan dengan mitra dengan mendorong mereka untuk memenuhi sertifikat SLHS Pak.
15: Informasi yang berhasil dihimpun, adapun sejumlah dapur makan bergizi gratis atau MBG untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang secara terpaksa harus dihentikan setelah dapur dinyatakan dijatuhi sanksi penangguhan atau suspend. Meliputi dapur SPPG Aceh Singkil, simpang kanan 1, kemudian dapur SPPG Aceh Singkil, simpang kanan Desa Pandansari 2, dan dapur SPPG Kabupaten Aceh Singkil, Singkil Pulau Saro, serta dapur SPPG Kabupaten Aceh Singkil, Kecamatan Kuala Baru, Desa Sukajaya. Juga terdapat dapur SPPG Kabupaten Aceh Singkil, Kecamatan Gunung Meriah, yakni masing-masing dapur SPPD Bukit Harapan 2 dan dapur SPPG Gunung Meriah, Desa Gunung Lagan. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, sewilayah batas Selasar Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
12: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: saluran udara tegangan tinggi atau SUTT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET adalah satu sarana penyuplai kelistrikan yang sangat amat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus ikut serta menjaga peralatan-peralatan listrik tersebut demi lancarnya pasokan listrik ke rumah kita. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di sekitar jaringan SUTT dan SUTET yaitu tidak menanam pohon berjenis tinggi di bawah jaringan SUTT dan SUTET. Tidak menebang pohon tinggi yang berada di bawah maupun di samping jaringan SUTT dan SUTET. Untuk penanganan, segera laporkan kepada pihak PLN terdekat. Tidak membakar sampah di bawah jaringan SUTT dan SUTET atau di sekitar tiang atau tower SUTT dan SUTET. Tidak mendekati atau memanjat tower SUTT dan SUTET, dan yang paling penting adalah dilarang keras bermain layang-layangan di sekitar jaringan SUTT dan SUTET. Jauhkan layang-layangan Anda dari jaringan SUTT dan SUTET, mari lebih bijak bermain layang-layangan. Sayangi layang-layanganmu, sayangi nyawamu. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, UIP 3B Sumatera, Unit Pelaksana Transmisi Banda Aceh.
1: Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman, Haji Uma, anggota DPD RI asal Pemilihan Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tidak akan tahu betapa indah, betapa kaya, betapa agungnya kebudayaan yang kita miliki. Sebesar apapun kebudayaan tergeser oleh modernisasi, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila benar-benar terjaga. Saya Indonesia, cintailah budaya Indonesia, dan berilah yang terbaik untuk alam. Maka alam akan memberikan yang terbaik untuk kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Okey, baik saudara pendengar di mana pun anda berada, sambil kita menunggu untuk dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18:36 waktu Indonesia bagian barat. Kita akan dengarkan lagu Islami dulu, dengarkan terlebih dahulu. Untuk saat ini kami hadirkan ke ruang dengar anda, dan nanti pengajian Al-Quranul Karim kami persembahkan juga ke ruang dengar anda. Selamat sore pendengar, dan selamat mendengarkan di frekuensi 97.7 MHz.

warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Halaqah maghrib pada hari yang berbahagia ini insyaAllah akan disampaikan oleh guru kita Dr. Radus Tunku Haji Muhammad Daud Hasbi MAG. Kepada guru kami, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga Nabi, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in sekalian. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat dan jamaah pendengar di mana berada, alhamdulillah kita masih bisa hadir ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, dan kita masih sangat senang dengan duduk sementara di masjid yang cukup baik, beriktikaf dan mendengar pelajaran-pelajaran agama yang cukup penting. Kalau pelajaran agama ini bertambah pada kita, kita sangat cukup baik. Kalau pelajaran agama tidak ada lagi, kita akan hina dan sengsara. Alhamdulillah kita lanjutkan. Ada dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim. Ka rumah rajul dinuhu wa maru'atuhu aqluhu wa hasabuhu uluquhu. Ini hadis yang diriwayat oleh Ahmad dan Al-Hakim. Karumar rajul, mulia seseorang, bahagia seseorang itu karena agama. Mulia seseorang itu karena agama. Kalau bukan karena agama, kita tidak mulia. Walaupun kita banyak di zaman sekarang itu orang-orang yang beragama tidak dimuliakan. Mengapa tidak dimuliakan? Karena orang itu juga tidak beragama. Mana mungkin orang tidak beragama memuliakan orang beragama? Seperti masa Rasulullah, yang memuliakan Nabi itu orang yang tahu Nabi, tahu agama Nabi. Yang tidak, diajak terus. Tapi kalau kita semuanya belajar agama itu, kita memuliakan orang yang yang beragama. Mengapa di pesantren itu memuliakan gurunya, memuliakan orang tuanya, memuliakan bahkan orang-orang yang baik? Karena orang pesantren itu tahu agama. Tapi kalau orang yang tidak tahu agama, guru tidak dimuliakan, ustaznya tidak dimuliakan, maka ini yang penting, kita sekarang harus belajar agama. Kalau enggak, hancur negara ini, hancur negeri ini. Mengapa sekarang tidak memuliakan seseorang? Agama tidak ada lagi, maka tidak dihormati orang, tidak dimuliakan orang. Bahkan orang tua itu seperti dianggap orang biasa. Orang-orang besar dianggap orang biasa karena agama tidak ada. Maka kalau orang semuanya belajar agama, mereka itu mulia dan memuliakan orang-orang
itu yang masih ada sekarang di pesantren-pesantren, tapi yang benar-benar ya pesantren itu mendidik agama, moral, akhlak orang. Tapi kalau pesantren-pesantren itu mendidik bukan hanya moral dan agama, hanya untuk mencari duit, na'udzubillah, maka diejek, gurunya diejek, tengkunya tidak. Maka karena Allah. Maka kalau kita perlu ya, mulia belajar agama, dengan kita tahu agama, kita memuliakan seseorang itu karena agamanya, bukan karena kayanya, bukan karena dia, karena jabatannya. Jadi memuliakan seseorang bukan karena jabatan. Begitu enggak ada jabatan bagaimana? Begitu miskin bagaimana? Tapi kalau agama itu terus menerus karena agama, maka maka dimuliakan orang sampai dia wafat kembali kepada Allah. Ulama-ulama besar itu mengapa dia? Karena agama. Guru-guru kita yang sudah kembali kepada Allah, yang sudah ratusan tahun, mengapa kita bahkan datang ke kuburnya kita salam? Mengapa kita menyekan agama? Dia orang pembawa agama, menyampaikan agama sampai kepada kuburnya kita bisa. Sekarang enggak ada lagi. Karena apa? Orang itu enggak tahu agama. Dipikir datang ke kuburan itu apa? Salam-salam. Ke bakek kita, salam. Ke tempat ya, rumah Nabi itu, kita berikan salam kepada Rasulullah dan karena orang tahu agama. Mengapa kita melihat? Itulah sumber agama daripada Nabi, daripada sahabat dan semuanya. Nah, maka mulia seseorang itu karena agama. Kalau tidak ada lagi agama, ya seperti inilah kita. Tidak lagi mulia kita, tidak mulia orang beragama, tidak mulia. Nah, maka karenanya penting belajar agama. Dengan agama, orang tua kita muliakan, guru kita muliakan, tokoh-tokoh masyarakat. Ini sekarang enggak ada lagi. Nyokun kita nyokun bahasa Aceh. Iman mekut Allah hanali mulia. Allah hanali jakui. Iman tak nak pegang kita. Mengapa juga luar negeri takut? Ditembak langsung, dipotong leher langsung, dimatikan langsung. Maka takut. Kalau kita enggak ada. Maka karenanya mulia seseorang itu karena agama. Wa maru'atuhu, itu harga diri. Mengapa sekarang enggak ada maruah, enggak ada? Ya karena enggak ada agama. Apa yang kita hargai dia? Agama enggak ada, solat tidak ada, ibadah tidak ada, bahasanya enggak jelas, sikapnya tidak jelas. Apa yang maruah? Jadi maru'atuhu, maruahnya, harga dirinya itu karena agama dan akalnya yang sehat. Harga diri itu pada akal. Coba orang yang akalnya baik, akalnya itu baik, bagus, sopan, itu harga dirinya. Tapi kalau akalnya tidak sehat lagi, pikirannya tidak sehat lagi, ya itu tidak ada lagi harga diri kita. Maka sekarang banyak. Mengapa enggak ada harga diri? Bagaimana akal, bagaimana pikirannya, bagaimana? Kalau kita bertanya, sedih kita ada. Maka tidak ada lagi harga diri seseorang. Karena akalnya itu. Karena kebijakannya, kebijaksanaannya, kesempatan akalnya yang baik, maka dia maruahnya baik. Tapi sekarang maruah kita tidak ada baik lagi karena akal. Mengapa? Karena agama. Kemudian wahasabuhu kulukuhu, ketinggian kedudukan seseorang itu karena akhlak. Sekarang orang banyak tinggi kedudukan, tapi akhlak ada, tidak ada harga diri, tidak ada nilai juga. Tidak ada semua itu memberikan
ya, harga diri, nilai yang baik. Karena apa? Akhlaknya tidak ada. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena akhlaknya. Akhlaknya. Bahkan musuh-musuh itu tidak membenci Rasulullah. Karena akhlak, cuma karena tidak ya apa, tahu iman dan agama. Maka semua senang itu. Ada juga yang apa membenci itu orang-orang yang sudah memang tidak senang kepada Nabi. Ya Abu Lahab, Abu Jahal. Tapi anak-anak Yahudi itu kan senang kepada Rasulullah. Rasulullah memberi makan orang di jalan itu lembut. Padahal siapa? Begitu bertukar yang memberikan itu tangan ini tidak bagus. Tapi tangan yang bagus, itulah Rasulullah. Anak Yahudi itu dilempar-lempar Nabi macam-macam. Karena akhlak Nabi tidak balas, tidak ini, tidak itu. Begitu sakit anak Yahudi datang ke rumah. Apa bilang anak Yahudi? Ini mau dibunuh saya. Ini mau apa untuk saya? Karena saya memang bukan dan tidak sayang kepada kamu. Begitu, ya. Kemudian diberikan ya, buah-buahan dan semuanya dikasih. Akhirnya dengan kebaikan Rasulullah, saya ikut Rasulullah, saya masuk agama Allah itu agama yang dapat Rasulullah. Saya masuk karena akhlak. Maka dengan akhlak ini, ya, kedudukan kita tinggi, ya, jabatan kita ini karena akhlak. Sekarang apapun besar jabatan seseorang tidak ada lagi pada manusia karena akhlak. Tidak dihargai, tidak dihormati, tidak apa-apa. Jadi bagaimana negeri kita, bagaimana kita ini? Seperti kita dengan keluarga. Karena akhlak ayah tidak salah, keluarga tidak salah, abang. Jadi adik-adik atau anaknya tidak menghormati seseorang. Maka akhlak itu adalah yang cukup penting. Jadi kedudukan seseorang baik karena akhlaknya. Sukses di mana-mana, ya, lembaga-lembaga baik karena pimpinannya. Kalau pimpinan tidak ada, bahkan hancur. Dibuat gedung luar biasa, dipakai AC luar biasa, kemudian fasilitas, kemudian orang nol. Bukan dilihat karena hebat gedungnya, hebat ini, dilihat orangnya. Bagaimana orangnya? Maka itu di mana-mana. Mengapa daerah-daerah itu sekarang banyak yang dipimpin maju? Karena akhlak pemimpin luar biasa. Tapi coba kalau akhlak pemimpin, maka ini yang sangat kita sedih. Padahal hidup kita ini tidak lama. Berganti generasi dengan generasi karena akhlak pimpinan tidak ada, karena akhlak orang-orang pendahulu, maka kita harus hancur terus itu, terus menerus seperti ini. Sayang kita, sayang. Maka di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Ahmad, ya, kalau mulia seseorang itu karena agama, maruah seseorang karena akalnya, dan kedudukan itu, ketinggian kedudukan itu karena akhlaknya. Mari kita wujudkan pada pribadi kita supaya kita dimuliakan oleh Allah SWT. Kalau Allah sudah memuliakan, manusia pasti memuliakan kita. Tapi kalau Allah tidak memuliakan, manusia pun tidak dimuliakan kita. Walaupun dimulia, ya basa-basi. Tapi kalau Allah sudah memuliakan, insya Allah. Maka ulama-ulama mulia karena sudah dimuliakan oleh Allah. Kita hina ulama itu, kita caci. Kalau ulama yang baik-baik tetap terus mulia. Ada satu saat saya tidak sebutkan, seluruh ulama Aceh itu harus dijaga karena orang tidak memuliakan Nabi. Tapi ulama itu tetap mulia, tetap senang, tetap bahagia, tetap mulia. Yang caci maki itu habis na'udzubillah. Ada satu waktu, jangan kita sebutkan itu. Maka karena ya itu, kalau Allah sudah memuliakan kita, dan semua akan itu. Mengapa Allah tidak memuliakan kita? Karena kita tidak benar-benar beriman.
tidak benar-benar akhlaknya seperti akhlak yang dianjurkan oleh syariat dan sebagainya, maka kita ini tidak mulia. Bapak Ibu hadirin dan hadirat para pendengar yang budiman di mana berada. Kemudian al-hikmatu dalatul mu'minin ya'kuduha mimman sami'aha wala yubali min ayyi wa'in kharajat. Jadi kebijakan hikmah itu, kebijakan adalah tongkat orang mukmin. Kebijakan itu adalah tongkat orang mukmin. Ambil akannya kebijakan atau ambil daripadanya kebijakan hikmah dan ilmu sebagai tongkat orang mukmin, ambil akannya mimman samiaha, dari siapa saja yang kita dengar akannya hikmah, ilmu, kebijakan, ya, yang kita dengar, yang kita lihat itu ambil dari siapa saja yang kita dengar. Wala yubali min ayyi wi'in kharajat, dan tanpa kita peduli dari mana, sumber mana yang kita dengar, yang penting itu hikmah, kebijakan, ilmu, dengar dari siapa saja. Jangan seperti orang sekarang, siapa yang memberikan pelajaran, nah itu tidak boleh. Dari siapa saja, apabila dia memang ilmu, orang hikmah atau kebijakan atau apa saja, itu ambil kita. Bagaikan kita tongkat yang hilang, pegang tongkat itu, jangan sampai ya, hilang terus menerus. Dari siapa yang kita dengar, tetap. Misalnya ada penceramah, anak baru belajar penceramah, dengar. Kadang-kadang yang dia sampaikan itu cukup baik dan tidak pernah kita dengar pada orang lain. Dengar. Sekarang meremehkan itu. Kalau ada orang-orang ceramah pidato siapa? Tak boleh. Cuma kita datang, kita duduk, kita dengar, pasti ada hikmah. Pasti ada yang hal-hal yang tidak kita tahu. Jadi jangan kita melihat dari mana sumbernya. Yang penting itu hikmah, itu ilmu. Jadi wala yubali min ayyi wi'in kharajat, dan kita tidak peduli dari sumber mana, yang penting ilmunya, hikmahnya, ambil. Walaupun itu ya, seperti ada orang katakan sekarang, mengapa waktu-waktu subuh burung-burung berkicau, tidak tengah malam jam 4, jam 5, bahkan jam 6 ayam berkokok dan sebagainya, itu menandakan sudah pagi. Sudah pagi, burung-burung itu menyebut Allah, dan ayam-ayam berkokok itu sudah pagi, tidak ada tengah malam, kecuali ayam-ayam yang tidak sehat lagi. Nyokun tanya ikut dah tengah malamnya hana sehat, tapi kalau dikuat di jika bunga kapoh lima kapoh nyen cok hikmah, yang bahawa sudah subuh apa lagi kita bangun, padahal dari ayam. Tapi tidak peduli kita sekarang. Tiap jam 5 semuanya itu berkok. Burung-burung itu menyokun tanya cici. Jib bunyi luar biasa. Tapi hana beda. Padahal itu adalah sudah ada hikmah dari itu. Apa? Mengapa bunyinya jam 5 dia? Ya, ayam mengapa berkokok kalau jam 5? Ya, apa ayam itu yang seperti itu? Jam 5. Karena itu diberikan tanda yang bahwa sudah masuk jam 4:30, jam 5 dah. Berarti tidak boleh. Oh, itu ayam. Enggak boleh. Nah, itu hikmah harus dibaca itu. Nah, ilmu itu harus diambil. Maka karenanya orang-orang yang
terus itu mengambil ilmunya, itu orang akan lebih baik. Orang-orang mukmin akan lebih baik. Bapak Ibu hadirin, hadirat, para pendengar yang budiman di mana berada. Maka terus kita melihat bagaimana orang yang beragama, orang tetap orang itu yang beragama, ya, dia merasa malu dan dia tidak melakukan sesuatu yang tidak baik, dia terus menjaga. Orang yang tidak ada lagi beragama itu tidak baik dan mereka mengerjakan perbuatan sesuka hatinya karena tidak ada lagi dasar. Maka dengan agama itu biasanya terarah, ya. Dengan ilmu, ya, hidup kita memang mudah. Dengan seni, hidup kita indah. Ini agama tidak ada, tidak terarah lagi. Ilmu tidak ada, semua sulit, semua susah karena ilmu tidak ada. Seni tidak ada, maka orang bosan, tidak senang. Padahal dengan seni itu indah. Ini juga kita. Maka coba dengan agama pasti terarah hidup kita. Coba dengan ilmu yang banyak, kita mudah dalam segala hal, tidak sulit, tidak susah. Dan dengan seni kita indah, senang orang. Bicara ada seni, ya. Kemudian berpakaian ada seni dan sebagainya, ya. Kita seni itu untuk indah, itu agama semua. Tapi orang karena tidak ada itu sekarang, ya, tidak lagi malu, tidak lagi melakukan yang baik. Sebagaimana, ya, Nabi bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Apabila kamu tidak lagi malu, maka kerjakan apa sesuka hatimu. Seperti orang sekarang tidak ada agama lagi dan tidak malu, sesuka hatinya, celana-celana pendek, bahkan bangga hebat lagi. Allah tidak ada itu, syariat tidak ada, akhlak para Nabi tidak ada, karena tidak ada agama. Dengan tidak ada agama, tidak malu, maka dia melakukan apa yang dikehendaki. Tapi kalau orang yang beragama itu malu, malu. Sekarang mengapa? Tidak ada agama. Orang tua celana pendek, mak-maknya terbuka orang, anak-anaknya hampir seluruhnya itu tidak. Mengapa? Tidak ada agama, tidak malu. Mereka lakukan sekehendak hatinya. Ini yang susah. Mengapa terjadi? Agama tidak ada. Karena dengan agama tidak ada, tidak malu. Malu itu karena iman, karena agama. Ila idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu lagi, ya, kerjakan sesuka hati. Tapi ingat, isma syi'ta. Hidup sesuka hati. Fa innaka maitun, satu saat mati. Tidak ada kecuali. Isma syi'ta. Hidup sesuka hati, silakan. Orang dulu mengikuti hawa nafsu, silakan, sekarang sudah mati. Hebat luar biasa, bunuh orang luar biasa, menghina orang luar biasa, hebat, sudah mati. Isma syi'ta, hidup sesuka hati. Fa innaka maitun, kita mati. Apa yang sesungguhnya? Jangan sesuka hati hidupnya. Ingat, agama kita. Kemudian wa'mal ma'syi'ta, ya, kita beramal apa saja. Fa'innaka muhasab, akan dihitung, dihisab. Amal baik, dihisab baik. Amal jahat, dihisab baik. Ada umur berapa puluh tahun amal baik, dihisabnya baik. Kalau tidak, dihisabnya tidak baik. Nasib kita bagaimana? Celaka. Kalau dihisab baik, nasib kita bahagia. Sama dengan untuk kita, wa'mal ma'syi'ta, ya, kita kerjakan apa sesuka hati. Tapi
Kudanya dihisap ya Allah. Dihisap ya Allah. Kemudian Habib cinta. Cinta apa saja? Cinta rumah, cinta mobil, cinta kebun, cinta toko, silakan. Tapi satu saat berpisah. Fa'inna kam fa'arikun. Berpisah. Yang dulu kubun besar tiap hari, tiap malam kita urut begitu nanti berpisah. Rumah besar sekali itu dihias begitu mati berpisah. Toko-toko banyak sekali berpisah. Isteri cukup kita cinta, suami cukup berpisah. Anak yang kita cintai berpisah. Ayah yang kita sayangi berpisah. Silakan cinta tapi berpisah satu saat. Ini harus kita hayati. Jangan cinta kepada toko berlebih-lebihan. Kemudian cinta kepada uang, cinta kepada rumah, cinta kepada ini. Tapi berpisah satu saat. Ambil mak cinta, silakan cinta. Tapi berpisah. Silakan hidup ini, mati kita. Silakan kerja apa saja, silakan. Tapi akan dihisap. Itu hanya kita ingat takut kepada Allah. Apa hidup ini yang sesungguhnya? Apa tertipu kita dengan yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah? Ini kalau kita fikir yang sesungguhnya. Karena Nabi pernah bersabda dalam suaranya, orang yang paling cerdas, yang paling baik dan paling bahagia adalah orang yang memikirkan dunia sesaat, bagaimana setelah dunia ini, bagaimana sampai di akhirat, di mana sampai di akhirat. Itu orang cerdas. Orang cerdas kata Nabi. Berarti orang yang memikirkan dunia tok, dunia segala dunia begitu mati, sia-sialah dunia. Tinggal dunia, berarti bodoh kita. 24 jam kita duduk memikirkan untuk dunia-dunia, tiap hari bertahun-tahun, akhirnya kita tinggal dunia, bodoh. Kembali kepada akhirat, menderita, sengsara, na'udzubillah. Berarti orang bodoh kita. Dan sesudah kumpul semua harta, mati, kasih untuk wali, kasih untuk orang lain. Dikasih untuk anak, disia-siakan oleh anak. Bapaknya dalam kubur, tidak ada apa-apa. Berarti bodoh kita ini. Mencari rezeki siang malam, banting tulang. Sedang-sedang kaya, innalillah. Itu di Darussalam itu kita melihat. Sedang-sedang bangun. Ponsel sudah sedang bangun. Jualan sudah. Innalillah, innalillah, innalillah. Jadi cari untuk siapa? Untuk orang lain, untuk kita? Bodoh. Jadi kita hanya memikirkan hanya untuk sesaat. Untuk perut. Berarti nilai kita seperti yang keluar dari perut. Bagaimana nasib kita ini ke depan? Pada hidup ini sesaat saja. Kembali akhirat selama-lama. Menderita atau tidak, maka manfaatkan kesempatan yang cukup baik ini yang Allah berikan ini, ya, sehingga seperti kata Nabi, orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan hidup yang tidak lama untuk hidup di alam kubur yang lama, hidup pada masyarakat yang lama, hidup di akhirat dalam surga selama-lama. Itu orang cerdas. Berarti orang sekarang orang bodoh semua. Kumpul harta miliaran, mati habis. Bukan tak boleh, boleh. Tetapi mengapa kita tidak ingat untuk Allah, untuk akhirat, untuk sedekah, bantu fakir miskin, untuk menyumbang? Mengapa? Sayang pada harta, kalau mati kan tinggal. Apa harta meninggalkan kita? Bukan. Dunia meninggalkan kita? Bukan. Kita meninggalkan harta, kita meninggalkan dunia yang kita cintai. Kita meninggalkan harta yang kita sukai. Kita meninggalkan dunia yang kita cintai. Bukan harta meninggalkan kita, bukan. Maka karenanya penting agama itu. Kalau tidak ada agama, sayang, tidak terarah hidup. Tidak barakah hidup ini, tidak ada tujuan.
Tak ada tujuan. Tujuan kaya, tak ada kaya. Tujuan hidup lama, tak ada lama. Tapi kalau dengan agama, ya, ada tujuan. Apa tujuan? Hidup bahagia, mulia, kembali pada Allah, mulia, bahagia, sampai akhiratnya. Itu doa yang sering kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, bahagia, wa qina adzabannar. Pelihara kami, ya Allah, daripada azab neraka yang cukup dahsyat dan cukup menderita. Ini yang sering. Tapi kalau tidak ada agama, enggak ada amalan. Bapak, Ibu, hadirin, hadirat, para pendengar yang beriman. Juga kalau orang itu yang beragama, orang beriman yang kuat beragama, orang itu selalu menjaga diri dan tidak melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain. Dalam suatu hadis, ma tajarra'a 'abdun jur'atan afdal indallah azza wa jalla min jur'atin ghaidin yaqdimuha ibtigha wajhillahi ta'ala. Ini hadis riwayat Ahmad. Jangan kita menelan, atau hamba-hamba ini tidak menelan akan satu telan yang lebih baik di sisi Allah Azza wa Jalla daripada menelan amarah. Yang ditelan akannya amarah itu karena ibtigha wajhillahi ta'ala, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ini maksudnya? Seseorang kita jangan menelan. Tidak ada yang kita telan yang lebih baik di sisi Allah hanya daripada menelan amarah. Kalau menelan itu artinya amarah jangan dikeluarkan. Un, baik gitu pun dikau amarah. Itu menelan. Baik tak perlu pengai. Okat sengsara. So, baik nama dia. Bekna katanya kepada oleh telan amarah itu jangan diketahui oleh orang. Walaupun kita cukup marahnya, begitu langsung diulat marah kepada orang lain. Tidak ada seseorang hamba yang lebih baik daripada menelan amarah di sisi Allah. Mengapa dia tidak amarah, tidak mengeluarkan amarah, tidak memuntahkan amarah kepada orang lain? Karena untuk mengharap ridha Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bio, kalau bilang masa aja bio kamu ni, bio kamarah. Jadi kita tidak ada harga diri, tidak mulia lagi. Maka amarah itu kita telan. Apa kita telan amarah? Jangan diludah, jangan dikeluarkan, jangan keluar yang amarah yang telan. Orang dah tahu. Padahal kita cukup marah, tapi sembunyikan itu telan. Mengapa? Kita cari ridha Allah. Maka orang yang amarah itu adalah tidak ada ridha Allah. Maka bagaimana itu Sayyidina Ali karamallahu wajah itu, Allah memuliakan wajahnya itu. Dia dengan anak Yahudi itu berkelahi. Ali di bawah. Anak itu rencana apa? Tapi Ali menahan amarahnya. Tidak membunuh, tidak memukul. Akhirnya anak Yahudi di bawah. Anak muda Yahudi. Ali juga tenang, padahal pedang-pedang ada di tangannya, tapi menahan amarah, menelan, tidak amarah. Apa kata sama Ali? Apa lagi itu? Saya mengharap ridha Allah, saya mencari ridha Allah, bukan amarah yang saya keluarkan. Dan tidak saya keluarkan amarah itu, saya telan dengan senang untuk mencari ridha Allah. Maka Ali karamallahu wajhah. Kita akan marah sekarang, marah di mana-mana sekarang, marah, marah, marah.
Jadi telanlah amarah itu, jangan kita keluarkan, maksudnya sembunyikan ke dalam diri kita. Jadi seolah-olah kita tidak amarah, tidak ada apa-apa, baik senyum-senyum saja. Padahal kerjanya cukup bengeh kan untuk mencari ridha Allah. Hanya demikian yang dapat kita sampaikan. Maka jelas dalam hadis ini, tidak ada sesuatu hamba, seseorang hamba yang menelan sesuatu ya, telan yang lebih baik di sisi Allah daripada menelan amarah. Telan amarah itu sehingga dengan sedalam-dalamnya tidak keluar amarah untuk mencari ridha Allah. Untuk mencari ridha Allah. InsyaAllah kalau ini bisa kita amalkan, kita akan baik keluarga dan masyarakat dan sebagainya, kita akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Hanya demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik milik bangsa.

0: biasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi di malam hari ini. Salah satu informasi yang akan kami hadirkan mengenai dukungan pemerintah dan kisah atlet Anggar. Nah, pemerintah Kota Banda Aceh mendorong remaja mengembangkan hobi olahraga menjadi prestasi. Upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan atlet usia dini, penyediaan fasilitas dan pengembangan berbagai program olahraga. Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Dispora Banda Aceh, Teguh Muhammad Hairunis, dalam program Idola RRI pada Minggu 13 September 2026, mengatakan pemerintah menjalankan program Scouting Talent. Program tersebut bertujuan menemukan atlet potensial melalui berbagai kompetisi olahraga usia dini. Ia mengatakan pembinaan juga diarahkan untuk memberikan jalur prestasi dari tingkat daerah hingga kompetisi nasional. Salah satu atlet binaan adalah Tirajul Raditya Al-Khalif yang mulai menekuni Anggar sejak kelas 6 sekolah dasar. Rajul mengatakan ketertarikannya terhadap Anggar mulai muncul karena ayahnya merupakan mantan atlet cabang olahraga tersebut. Dan ia telah meraih sejumlah medali dan pernah menjadi kapten tim pada kejuaraan Jateng Open hingga meraih medali perak. Baik pendengar, Anda bisa membaca ya atau melihat informasi lengkapnya di rri.co.id dengan judul Dukungan Pemerintah dan Kisah Atlet Anggar. Kita masih menantikan program berbalas pantun dari RRI Program 4 bersama Bung Deddy.

Baik, berikut dimanapun Anda berada, lagu pilihan kami cukupkan sampai di sini. Berikutnya kami akan menghadirkan program Berbalas Pantun bersama Bung Dedi Heriansyah.

Terima kasih Warelon dan pendengar setia di manapun Anda berada. Kembali di malam hari ini, saya Didi Heriansa bersua bersama Anda untuk program Pantun dan Syair. Edisi malam hari ini di perjalanan Senin 21 September 2026. Salam bahagia, salam pamit ulun tuan ke rekan sahabat mandum di Patmanteng yang tengah mendengar siaran kamu pak malamnya gede yang di kawasan kota Banda Aceh, wilayah Aceh Besar, wilayah Sabang, Menanci, dua dengeran yang di luar daerah provinsi Aceh yang mendengar kamu arat penandokan aplikasi RRI digital ataupun arat audio streaming di www.rri.co.id. Lagi biasa cedera kamu yang kena kirim karya pantun atau wacai urungan jid langtung kirim mbak lemboy WA kamu mbak 082176540 082176540. Gak sedara kamu tak dengar dilih sabo lagu awai suwa gedayo bahwa program pantun ngancai malam yo suara sabirin lamno entri ali lagunya dari wang lom tak akan terbaca pantun yang kagak kirim li rakan-rakan dayo sedara dayo bahwa lembu ya yang kagak lembu ahuno.

Sedera kamu menangke sabu lagu awai soa gedayo yang kalon tuan puta bak malamnyo suara Bang Zabirin judul Jidara Mutiara ke poh 20 atau poh 8 lewat 57 menit wate Indonesia Barat. Lun ulang tiga tu cedera kamu yang kena kirim pantun atau karya syair jid langsung ne kirim mbak lemboy WA kamu mbak 0821 765 tikurung kotong. Gak langsung kita buka pantun yang pun yang akan kita baca malamnya. Pantun karya Bang Bayu. Judul Jih Hantu Harapan. Lagi tang Mbak Awai kita baca judul. Pasti sedih nyo pantun Jih. Punyo ada wakan. Kita simak sama-sama kan. Judul Jih Putu Harapan. Taco un lipah yang muda pucuk. Balut kerukok yang pucuk muda. Gasih lun semeh, sabi lun pupuk, kalaye pucuk, jino kamala. Harap kepade, kamate pucuk, kepulam pupuk, somprot ngan baja. Harap kecinta, kecewa nyang truk, hansaban neruk, gatin ngan kaya. Tembok penghalang, mepacang lamlu, ubud dengan raya, pangkat ngan harta. Sebab lun gatin, izin pihan truk. Izin han gejo le poma dinda kaim tatume lagi en kaim rempo lagi ya emang ana salah cit hai di mak tidarakan kemung cit menjadi anak goyan berbahagia tapi hana mandung bahagia dengan harta kau nan cerita juga lebih yang kurung nan lanjut lom ada pakaian han saban metu dilun baje bro ada bak monja. Beda ngan candin lain pomaju busana ditu ala Eropa. Kake sim oh no tanyo adik e bek le ne tau lun urung hina. Sigra ta sato nyang jroh pomaju yang lebih empu ne eh ba alga. Walaupun hati tamse mutumbu ban kenang cambu ngan rantai baja upolun. Rela lun haide ne sayang hantru dinda lun pujuk ke lain kanda. Demi bahagia poma ne betruk han lun merajuk ngan ru imata. Semoga senang lam saboh tumpuk cut bang pomaju yang sabi tahta. Tajak lam alu tajak peh ijo paso lam pacuk pegat ke gula. Gasih kalekang harapan hantru kala in tumpu kagop puapeha kagop bapeha. Okey, cukup jeroh pantun dari Bang Bayu Buno judul Jih Hantu Harapan ya, ampan ya. Memang tanya tam berencana tapi yang juk tegedi Allah Rabbana ya. Nah masalah mungkin kenyan judul yang terbaik na lain lom yang lebih ger lebih cedah yang geterimong tanya apa adanya. Gak ada cuba kalian lom pantun berikut ji dari itu ya dari Bang Safrizal judul ji bedoh ibadat. Nah okay. Jak tak ibadat Bandung besari segolong mati tak tinggal dunia. Segolam nyawang ngan tubuh meceri ingat buah hati amai tamita. Yuh manteng hudep mebek lalele segolam mati kedih tagitsa. Pesiap amai jino lajule ke pangkai mati wate tabungka.

Indonesia jam 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Lagu bersama Ahmad Ben, Aku Cinta Kau dan Dia, baru saja Anda dengarkan di malam hari ini. Dan sudah membawa kita ke waktu malam yang semakin larut. Saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 22 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Pastinya untuk hari Senin ya, hari Senin di mana aktivitas dan rutinitas begitu sibuk yang Anda lakukan. Mungkin saat ini Anda sudah lelah dan akan bersiap-siap beristirahat sambil santai mendengarkan siaran RRI Pro 1. Kami akan menemani Anda, menemani istirahat malam Anda dengan lagu-lagu pilihan, juga beberapa informasi yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Pendengar, sebagian besar wilayah Aceh masih mengalami hujan hingga akhir dasarian 2 September 2026 berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Aceh. Sebanyak 64% pos pengamatan masih mencatat hujan hingga pembaruan 20 September 2026. Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Aceh, Wajir, dalam laporan yang diterima RRI, Senin 21 September 2026 mengatakan pemantauan dilakukan berdasarkan data dari 167 titik pengamatan curah hujan di Aceh. Sebagian besar mengalami hari tanpa hujan, HTH, kategori sangat pendek, yaitu 1-5 hari sebesar 36% pos hujan. Sementara 64% pos hujan masih terdapat hujan hingga pembaruan. Memasuki dasarian 3 September 2026, BMKG memperkirakan sekitar 10% wilayah Aceh akan mengalami curah hujan kategori rendah, yakni 0 hingga 50 mm per dasarian. Wilayah tersebut terutama berada di kawasan utara dan timur, meliputi Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Aceh Besar, pesisir Pidi, pesisir Pidi Jaya, pesisir Biren, sebagian besar Aceh Utara dan bagian barat Aceh Timur, serta pesisir Aceh Jaya. Baik, pendengar, manapun Anda berada, masih dalam Ruang Rindu di malam hari ini hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kami menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia di tahun 90-an malam hari ini.
1: Anda di zona Ruang Rindu.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 sphedrum. Sebagai gambaran, 1 sphedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

0: Pendengar masih menemani Anda di malam hari ini dengan Ruang Rindu. Sebelum kita akhiri Ruang Rindu di malam hari ini, dan satu lagu terakhir akan kami hadirkan dalam program Ruang Rindu 90-an. Ada satu informasi di malam hari ini yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, sebuah buku tidak selalu dimulai dari halaman pertama yang ditulis oleh seorang penulis. Di sekolah, sebuah karya bisa bermula dari seorang guru yang berani belajar dan kemudian mengajak peserta didiknya untuk ikut berkarya. Semangat ini yang dibawa dalam pelatihan peningkatan kompetensi guru untuk pembelajaran berorientasi pada peserta didik yang digelar di SMP Negeri 1 Senangan, Kabupaten Nagan Raya pada Sabtu 19 September. Siti Nurhidaya, yang akrab disapa Bunda Daya, selaku narasumber dari Kahfiz Aceh, menyampaikan materi yang sangat menginspirasi guru untuk menulis buku pada pelatihan tersebut. Beliau menyampaikan bahwa guru sebagai pendidik harus memiliki kompetensi menulis agar mempunyai legasi atau warisan untuk siswa dan masyarakat luas. Praktik baik dan pengalaman para guru dapat menjadi inspirasi bagi siapa saja. Dengan teknik menulis yang tepat, maka karya tulis guru yang sederhana dapat hadir memberikan semangat menjadi guru dan murid. Hal itu dikatakan oleh Bunda Daya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian roadshow literasi yang mendorong penguatan budaya literasi tidak hanya melalui aktivitas membaca, tapi juga melalui kemampuan menghasilkan karya. Pendengar, sebelum kita tutup Ruang Rindu di malam hari ini, dan kami akan menghadirkan lagu-lagu dalam program Jazz Musik, satu lagu bersama Chrisye akan kami hadirkan dengan singlenya Cintamu Telah Berlalu.
1: Anda di zona Ruang Rindu.

acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000-2010, Oldies Indonesia, jam 22-23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.

0: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
0: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saudara pendengar dengan terdengar yang musik ini usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 21 September 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program Masa 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Arso, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar yang berada Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini edisi Selasa 22 September 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: 101 kanal informasi panena nabi dak mesuka pai di
1: atubuke. Marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh lanjutan pelajaran sejarah Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Tengku Muhammad Yusuf Qardawi SH MH. Dengan hormat kepada Ustaz kami persilakan. Sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah subuh ya rahimakumullah. Pendengar radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Pada subuh yang berbahagia ini, kita sampai pada pembahasan salah satu Khalifah Abbasiyah yang paling terkenal, pemimpin negara Islam yang paling populer. Populer bukan hanya tipikalnya, tetapi kebijakannya yang luar biasa, di mana beliau itu adalah Harun Ar-Rasyid. Namun sebelum beliau ada abang beliau, namun hanya berkuasa 1 tahun lebih kurang. Tidak lama, kita tidak bahas tentang adik beliau yang bernama Musa Al-Hadi. Abang beliau Musa Al-Hadi. Musa Al-Hadi ini, abang beliau ini, salah satu pemimpin Abbasiyah yang cacat, apa sumbing ya, sumbing. Artinya secara kualifikasi, apabila kita melihat kitab Ahkam As-Sultaniyah Imam Al-Mawardi, itu tidak masuk dalam kualifikasi. Tetapi karena sistem dinasti dari ayah ke anak dan seterusnya, atau sistem kerajaan, maka walaupun cacat, walaupun ada kekurangannya, tidak ada yang berani mempermasalahkan. Walaupun pada saat itu ada santer, masukan-masukan dari tokoh ulama, pejabat negara, Harun Ar-Rasyid, yang sebenarnya melanjutkan estafet ayahnya, yaitu khalifah sebelumnya, yaitu Muhammad Al-Mahdi. Hadirin sidang masbu yang berbahagia, Harun Ar-Rasyid ini khalifah yang kelima dari Abbasiyah. Namanya Harun yang sebenarnya. Ar-Rasyid itu panggilan, karena sudah kebiasaan zaman dahulu orang-orang yang memiliki kelebihan tertentu dipanggil nama ujung. Ar-Rasyid ini bermakna dia seorang pemimpin yang pinter, cerdas, juga pemimpin yang menurut ulama pada saat itu pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dipanggil Harun Ar-Rasyid. Beliau anak Muhammad Al-Mahdi, yang kakeknya terkenal Abu Ja'far Al-Mansur. Perlu kita sampaikan kembali bahwa bukan satu ketetapan pasti bahwa apabila ayah atau kakeknya orang tidak baik, ada keturunannya tidak baik. Jadi dari beberapa khalifah yang telah kita pelajari, ada ayahnya baik, anaknya tidak baik. Ada ayahnya tidak baik, anaknya baik. Salah satunya adalah Harun Ar-Rasyid. Kakek beliau ini Abu Ja'far Al-Mansur, juga seorang khalifah yang berdarah dingin. Bukan hanya lawan politiknya, ulama saja dibunuh, apalagi umara. Tapi cucunya, karena beliau tahu apa yang beliau lakukan ada tidak benar, akhirnya beliau memberi nama anaknya Muhammad, yang kemudian dipanggil Muhammad Al-Mahdi. Muhammad, tidak ada sembongan lain, berharap anaknya kelak menjadi Muhammad. Ternyata di cucunya menjadi tokoh terhebat, yaitu Harun Ar-Rasyid. Maka harapan kita, walaupun kita menganggap diri kita orang kurang baik,
Tetapi kita berniat nama anak kita ini atau dalam doa kita semua ke depan ada lahir keturunan yang baik, insyaAllah akan lahir keturunan-keturunan yang baik. Salah satu contoh adalah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid lahir di sebuah wilayah di Rai. Rai ini kalau sekarang itu kota Teheran, ibu kota Iran. Itu Rai dulu namanya. Pada tahun 148 Hijriah atau 17 Maret 763 Masehi. Pada saat itu ayah beliau menjadi gubernur di Teheran, di Rai. Dulu Rai disebut, sekarang Teheran. Beliau memiliki ibu bernama Jurasyah atau dikenal juga dengan Khairuzan, seorang hamba sahaya dari Yaman yang dimerdekakan oleh atau dinikahi kemudian oleh ayahnya Al-Mahdi, Muhammad Al-Mahdi. Pada saat diangkat sebagai khalifah masih sangat usia muda, yaitu 22 tahun, yaitu 16 Rabiul Awal 170 Hijriah atau tahun 787 Masehi. Harun Ar-Rasyid ini seorang laki-laki yang tinggi, tampan, luas senyum, pemberani dan luas wawasannya. Salah satu gurunya, jadi Harun Ar-Rasyid belajar agama, gurunya itu salah satunya Imam Malik. Beliau belajar langsung kitab Al-Muwatta Imam Malik. Jadi khalifah-khalifah yang baik ini dalam perjalanan yang telah kita bahas, apakah khalifah dinasti Muawiyah maupun dinasti Abbasiyah, semua khalifah yang baik itu orang-orang saleh, orang-orang alim, orang-orang yang memang menggeluti ilmu agama. Selain belajar sama Imam Malik, beliau juga belajar langsung kepada Yahya bin Khalid. Yahya bin Khalid ini cukup lama beliau belajar, tapi di istana, diundang oleh ayahnya belajar di istana, yang kemudian pada saat beliau dilantik sebagai khalifah atau dibaiat sebagai khalifah, diangkat sebagai perdana menteri gurunya, wazir, sebagai perdana menteri kerajaan atau khalifah Abbasiyah. Harun Ar-Rasyid tidak pernah meninggalkan salat paling kurang malam hari itu 100 rakaat. Itu rakaat kalau kita sirus 2 jam selesai. 2 atau 3 jam lah paling lama. Tiap malam kecuali pada saat beliau sedang sakit. Laginya pemimpin man hangga nangro. Beliau setelah salat Isya, apabila tidak ada tugas negara, tidak ada tamu penting, beliau akan tidur. Bangun tengah malam, tahajud, lalu beliau salat. Salat tahajud, salat lain-lain sampai 100 rakaat setiap malam kecuali sakit. Baik tingkat presiden, ini kan minimal sekali berpresiden. Mekesik sang hana sang datumung lom atau hana tak dengar lom. Jadi apabila ada kepala daerah pemimpin kita yang begini, insyaAllah artinya beliau mengutamakan Allah, maka Allah mengutamakan beliau dan rakyatnya. Nanti kita lihat bagaimana kesuksesan beliau memimpin negara. Maka sosok-sosok yang memang betul-betul takut kepada Allah, orang-orang yang memang konsisten dengan syariat Allah, pasti Allah akan membantu pemerintahan tersebut. Ini janji Allah. Kemudian beliau setiap hari bersedekah 1000 dirham. Kalau dirham sekarang lebih kurang 4800 satu dirham.
atau 5,000 lah kita bulat. Jadi lebih kurang per hari dari uang pribadi beliau bersedekah tidak kurang uang kita apa? 5 juta apa 50 juta? 1000 dirham kali ya Ju. Uang pribadi tiap urawa. Kenapa? Dengan bersedekah beliau yakin Allah akan tambah. Dengan bersedekah beliau yakin akan jauh dari mara bencana. As-sadaqah itu daf'ul bala. Salah satu fungsi sedekah itu dapat menolak bala. Maka siapapun kita, enggak mesti harus pemimpin, bersedekahlah tiap hari walaupun hanya 2,000. Kan di rumah benar celah yang ubut, aboh 2,000, tiap-tiap sebuah, 2,000, 2,000, sebulan tiga, cok-cok ke rurung anak yatim atau rurung yang membutuhkan. InsyaAllah, kita pernah praktek, memang luar biasa sedekah ini. Kita selalu sehat kalau kita sering bersedekah. Boleh dicoba nanti yang belum pernah. Saya yakin di jamaah subuh Mesir Raya ini, orang-orang yang aktif bersedekah tiap hari. Kita sudah praktek itu. Jadi enggak masalah setiap ucapan Nabi itu kita praktek. Kemudian bisa kita jelaskan kepada orang. Ternyata subhanallah, memang rezeki kita akan mudah. Karena sedekah itu memancing rezeki. Bahkan ketika orang mau bawa ke rumah sakit, mau berobat, bersedekah dulu. Coba, ya Allah, dengan sedekah ini, supaya tidak hana parah sakit anak lon, hana parah sakit perumah lon dan sebagainya. Boleh dicoba. Bagi kita yang hendak merantau, mencari rezeki ke negeri orang, sebelum berangkat bersedekah dulu. Niatkan dengan sedekah ini, ya Allah. Ini ada kasus. Ada kasus, seorang pemuda berangkat ke Medan. Tiba-tiba dia hanya ada ongkos. Ongkos dari Aceh ke Medan. Kemudian ada orang yang meminta. Karena kebutuhannya. Akhirnya dia berikan. Ternyata begitu sampai dalam bus. Diminta oleh kondektur atau kenet. Hanapeng kebegah. Bunona, naurin lakai sedekah. Kak kejau. Hanai lakai sedekah. Hanai lakeng pikiran engkos. Yakinlah, memang luar biasa keajaiban sedekah ini. Kelebihan lain Harun Ar-Rasyid adalah beliau sangat mencintai ulama. Beliau sangat dekat dengan para habaib, para zuriat Nabi. Ini lagi kita sering mendengar menjelaskan dalam pertemuan sebelumnya atau pertemuan beberapa kali sebelumnya, semua khalifah yang hebat-hebat itu orang yang dekat dengan ulama, orang yang dekat dengan habaib. Bukan hanya pemimpin besar, kita sebagai kepala desa, sebagai gesyik, sebagai kepala dinas, pak camat, bupati dan seterusnya, dekat-dekatlah dengan ulama dan orang-orang baik dan zuriat Rasulullah. Bek tong anurinyan wate pilkada menteng. Tapi mayoritas atau rata-rata kita lihat faktanya calon kepala daerah dekat dengan ulama pada saat mau pilkada. Setelah pilkada lakum dinukum waliyadihin. Menanglah kira-kira. Kira-kira satu tahun dekat pilkada, pilek, pilpres, baru jak lomat dengku. Pak ulama. Nyan model pemimpin. Nah, ketika ulama tidak simpati, dia dekati rakyat. Store 200 ribu, 300 ribu. Ini sudah menjadi fakta empiris yang memang sudah menjadi budaya di Indonesia. Jadi memang sudah jadi penyakit kronis. Harun Ar-Rasyid ini menjabat sebagai khalifah cukup lama, 23 tahun. Dan beliau meninggal pada usia tergolong relatif muda, yaitu 45 tahun.
Rashid pada saat beliau sebelum diangkat sebagai khalifah itu pernah dua kali menjadi

mampu menghancurkan istana pasukan Romawi di Istanbul, tetapi kebetulan pada saat itu pemimpin Romawi perempuan, Irene. Irene apa? Irene, tak baca ya. Kemudian setelah Irene meninggal, dilanjutkan oleh adiknya, namanya Nakfur, juga sempat berperang dengan pasukan Harun al-Rashid. Tapi istana Istanbul mungkin cukup besar, akhirnya tidak mampu dihancurkan, tetapi tetap kemudian mengakui kehebatan pasukan Islam di bawah kepemimpinan Harun al-Rashid, yang kemudian harus membayar upeti setiap tahun. Harun al-Rashid juga sebelum diangkat sebagai khalifah, ini pernah diangkat sebagai gubernur Maroko. Jadi selain menjadi panglima militer, juga beliau menjadi kepala daerah, gubernur Maroko. Maroko dengan Baghdad itu jaraknya sekitar 4.800 km atau ya lebih kurang 5.000 km. 5.000 km Papua Natro. Mungkin lewat Papua lah. Begitu jauh Maroko dengan Baghdad. Juga beliau pernah diangkat sebagai gubernur Azerbaijan. Azerbaijan ini dengan Baghdad, dengan Irak lebih kurang 1.200 km. Letaknya di antara perbatasan Rusia sebelah utara, Georgia, Iran bagian selatan. Kemudian juga pernah diangkat, dipercayakan sebagai gubernur Armenia. Jadi tiga kali menjadi gubernur. Jadi pengalamannya luar biasa di pemerintahan. Nah. Harun al-Rashid setiap tahun membawa ulama berhaji dengan biaya beliau sendiri setiap tahun berselang. Setiap tahun berselang. Hari ini bawa, tahun depan tidak. 300 orang ulama setiap setahun sekali. Dari seluruh wilayah Islam, di bawah pemerintahan Islam, 300 ulama setiap tahun, 2 tahun sekali lah. Dengan biaya sendiri, bukan biaya pemerintah. Mereka bertanya, nah kan, gubernur, presiden, itu biaya pemerintah, bukan biaya sendiri. Beliau biaya sendiri. Dan setiap tahun berselang, beliau wajib berjihad. Memerintahkan pasukan Islam untuk berjihad. Ini hebatnya Harun al-Rashid. Apa yang beliau lakukan selain yang telah kita bahas tadi? Pada saat beliau diangkat sebagai khalifah, pertama, semua ulama-ulama itu beliau larang datang ke istana bila tidak diundang. Apakah ada di negeri kita ulama datang ke istana tidak diundang? Semoga tidak ada. Beta pegahna. Husnuzon Johana. Yang najak orkan berarti diundang. Dan Harun al-Rashid tiap tahun mengundang ulama ke istana bukan untuk mendukung pemerintahannya, tetapi beliau mengundang ulama seluruh dunia Islam pada saat itu. Beliau ingin tanyakan hukum atau fatwa-fatwa, menanyakan hukum yang sedang viral pada saat itu. Kan pat proyek, nebi proyek, ya bagi proyek bukan, tapi beliau mengundang istana, ulama ke istana untuk menaikkan hukum Islam yang memang mungkin perlu ada ijma ulama pada saat itu. Ketika ada satu orang ulama meninggal, beliau mewajibkan seluruh pegawai negerinya untuk takziah. Urayo hana, paling-paling ya kepala dinas manteng. Kalau kepala dinas ada, misalnya meninggal ulama, tapi tidak ada instruksi. Saya belum pernah melihat ada kepala daerah ketika ulama meninggal itu ada instruksi tertulis daripada
kepala daerah agar menghadiri atau takziah ke ulama tersebut.

0: Tapi Harun Ar-Rasyid begitu beliau menghormati ulama, kalau ada ulama yang meninggal beliau perintahkan seluruh pegawai negerinya untuk takziah ke rumah ulama tersebut walaupun jauh. Bagaimana respek beliau, ta'ziman beliau kepada ulama, maka wajar dari beberapa khalifah Abbasiyah pada masa inilah kejayaan Islam. Kalau masa khalifah Muawiyah, Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, salah satunya yang paling berjaya pada masa Abbasiyah, Harun Ar-Rasyid. Ini sebagai contoh menjadi i'tibar, menjadi pelajaran bagi kita terutama yang ingin menjadi pemimpin, baik level paling rendah hingga tertinggi. Ikuti, lakukan apa yang pernah dilakukan oleh Harun Ar-Rasyid, insyaAllah kepemimpinannya akan hebat. Kemudian mengangkat murid kesayangan Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf Al-Qadhi sebagai ketua Mahkamah Agung. Jadi ulama-ulama betul, bukan ulama politis. Bahkan Abu Hanifah ini melawan daripada kakeknya, juga lawan daripada ayahnya. Tetapi karena beliau punya political will yang baik sehingga mengangkat ulama yang paling berpengaruh, ulama yang betul-betul alim, yaitu Abu Yusuf Al-Qadhi, murid yang paling alim atau paling setia dengan Abu Hanifah. Pernah satu orang menteri yang paling dekat dengan beliau dan termasuk pernah belajar agama dan ilmu pemerintahan sama beliau, namanya Yahya bin Khalid Al-Barmaki. Beberapa tahun diberikan jabatan amanah oleh beliau sebagai menteri, terbukti korupsi, dipecat sama beliau. Hana pilih boleh, gureng pun kepecat punya korupsi. Tanya hana orangnya di Nanggerau, tanya. Kalau udah dekat, besti, bahkan dilindungi malah. Hana sostor untuk menyudah pecat. Jadi itu memang realita terjadi di negara kita. Pada masa beliau juga mendirikan sebuah Baitul Hikmah namanya, sebuah lembaga pendidikan terintegrasi. Bukan hanya belajar agama di sana, belajar ilmu militer, belajar skill, terintegrasi Baitul Hikmah. Ini menarik juga bila ada mungkin di Aceh didirikan sebuah Baitul Hikmah yang di mana pendidikan terintegrasi, bukan hanya belajar agama di situ. Itu pernah terjadi pada masa kerajaan Perlak dulu di bawah kepemimpinan Syekh Muhammad Amin di Cerkala, di mana pada saat itu ada satu lembaga pendidikan Zawiyah Cerkala, itu bukan hanya belajar agama di situ, belajar militer juga di situ dan sebagainya. Nah, mungkin pada masa itu sudah ada kerajaan Abbasiyah ini. Harun Ar-Rasyid meminta semua penulis yang hobi menulis, menulis sebanyak-banyaknya. Apakah sejarah, apakah fikih, apakah politik dan sebagainya, dan didanai oleh negara. Dan semua kitab-kitab berbahasa asing diminta kepada orang-orang yang menguasai bahasa tersebut, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi tidak eksklusif beliau, karena ilmu ini, apalagi ilmu militer, ilmu teknologi dan sebagainya, boleh belajar sama orang non muslim kecuali agama. Tapi kalau belajar ilmu lain dibolehkan. Misal kita belajar ilmu militer ke Amerika, ilmu perang, atau ilmu-ilmu cara buat kapal ke Jerman misalnya dan sebagainya, dibolehkan. Jadi buku-buku atau kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Yunani, bahasa Persia dan semua bahasa-bahasa pada saat itu didanai oleh khalifah agar diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan kemudian dipelajari oleh umat Islam. Jadi betul-betul di masa khalifah Harun Ar-Rasyid ini kejayaan Islam luar biasa, menjadi negara superpower, semua negara-negara non Muslim pada saat itu, terutama Romawi, itu takut. Kenapa takut? Karena kita takut kepada Allah. Karena pemimpinnya takut kepada Allah, sehingga non Muslim pun, negara-negara non Muslim pada saat itu juga takut sama pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Apabila pemimpin tidak takut kepada Allah, maka jangan berharap ada lawan politik kita atau musuh kita atau non-Muslim, negara-negara non-Muslim akan takut kepada kita. Dan ini terjadi pada masa Harun Ar-Rasyid, di mana beliau betul-betul peduli dengan Islam, menerapkan hukum Islam secara kafah, termasuk gurunya sendiri dipenjara karena korupsi, tidak tebang pilih. 23 tahun menjabat sebagai khalifah, menjadi negara superpower dunia dan berjaya. Rakyatnya sejahtera, tidak ada orang miskin pada saat itu. Hidup rukun di antara masyarakat dan seterusnya dan seterusnya. Kesimpulannya adalah, siapa saja pemimpin yang mencintai ilmu, karena dia memang dasar ada ilmu, mencintai ulama, mencintai habaib, dekat dengan orang-orang saleh, peduli dengan orang-orang miskin, insya Allah, Allah akan menjaga, Allah akan membantu pemerintahan tersebut. Semoga ada kepala desa, pak camat, bupati, wali kota, gubernur dan seterusnya bisa mencontohkan bagaimana kepemimpinan Harun Ar-Rasyid. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf ada segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: saatnya Anda ikuti Warta Medkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Medkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda No. 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Medkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Selasa 22 September 2026. Sari berita, Sekjen Partai Aceh Ayub Abbas minta seluruh kader perkuat persatuan dan konsolidasi internal. Berikutnya IGD RSUD Datu Beru Takengon alami lonjakan pasien. Inilah warta berita selengkapnya. Sekjen Partai Aceh Ayub Abbas minta seluruh kader memperkuat persatuan dan konsolidasi internal. Ia mengingatkan kader akan tidak terpecah oleh persoalan internal yang dinilai dapat menghambat tujuan partai. Hal tersebut disampaikan Ayub Abbas dalam Rapim Partai Aceh yang berlangsung di Banda Aceh. Selengkapnya laporkan Munzir Budiana.
2: Partai Aceh menggelar rapat pimpinan dan bimbingan teknis Partai Aceh tahun 2026 di Hotel Amel, Banda Aceh sejak tanggal 18 September 2026 hingga hari ini tanggal 21 September 2026. Kegiatan Rapim ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Partai Aceh Ayub bin Abbas. Rapim Partai Aceh dihadiri oleh para ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh dari seluruh kabupaten kota, kader hingga pengurus partai. Namun sejak berlangsungnya Rapim ini, Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf atau Mualim yang juga Gubernur Aceh serta Ketua Mahkamah Kehormatan Tuhapet Partai Aceh Teku Malik Mahmud Al-Haitar tidak tampak hadir karena sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Di hadapan para kader, Sekjen Partai Aceh Ayub Abbas meminta seluruh kader memperkuat persatuan dan konsolidasi internal. Ia mengingatkan kader agar tidak terpecah oleh persoalan internal yang dinilai dapat menghambat tujuan partai.
3: Itu yang saya tahu tadi sudah diserahkan kepada kita untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di
4: tapi konsolidasi juga ada target kita kan?
3: Juga dalam pemerintahan juga kita ikut.
2: Ayub mengatakan konsolidasi juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi agenda politik mendatang, termasuk pemilihan kepala daerah serta anggota DPRA dan DPRK. Ia berharap Partai Aceh tetap berperan dalam mendorong perubahan melalui pemerintahan. Terkait dengan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA, Ayub menyebut terdapat sinyal positif dari pemerintah pusat. Menurutnya sejumlah poin usulan yang telah dibahas di DPRA pada prinsipnya telah diterima.
3: UUPA memang asal usulnya dari Wali dan Mualim. Jadi pada sepakat kita dari nasional dan seluruh praksi dan seluruh anggota lah ikut bersama dalam pengesahan. InsyaAllah.
2: Ayub berharap proses revisi UUPA dapat diselesaikan bersama dengan melibatkan semua pihak demi kepentingan Aceh serta keberlanjutan perdamaian Aceh. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
1: Instalasi gawat darurat atau IGD RSUD Datu Beru Takengon Kabupaten Aceh Tengah mengalami lonjakan jumlah pasien. Masyarakat diminta tetap tenang, pihak rumah sakit terus berupaya memberikan pelayanan terbaik. Berikut laporan Fitra Jayadi.
5: Instalasi gawat darurat IGD RSUD Datu Beru Takengon terlihat lebih ramai dari biasanya. Kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya jumlah pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. PLT Direktur RSUD Datu Beru, Dr. Indra Wahyudi mengimbau masyarakat dan keluarga pasien agar tetap tenang, tertib, serta tidak panik menghadapi kondisi IGD yang ramai. Menurutnya ramainya ruang IGD bukan berarti pelayanan kesehatan tidak berjalan. Seluruh tenaga medis dan petugas tetap bekerja memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan tingkat kegawat daruratan. kesehatan masing-masing. Dr. Indra menyebut pasien yang membutuhkan penanganan segera tetap menjadi prioritas utama. Sistem pelayanan dilakukan berdasarkan tingkat kedaruratan agar pasien dengan kondisi kritis dapat memperoleh tindakan lebih cepat.
6: Saya pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Beru Takengon menginformasikan masyarakat tidak perlu panik ketika melihat keadaan UGD pada saat ini, karena setiap pasien kita prioritaskan. Mohon tetap tenang, bersabar dan mengikuti arahan medis Rumah Sakit Umum Datu Beru, terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pasien yang berkunjung.
5: Pihak rumah sakit juga meminta keluarga pasien mengikuti arahan petugas selama berada di IGD. Menurut Dr. Indra, kerjasama keluarga pasien sangat dibutuhkan agar proses pelayanan dapat berlangsung tertib dan tenaga kesehatan dapat bekerja secara optimal. RSUD Datu Beru mengimbau masyarakat tetap menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan rumah sakit. Kondisi IGD yang ramai diharapkan tidak menimbulkan kepanikan karena pelayanan tetap berjalan sesuai prosedur dan kebutuhan medis setiap pasien. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Tim fasilitasi Sekretariat Posko Pasca Bencana Hidrometeorologi melakukan pertemuan tindak lanjut rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat. Upaya percepatan tersebut merupakan proses pemulihan pasca banjir 2025, termasuk penguatan koordinasi dan optimalisasi pendanaan, rehabilitasi, dan serta rekonstruksi. Selengkapnya laporkan reporter RRI Melabo, Fauzatun Nisa.
7: Tim Fasilitasi Sekretariat Posko Pasca Bencana Hidrometeorologi mendorong percepatan proses pemulihan atau recovery pasca banjir di Kabupaten Aceh Barat. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan tindak lanjut rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di ruang rapat Cutnya Din Bapeda Aceh Barat pada Senin pagi 20 September 2026. Perencanaan utama sekaligus ketua tim bidang perencanaan dan monitoring evaluasi proses recovery, Teku Ahmad Dade, mengatakan kedatangan tim bertujuan menggerakkan proses pemulihan Aceh Barat agar berjalan lebih cepat, termasuk mendorong percepatan proses untas oleh pemerintah pusat, khususnya BNPB.
8: Tujuan kami datang ke Melabuh ini yang pertama untuk menggerakkan supaya Aceh Barat ini proses rekornya bisa berlangsung lebih cepat. Karena sampai dengan hari ini puntak saja itu belum dimulai. Kita bukan menyalahkan siapa-siapa, tapi mungkin pusat, terutama BNPB, itu agak cepatlah untuk melakukan proses puntak ini, karena ini puntak sangat membutuhkan.
7: Selain mendorong percepatan pemulihan, tim meminta pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap dana-dana yang telah ditetapkan melalui pemerintah pusat dan pemerintah Aceh, termasuk anggaran yang telah ditandatangani oleh Bupati Aceh Barat. Dari menjelaskan kesenjangan pendanaan menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan recovery, karena itu optimalisasi sumber dana yang tersedia, advokasi pendanaan kepada pemerintahan pusat dan provinsi, serta penguatan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait perlu dilakukan.
8: Ya, kendala yang paling besar adalah mengenai gap keuangan, ya, gap pendanaan, karena tidak semua dana itu bisa disediakan. Tapi tidak salahnya kita melakukan optimalisasi terhadap dana yang sudah ada. Kedua itu mungkin perlu dioptimalkan proses koordinasi, makanya perlu dibentuk tim ini, nah, untuk kita bicarakan mengenai apa-apa yang sudah mereka lakukan terhadap tahun 2026 ini.
7: Ia juga mendorong perluasan keanggotaan Posko Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Barat sebagai bagian dari langkah percepatan pemulihan pasca banjir tahun 2025. Tim berharap penguatan koordinasi dan monitoring evaluasi dapat mendukung percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Saudara, informasi berikutnya, 6 dapur MBG di Aceh Singkil ditangguhkan. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
9: Program makan bergizi gratis atau MBG pada beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil Aceh terpaksa terhenti. Setelah 6 dapur umum penyedia makan bergizi gratis atau MBG ini dijatuhi sanksi penangguhan atau suspend. Akibatnya, ribuan anak sekolah yang sudah sempat tercatat sebagai penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG ini secara terpaksa juga terhenti sementara tidak menerima program tersebut. Hal itu dibenarkan oleh Badan Gizi Nasional BGN melalui Koordinator Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Sarfika. Dikatakannya ada sekitar 12.000 anak di Kabupaten Aceh Singkil yang sebelumnya tercatat sebagai penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG ini terpaksa sementara dihentikan karena dapur tidak beroperasi. Kemudian ketika disinggung soal upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional wilayah Kabupaten Aceh Singkil menyahuti persoalan tersebut. Sarpika menjelaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan internal antara pihak yayasan dengan mitra untuk terus mendorong pihak dapur agar dapat melengkapi sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS tersebut.
10: Terkait dapur 6 SPPG yang suspend ini, mungkin dampaknya ya dari penerima manfaat ya Pak ya, kita lihat bahwasanya nanti bakal ada 12.000, sekitar 12.000 anak Pak yang bakal terhenti pendistribusian terlebih dahulu. Gitu. Kalau upaya yang kita lakukan ya tetap koordinasi internal ya Pak ya kepada pihak yayasan dengan mitra dengan mendorong mereka untuk memenuhi sertifikat SLHS Pak.
9: Informasi yang berhasil dihimpun, adapun sejumlah dapur makan bergizi gratis atau MBG untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang secara terpaksa harus dihentikan setelah dapur dinyatakan dijatuhi sanksi penangguhan atau suspend, meliputi dapur SPPG Aceh Singkil Simpang Kanan 1, kemudian dapur SPPG Aceh Singkil Simpang Kanan Desa Pandan Sari 2, dan dapur SPPG Kabupaten Aceh Singkil Singkil Pulau Saro, serta dapur SPPG Kabupaten Aceh Singkil Kecamatan Kuala Baru, Desa Sukajaya. Juga terdapat dapur SPPG Kabupaten Aceh Singkil, Kecamatan Gunung Meriah, yakni masing-masing dapur SPPD Bukit Harapan 2 dan dapur SPPG Gunung Meriah, Desa Gunung Lagan. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Saudara, informasi yang terakhir, Dinas Sosial Aceh terus berupaya memberikan pelayanan dan perhatian bagi para lanjut usia terlantar yang sudah tidak memiliki keluarga melalui UPTD Rumah Sejahtera Generasi Sayang atau RSGS. Selengkapnya laporkan Cindy Novita.
11: Dinas Sosial Aceh terus berupaya memberikan pelayanan dan perhatian bagi para lanjut usia terlantar yang sudah tidak memiliki keluarga. Melalui UPTD Rumah Sejahtera Generasi Sayang atau RSGS, para lansia tidak hanya mendapatkan tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga diajak tetap aktif melalui berbagai kegiatan rutin. UPTD RSGS yang berada di bawah Dinas Sosial Pemerintah Aceh ini ditugaskan memberikan pelayanan dan penyantunan bagi lanjut usia terlantar. Kepala Seksi Pembinaan UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Generasi Sayang Tar Yuniadi mengatakan saat ini terdapat sekitar 50 lansia yang tinggal di RSGS.
12: Panti Rumah Sejahtera Generasi Sayang ini tidak ada sistem penitipan di luar. Jadi kita hanya menerima klien yang terlantar, yang butuh bantuan tempatkan sini. Jadi ya selama mereka di sinilah Pak, dan juga ini terbatas masih untuk di kawasan seluruh Aceh.
11: Untuk menjaga para lansia tetap sehat dan produktif, RSGS memiliki sejumlah kegiatan rutin, mulai dari olahraga bersama, salat berjamaah, pengajian, hingga berbagai aktivitas lainnya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pelayanan sosial agar para lansia tetap memiliki aktivitas, berinteraksi dengan sesama, serta mendapatkan pendampingan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dinas Sosial Aceh terus berupaya memastikan para lanjut usia terlantar mendapatkan tempat tinggal yang layak, perhatian, serta pelayanan sosial yang dapat mendukung kesejahteraan mereka di masa tua. Dari Banda Aceh, Sindi Novita melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun anda berada, yang masih bersama kami Pro 1 Hero Banda Aceh, dan juga yang baru saya bergabung, selamat pagi yang baik untuk anda. Untuk edisi hari ini Selasa 22 September 2026, kembali kita bersama tentunya, dan saya Dimas masih bersama anda. Kita bersama hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat ini pendengar kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk kami ajak anda untuk kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta
1: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: ya sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Jadi terang bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.